0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh, ha!
6: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikenak kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Cuk Belawang begulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat merik selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: dari Louis Bennett ya, gagal hati pulai gawai nen sida ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, leban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah aja ke kita itu.
0: Ya. Ngau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai kok aneng.
1: Nyari sida ke kemisinya. Aneng ikak bala celak melati tiap maka emelda.
0: Ya.
1: Sepagi bala kita raja sida ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi ini nyak tadi setuntun ya. Nyak sekedar hari sida ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu bala peninggal kita madah maka bisi ke baru mupuak maka ke rumah panjai nyadi kita sama ngarap ke sida ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jale aluannya tadi rap ke nyaka penglikon meh
1: maka berjimat
0: Elaban kita sama nemu neh jale aluan maya musim pengerami itu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama bisi bisi mindah menyatadi ni ke beli ke barang menyatadi ni ke pulai ke menua ngau bisi pemindah ke Bukai
1: lalu pihak meka malam peningah jadi kami hari YFM monaka uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita laban bisi berita ke nak mana didinga tunggu pagi tadi bisi rumah pajak yang ngus niahnya lah niah ngarap ke bala peningah kita ke benua mekaka ke kue tau ke dapur benua pandua ke utama harap ke
0: sudah minah
1: tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di pandua kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kisua gagal bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telepon kini hanya rindang hanya nak ingat ke utai ke di pandua kita ini nen. Okey, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua.
1: Ya, ya.
0: Ya, ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya.
1: Mayuh ke buah ya.
0: Lebih lagi kita ke lelengau ke Pindai, lelengau ke bala menyadi petunggal maunya ke.
1: Ya, nak betah ke rumah panjang ai.
0: Betul.
1: Anu pihak mega sitik ke engkanya ke ternyata me ngirup me ngobala bakiah semua.
0: Siti lagi nen laban kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai.
0: Bisi ikan sungai, bisi bawa babas.
1: Kasam berkenyak.
0: Ya ke kenang ngasuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya laban pemakai.
1: Mandi basungai. Kelebih lagi.
0: Ngau tebukai mah bunyi kurang bak rumah panjainya ya empu bakal tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang atau ke macam-macam lah mutai ke tau ngerindang kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindu kati
1: ya
0: cukup ngasuh dah lengau. Okey, jadi pihak muka punya ketua kelimpah hari ke bertemu ngau bala menyati diri sebilik bertunggal menyatadi oleh berserumpu lapan jarang-jarang enggak nenen nanti hari bukain tadi kita kirwah ngau pengawak kita
1: ya kerja jauh hari kapal melayan ngau diri sebilik banyak Sam
0: Ya, seminggunya asai tak cukup nenen asai ke sebulan ke pemisi
1: ya
0: baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau bala menyadi meh nenen
1: ya.
0: Okey tua macam komen dari peninggal ke pagi tu senentang topik kita ika pagi tu. Lalu pihak muka bala peninga ke engka bisik ke beranau ngatu ame.
1: Telepon.
0: Atau telepon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merik komen.
0: Merik komen
1: lo ame. Pagi ya jau. Merik komen.
0: Merik komen senentang topik kita nama tak kenarit ati nama kebuah kita itu.
1: Nak sabar,
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Natai ke komen dulu, ok, 082-258-633 atau 258-634 seraya tu akan nganti peninggal ke pagi tu, maca dulu tu Nen, tu hari peninggal kita benya Thomas ke pagi tu, sama pagi yang kita seduai ku ya, jadi yang nak sabar pulai, laban kak berserumpu, berserumpu dengan balam nyari, dengan kaban belayan rindu capuh maya makai ku ya
1: iya, maya ceritanya dia,
0: macam-macam cerita mah bunyi ku deh, Nen rindu bertemu dengan balam kaban, laban maya hari bukai jarang-jarang, kita ulih begolai ulih ba serompok bekenyak ko nen
1: ya munyi ketua sadek menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey ngedik nen
1: ya sebagai Sasha Mandas peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ku ngabang asu bala nyak pun nak sabar kuya ngabang kuya.

0: Amat mikaya manuk tuai pepat bucai kuih saran semua mandi sungai berbaik mandi piknik apo best mak kuih nyak kuih
1: nyak ke ngasuh nak
0: babi sapa. Kicap kuih apo
1: kaya
0: jamai mak ngantik babi menua
1: nang ternyak ni nen nang nang pemakai kenang nak tak tinggal lebuh pengerami hari kawai menu utama menyukur jako Melayu tadi. Okey,
0: ketabasnya
1: kai. Okey, James pengiran ke pagi tu, selamat pagi yang keseduai. Okey, nama nak sabar pulai ke menua aku ya, laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebiri ke di menua aku ya. Nyak peninggal kita James Pengiran. Lalu Juliana balik ke pagi tu, kak bertemu berkulai ngau balam nyadi aku ya, ke jarang pulai nak sabar kak capuah aku ya, tubuh mayu aku ya. Nyak hari Juliana balik ke pagi tu, nanti seduai lebih siawak aku ya, minta tebah ke lagu gawai. Okey, nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya. Okey, 082-258-633
0: ke ala peringat kita berkongsi cerita, berkongsi nama kini kebuah kita. Rindu amat nak sama kak pulai ke tau telefon ngagai kami dua sem dia tau ya nyentuh ngagai pukul 9 tu lagi.
1: 9
0: pagi tu lagi. Nama dia antai lagi terus saya ke kami meh.
1: Okey, tua nguji beranda ngau peninga ke terubah habis peninga tu nen. Okey, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi kawan. Siapa tu ai?
2: Tu Kayang tu.
1: Kayang.
2: Tau.
1: Hari ni Kayang.
2: Aku tu barisan harapan tu DJ. Ba menua semua budio gak tu DJ.
0: Askar tapa aku nak sedadu tu ai.
2: Au
1: sedadu. Bisi pulai permisi tu.
2: Oh, nak ada pulai tu DJ.
1: Okay.
0: 4 tahun
1: dah nak. Oh, ne.
2: 4 tahun lebih dah nak ada pulai.
0: Apa? Okay. Patut tertengap ne.
1: Tahun tu nak pulai ke? Nak
2: ada benung nak tu, benung bertugas.
1: Oh, pihak ne. Sama kita itu.
0: Kau sama sama.
1: Okey, oh, sama. Okey, nanti pulai ke menua di ni, menua tadi, Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Okey, nanti ngawak meh kaya yang laba kena pulai.
0: Ini ngawak yang ajak.
1: Ini ngawak aw. Nuju pesan.
2: Kalau kita nyulak ke kita ni je.
1: Amat.
0: Okay. Tinggalkan mamat sila.
1: Okey, laba nuan kena pulai. Nanti ngawak meh. Tuju pesan meh. Agak kita di menua dia. Kau bisik ni ngawak pagi tu boleh bisik pelabak. Okay.
2: Pesan aja indah ngobak ku dalam doang dia. Kau menjadi ku tinduk dia di miri dia. Menjadi busu ku dia di menua. Kau balai par semua minta ampun ada boleh pulai tahu tu berapa tahun sudah ada si pulai cara gerai-gerai ai anak kurang
1: nyangkung kita ke gawa tu kan
2: nyangkung kita ke gawa atau DJ
1: okey
2: bakal nyak terik soalan dua ini tadi pada mana
1: okey nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ne
2: nanti ni pengalaman aku cuba di maya bertugas lah sampai paling siti ya nyak terik bergelumuk bala mayu.
1: Betul.
2: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
1: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama berami tadi nak idea kata macam-macam boleh timbul. So utainya tadi apa boleh dirandau utainya lu jadi up jadi terus ya. Sempama bakal sempama bakal kita kita mansuh ya nak. Apalagi kita mansuhnya randau tundiknya. Baram eh utainya au on terusnya DJ.
1: Alu on ne.
2: Utainya utainya kerindu.
0: Laban atau cayang ne.
2: Oh ya.
0: Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai Pak Simunjan. Jadi utainya nyelai ge hari ya menua-menua kami kebukai. Amat ricah kita tak menuanya.
2: Kain lagi DJ.
0: Main bakal
2: main. Bermukun, berpantun, ngajat, berpekit, berkuntau, berpampat, semua main magang DJ.
1: Ramai nak kayang ni.
0: Lain.
1: Kita dia rumah panjai.
2: Kedai kami di rumah rumah
1: kedai kedai tangga ramai gana
2: ramai ramai dia boleh tahan sebab dekat rumah sigi tu dia ngajak ramai bertabu okey ngajak rumah sigi tu okey ada yang ngajak ramai ngajak nya tu elu tempat-tempat tempat-tempat
0: sekali lagi nya ngesuai ramai

0: Ya, rumah sesebuah tang
1: ini
0: dah kita dia ne.
2: Ah, ramai DJ.
0: Apa pemakai deh kayang nama tak di lelengau kenuan.
2: Dek dek tadi di kelengau kutu DJ. Nanti mayuh hai DJ boleh ke dekut semua orang. Babi kicap.
0: Ah, kai.
3: Amak punya kayak sama tu ah.
2: Babi kicap ini nak uliah.
0: Oh, nak uliah tinggal sekali.
2: Oi, sama sama lagi babi kicap menuaknya ya. Aduh.
0: Ah, kai.
3: Manis sekali.
2: Saya manis ya.
3: Ya.
0: Mai.
3: Kak pengai berkenyak mai kenang ajak mak kita ini.
2: Tahu kenang ajak punya. Gelak ke.
0: Ya
3: aku
2: tau sitik lah aja.
0: Okey, tau sitik lah idar kita agak kayang.
2: Tau.
3: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Oh, bayar dia bisa ngapa yang ne?
3: Oh, ngari kedai ke aku.
0: Okey, kayang.
2: Okey, ini aja dia.
0: Terima kasih Mayu ah kayang selamat gawai.
2: Selamat
0: hari kembali,
3: Okay. Kasih tu dah 4 tahun.
0: 4 tahun sudah nak pulai.
3: Non pun dah, saya berapa lama sudah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai tu lama aku dah nen. Nanti pulai diri nyenguak menua. Dan tiap tahun
3: lah. Setiap tahun tak gawai.
0: Kemanya gawai aja ke jarang. Lama udah nak.
3: Sikit nak lapar lebu aku ke di pulai ngunan gawak.
0: Yeah.
3: Kena kalak pulai nantos.
0: Ya, pulai maya nak gawai aja.
3: Ya, nyantak aku.
0: Okey, bisik ke peninggal tu atau Nen. Selamat pagi. Okay.
3: Muji nah. Baru ya, 082258634. Yeah. Hello.
0: Ya.
3: Gawak.
0: Selamat pagi.
4: Iya.
3: Siapa yang beranau tu?
4: Akik Jabut tu.
3: Oh, Akik Jabut. Ini Jabut ni?
0: Oh.
4: Kalau mambang di semua.
0: Hari ni tu dah?
4: Taman Maliha.
0: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu?
4: Enggak.
3: Kemaya pulai?
0: Dini menua.
4: Oh,
0: mana semunjan
3: lah. Oh, di semunjan ke? Ya, semunjan.
0: Kemaya mumpu pulai ke Jabot?
4: Tapi semula nanti anak sudah saya kan 31
0: ke 31 bulan. Oh, baik. Nak jauh aku deh.
4: Enggak.
0: Dah datai 2 jam, sejam lebih ke nyana.
4: Sejam lebih
0: ya lah. Ah, okay, bisa. Nama-nama Prambu kita deh, gawai tu untuk.
4: Nama Prambu tu, di situ sekarang ada rumah kami lah, rumah Manci Arimon.
0: Aau, ne. Okay.
3: Hello.
4: Hello.
3: Nama ngasuh anak Sabah kat pulai tu.
4: Apo laban maya sebab saya sebab ada menyadi balai pak buah apa saya malah nak bersepupu pagi tak bergulai balai lama nak beramai pun kita pulai tapi ukat balai.
3: Oh, lain ke asai kita pulai pengalaman ini banyak ne.
4: Jadi kita tidak pergi ke mina. Mau kita lihat. Tahun sekali.
3: Namanya pelabak aku benua ngantik dek silatnya pelabak aku.
4: Kira kepunya main.
3: Nah, bapak kaki lima dia silatnya lah. Udah pramu silat nama bagi ke bunuh babi ke mana ke kena ngambat dek.
4: Udah.
3: Wah, lama dek.
0: Udah dalam tiada. Yes.
3: Udah ada belan.
0: Okey, okey, Jabut. Mari peluang dengan teman berpesan gawai meh. Oh, pagi tu.
4: Gawai tu, selamat datang. Ada semua balap. Lagi saya balap di semuanya. Di kampung muda. Balap punya itu. Anak tu di Bintulu. Menjadi kusikup. Ada kapulai mah menjadi. Sudah bertemu gawai itu.
0: Okay.
4: Anak tu di Kapulai, berjimat lah anak. Kami dengan mak dengan tiga, kita baru balik ke rumah.
0: Baik-baik,
4: Malaysia di Samarinda, masih ada anak ibuku di Cibutu. Selamat awak ingat semua bak. Awak lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat amuk beraja. Selamat hari kembali ngaji kataban, nada kataban. Oh ngaji macamnya contohnya BKK kataban PH baru nak buat awak yang jujur, jujur tentang semua pengalaman.
0: Okey.
4: Jadi kita lagi mulu satian sampai agak ya atau rumah ke rumah. Macam di kita sama kita sedang dalam semua apa ada itu. Mana tu gak dah selesai.
0: Okey, sama ada gawai ke jabut.
4: Ya, itu. Sama dari gawai ngajak semua bala.
0: Okey, yes.
4: Kalau kita kita satu yang lengkap yang selama kita kamu gaya tahun lain kita sama. Tidak lah, melihat tak. Semua bala menahan nanti badan. Kalau buat orang tepat, kita pakai yang melihat
0: Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita ya Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah Kediri dekat Pulai ke Semunjan Koya. Okey, jadi kita berperinan ulang lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawut kangau hari peninggal ke buka ya.

penuh anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala laun pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk belayak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua balau sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngaga 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa dan milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila maik tuah maik limpah ngau maik kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari Kiliman Man terantang tawak gawai. Maka kena merindang peningah kita ke pagi tu. Bisa peningah baru telefon tu Nen. Tua nguci beranak ngau peningah tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Telefonnya kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tebun tu ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Siapa ngau beranau tu deh?
2: Resibu tu apa je, tombol. Okay, batu, jalan lu ya, batu 16.
0: Apa je, sama hari gawai apa je?
2: Iya, sama hari gawai.
1: Ini tu rumah panjai tu dah tu?
2: Rumah panjai, itu si jalai tu.
1: Oh, itu si jalai. Oh, berapa lama udah pak rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Ketika ya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Oh, ya ke. Sudah jawa. Bisa udah kena datai.
0: Au ne.
2: Bisa kena bedau.
0: Au.
2: Nang di jawa bala kedaknya bisa ke jawanya. Lian harus maju. Udah kena datai bisa ke dalam dulu. Semah agaknya banyak jawab dari dulunya kita.
1: Oh, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerere.
2: Nih?
1: Balah nuan pu kaku.
0: Oh.
2: Lama balah aku kena dari tuja jawab dan lo. Dah semua di to. Di sibu. Mana jawab balah sudah.
1: Oh, jadi udah pulai magang banyak.
0: Oh, kini
2: dah mas dia sudah setuju.
0: Ya, begini kalau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Oh. Berau ngatu udang tai ke namanya. Bisa empa ni kena ngatu program sebiti namanya orang tika. Bala tanya kita betul. Kita kerokenya.
0: Oh.
2: Kita kumang sih kelihatan ada lah. Nyap-nyap kita say. Oke, bakal oke. Ya, ini mau nampak nyai lah. Main nanti diri.
1: Bukit
2: Gondek aja. Bukit. Ayah mah, Bukit Gondek menyantau.
1: Bisa kami bagi kini, Nuan. Ini kukup, Nuan. Bisa ungkup kini, Nuan.
2: Aku?
1: Kau, Nin, mau?
2: Nggak, nggak orang aku. Coba, nggak orang Bukit ngajar dia tuh. Kita udah tua. Nggak tuh, senyar gas lagi.
1: Engkau bisa Bukit ungkup kita ke ketua. Mereka kau.
0: Engkau.
2: Ya, Bukit. Sidanya Bukit-Bukit. Senyap. Pucau-pucau bisa nak
0: Oh, ngelak korang ke
1: kita dia.
2: Rakan ben bi ya menya.
0: Ngelak korang bi ya de PJ. Okey PJ, mari awak kan untuk pesan.
2: Jam. Nalah lagi lemah dah tu kan tahu.
0: Okey, au.
2: Pesan gawai. Okey. Bala serta gaut kuciang den sudah nanya sajuil sudah bala apa dah sadi tu pulai ke menua.
0: Au.
2: 29 nanti api mah baca lai. Anak berumban ke. Kita itu lubah. Asal kita ada apa ya. Jangan ada berumah lagi ni nama bisi penanggul tu. Saya ke tuan ya saya mau.
0: Amat.
1: Kita ikat nyonya banyak ke lagi.
2: Ya, au.
0: Rumah
2: kita. Kau ingin tahu rame. Nyodoh bisa boleh tanya. Kusah mana ya.
0: Rumah kita. Sikinak nama mindah rumah kita ikut deh.
2: Tahu yang pesan dulu, pesan ke itu madai aku di Johor baru di Nineras beli lah banyak nak dah itu gawai aja deh ngom Melayu. Nah pesan dia, ya pesan nih atau ya selalu nih orang dia Arab yang rai selama mah ya nak dapat, hanya aku kuminya. Kena be aku di Swango din tidak ini boy. Kalau kayak gerainya main lah, ya nyenangkan lah oleh pulai kena nyampau tambang hari ini nak bala main wah ada.
1: Nau nyaku ninga hari kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sida asikro.
2: Ya mah. Nah nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
1: Ya
0: mah. Ah, ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak agak nyumbang saja mungkin.
0: Okey.
2: Agai bala dem pudin sudah tetu saro semen ente sudah pulai rajiman ke pulai ke along ge bala ku miri dien sudah senin batu dan. Meri selamat tiga wai ge sudah sebilia ke gerai nyamai ke ibu guru pantang senang dalam semua lalu agai bala kabar aku ngaku mulai kerja di Tawau Sabah suba tahun 1982.
0: Oh, amat.
2: Ya, nesen ni ru nama ya.
0: Oh.
2: tapi ya kayak itu lah iban lah berdaya wah nakan mah ya
0: oh ne
2: ina ya iban apa ya berdaya wah
0: oh
2: dan ya lo ngajak doa ya gak saya ke rumah ke rumah nada ina
0: nada ini ya ngaku ini ya ngaku
2: lapan ya bisi berdengar dengar dengar
0: ya
2: ngajak balak kami dekat dien gak demenas gak Tetap gay madai aku dah suang anak ke kak kawin 3 bulan aku nak lenggau kira banyak nak perahu kian gak. Saya beka jalan seberai itu lihat aku nggak sebab seberai ni malah kan jangan nungguan nak perahu bawa mata kadang kita ini dapat terus saya sem.
0: Amatnya,
2: nak bakar kan dia regam kecil kecil kedai ni namanya.
0: Aunty lagi kelihatan saya sayanya kedai
2: namanya. Ngagai kerengahan gak. Lagu batak kalau itu aku dengar yang bawa batak kalau itu dalam naik langkang aku dengar aku
0: kemarau
2: tapi okey ni ada ya sem
1: ya
0: okey terima kasih PJ beri selamat hari gawai selamat hari gawai okey Nuan
2: Okay. Terima kasih ya, Hung.
0: Okay, sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi Nen. Hari benua ni tadi Nen.
1: Ari ukai ari selangawan tu. Si bauun
0: tu. Ya. Okey, jadi ka bisi kangau ke buka ya. Okey. Dah tua nyawat kangau tu dulu. Okey, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kaban. Siapa tu deh?
3: Selamat gawai sesuai dengan
0: tahunnya. Selamat hari gawai. Siapa wai?
3: Aku boy tu.
0: Okey, boy. Hari menua ni kita ke boy.
3: Hari Sungai Buloh
0: atau? Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ini tahun Bakuang ramai lah. Mihawan dan Miri di tahun
1: ni. Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penuh sanggus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi tak bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi. Siapa tadi Nen?
1: Apa ibu eh?
0: Telefon baru awal, lepas ni dah putus. Okey, ya,
1: 0822-58634. Sebagai bala peringat kita, kaki dekat telefon dengan kaki kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okey. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat ya, pagi.
1: Siapa ngau kami dari Sam Beranau?
4: Seligi hari Bakuang tau.
0: Seligi hari Bakuang. Siapa yang tadi ngelala di Seligi?
4: Anak aku ngelala anak, tapi ya, sama kami di tol atau di Sungai Buloh nyekin gaya.
1: Jadi tau nanya nuan tu Seligi amat bisa angus kita tunggak kia.
4: Bisa memberita pagi tu tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nanya mereka jauh nak sedanya begini ya, jadi kami itu ada Bakuang di itu aku tahu sama mendari media ramah atau tadi yang bisa kita share orang.
1: Aman. Kasih amat silanya.
4: Saya nggak main. Tahu mereka gaya kita karam di darat, nak kasih tu dah aku.
1: Ya, utai tahu ke ngai kita tahu ke datai.
4: Nggak main. Utai nak sedanya yang jadi tahu kira mereka nyino hati mengakai bala kebisa nyatu untuk penuh saya begini.
1: Nanti kapan nuan dia?
4: Lapanya nanti deh, tapi nyatanya lagi bertanya nyatanya.
0: Betul tu, tetap ke.
4: Kelakian punya, tapi betul telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Betul tetap ke nane.
4: Nyame aku pun dani pagi tahu betul resenya dia ramah aku kasih aman aku.
1: Ramah kasih ya. Ya kekak gawai ya,
4: ya kekak gawai itu bapari dekat gawai itu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Kau nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya pernah aku.
1: Amirnya nanti di parti kere.
4: Amirnya tak pernah aku tiba aku tadi posisi dah dini hari itu tadi.
1: Nah sempat, nah sempat padam kurang menya.
4: Ya me.
0: Okey, jadi nuan pun seligi dini gawai tahun tu.
4: Seligi di tahun atau saya muda baku di tahun.
0: Nada pindah ke buka ini.
1: Rumah panjai nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Bapa pintau?
4: Kami kesikian yang ngalah bertampung untuk tadinya 21 saya ke pihak mesti rumahnya muah kami tadi tau
1: 21 apa mana
0: panjai
1: ketika ya orang mupu udah mulai kederek ke rumah panjai
4: sari tau mupua mereng mulai ke direi ke rumah atau tidak ke bekerja belah menua bukainya pulainya sari tau sudah berangkat pulai sari tau
1: kati kepala direi sebilia nuan udah datai
4: sampai orang bagai datai pergi lah ngelusa kata hari nyari menyari bisa aku pesan si daneng karena kalau lawan 31 nya kita itu nyongira diri kamakai tengah malam ku aku
1: jauh amat nyaneng
4: mereka 30 HPG gak
0: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okey,
0: macam kita itu ini serkan.
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai kelebih ke nuju malah. Karena kita nyambut gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai. Lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilia ngoga gati melantai ngati mulai mana ya kita ngarap ke kau antara kita sebilia nuju seduai megasem ngonensi mulai selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerainya mainnya aja selamat hari gawai terima kasih ya
0: terima kasih seligi ya selamat hari gawai oke itu Nen maca komen dari peninggal kita itu
1: ya
0: Juliana balik ke pagi tu tu udah tadi nih Dominic umpur untur ke pagi tu utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua aku ya inya kak bertemu ngau bala kaban ku ya nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen tang tahun tu ba tamin uya ngarap ke tahun baru lah sedap sebilia uliah pulai ke rantau limau ku ya ngarap ke jalan udah tembok meh ok eri meri ku ya utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kapan belayan buat rumah panjai ku ya nen kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya ok yen wil ke pagi tau ke tu kuya nak pulai ke menua gawai tahun tu kuya laban tak menyadi ya sida jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sarito arimiri ndak sabar dekat bertemu ngau anak menyadi kuya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua kuya nen nak sabar kuya okey May Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya Junikel Juan mega nak sabar pulai ke menua ku ya nen laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya okey nya tadi nen
1: kita hari bawa tinggal ke bisi mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata mada ke diri nak sabar bertemu ngau ke diri cibili ya suku jurunya nya tujuh pulai kamai ke benar ya
0: okey jadi kira nak tau meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tu
1: ya terima kasih untuk para peninggal kalau bagi kita ke udah telefon kami dua Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai jaga penglikun serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglantang pengaga
0: ya harap ke kita sama lantang boleh bertemu ngau diri sebilik meh gawai ke tahun tu okey selamat hari gawai nuju semua lagu ke penudi berau kita ngujung kawak kita Ari Feron Kiang ngau Agustin Buang Perami malam gawai okey selamat hari gawai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk nak Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix
5: tergelincir. Divet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Ibeningan yang kak temudian ke berita di tabu keterus hari kota media di Kuala Lumpur lalu berita di YFM tau di pendian ke kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Turun di Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngamai orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru anak Bulan Merah Sarawak didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napik penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang mayat. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ia nyak nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta itu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantam rakyat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lumunon dani yung pagyari, katiasa atin noan. Namaw tayo lang runding noan. Biskanda kita nga saya titilantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin din kita yung ibaba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinada tuntung meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rudeng kita, bak kita tinda uling nagang, inda uling ngempang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uling nagang ya tip tansang batas palok kita.

Tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pangiraw na lewleh muay penusah kitay, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikena kitay kesarito. Ia tudah diungkup ke kitay kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kitay kesarito. Anang kaluirau kebegila, anang kelutusah berkenang kutai tudah nyadi, laban yudah bekejang ke belakang. Anam gatusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukan reti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kitai patut nemu tikas utai, tiulih ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulih dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kitai mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulih diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kitai, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak terpatut kerja kitai, du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sidak bertanya, dor sidak minta. Nda berasai nya besai ke sidak? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut dikerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Ya, yeah, ketrupa tu peningan merik semua pagi ngagai semua bala peningan YFM ke pagi tu. Nangira di nindua kita diau baik di rumah, di kebun, di rantu jalai. Mulai kedirik ke menua bersimai ngau hari gawai. Hari tu dah 29 hari bulan 5. Tentu mayuh bala kita dah datai di menua. Tau ke ngagai kita ke ndak ngintu hari gawai bisi minda rawan kini. Harap ke semua bala datai ngau likun bandur ke di tuju kita. Hari kita mengkang mana di Bandar Raya Kuching hari demalam untuk ke pagi tu lalu pemga harap ke di menabuka hari muka mana nyaman kita ngatur perjalanan dari impu nurun beli ke barang ke pasar dan kena nyedia kari gawai ke dekat di intu kita lusa ya. Pemga ngakai bala peningin tu hanya orang ke pemadu

0: kira. Dan tu ke semua perengkau atau ke pemakai ruang bilik kita di bersih di itu ke mana. Dan kita ya, tadi ngintu hari kawai ya. Bawa program hidup kita ke minggu tu bersimbang ke hari kawai. Pukul 10 pagi tu lagi aku bisi temuai bawa awak program hidup. Dulu kita ada ke bukulai ke temuai tu siku punggulu ke siku tuai rumah Indo. Berkenaan ke program dia kena ningkira gawai. Aktiviti ke bisi datur bawa kandang rumah panjai sida lebuh maya hari kawai tu. Jadi dengannya kita terus berpindah dulu bawa awak program Indo YFM.
1: Program Indo bukulai kami seminat ba

0: Tabi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku Desi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: Ya, jadi lepas kita dengar lagu Regawai, dah berasa sino hati kita. Saya ku dah datang di menua atau ke kita ke Jawa dia di menua orang tentu enggak berasa lelengau. Lepas kita dengar lagu gawai udah berengkah dipasang sebelah radio, sebelah media sosial, sebelah pasar ke besar-besar. Ngai pulai pan nyokok ke kita pulai nah. Jadi di Kuching itu hari dua tu kemari dia sapit Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Datuk Sim Kuihian sudah menjadi pengerami muka lampu pengias hari gawai tau ke pengerami switching on gawai daya lighting di Bandar Raya Kuching. Jadi tu kena ngepun ke pengerami hari gawai ke dintu kita ibu negeri tau ke bawa dini di Nendur. Dia kena ngelai pengerami regawai udah dekat berengkah diatur ya. Lalu aku Dr. Sim pengerami regawai tu jadi ke lambang main asal Menua Sarawak. Menua Sarawak dan ya diwan pupu Raban Bansa kengbuan maiwah adat asal dari Raban Bansa. Bagi pengerami itu nang ya cukup rami ku ya nanti di itu ba rumah panjai. Demgak ngaji kita ke mulai ke dari kemnua dia tu udah bisi jalan baru dengan jematan baru. Kita dengar jalan implementasi jematan Batal Lupar 1. Ya, jadi ngunya arep ke semua bela berjimat lebuah ke dengar jembatan tu tajak pan udah dibuka jadi itu nambah ke pejalai trafik bawa jalai terpintasi lalu rinya berguna kemayuh lagi megak projek ngangkat ke mana jalai serta ngadu ke jalai baru ke pengelantang ke penglikun orang ke bertengah ke jalai alun ya. Jadi bersimai ngori gawai di program kempen penglikuan jalan alun renggat bagi menua Seberahan 2026 udah dipenyadi di Semunjan ke dipenyadi Kaban Parlimen Batang Sadung Rodia Safi'i bedau lama tu kuda. Jadi ngunya yang lalau semua orang kebaik ke kereta buat jalan alun ngambil ke berarti ke penglikuan terimpu anang mai kereta kelalu laju ku ya titik ke undang-undang buat jalan alun ngambil ke kita datai buat nduar ke tujuh ngau likun serta lantang. Ya, baru 39 minit atau ke 9 minit lepas pukul 9.30 pagi. Sebab pagi sekali lagi ngagai kita peninga ke baru mulai dengan kami bawa program induk kita ke minggu tu.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja ya. Kita ya. Ya.
2: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke-6 tu tadi majlis jamuan teh lalu ke-14 hari bulan

0: bien con los encantos, ¿no? Programa si tica, tau nari ramayua so ya mina ramayua ya konsert layar, ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: Aku Cikgu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajih ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalat Ingol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kekitai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: Ya, peningat berdau kita bulan ke tuai. Buat program induk kita ke minggu tu. Sekali lagi beri semua pagi. Semari gawai dengan semua balau peningat. Lalu kita ingat tu nak lama mulai dengan Nancy Nangai. Buat seminit petua.
1: Selamat pagi balau peningat. Udah tentu sekedar hari kita pagi tu berunding dekat manduak daging. Dan sekedar hari kita, pelawak aku benar berundian berkini cara melembut ke daging. Lepas kita merebus daging, ambil beberapa daun nangka, tepuk dalam periwak, rebus daging tak ke isi capai. Ha, pekinyak ke cara kena melembut ke isi daging.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti nanti kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai minta pihak.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Dengarkah program induk Seminak Bak YFM.

0: Yang jadi yang peningat punya ke udah dipadah kaku buat pun program kita tadi dia kita bisa temui buat program Indo YFM kita ke minggu tu jadi temui tu dan ya diambil aku bersimbai ngau hari gawai nyala bisa dua ikut temui kita ke pagi tu ketubah tu kita mulai ngau pengulu Josephine Entira hari seratu nyala semua pagi kena pengulu selamat hari gawai tajak pan bedau kita untuk berengkap gawai tan dulu merik selamat hari gawai ngau genuan.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Medani, salam Sarawak Maju Makmur, salam Siulai Sejalan, selamat pegawai dengan Tuan-Tuan, dengan semua peninggal kebisik, dengan tua buat program pagi itu.
0: Oh, selamat. Gerai pagi itu mula?
1: Nak tetap berapa, tak lelak sebenarnya. Oh, lelak sebenarnya. Gawainya betul tapi dah berengkah rumah panjai.
0: Aw, nama punya kenuan eh. Aw, jadi yang ke laban subak kalau ketua ada berandau bah program tu, jadi ke balap ninga kebukai nara ninga. Jadi uji nama dah ke diri dulu tu mulu. Oh, kurang nemu.
1: Boleh ya. Aw. Jadi aku tu nama aku tu sebenarnya Josephine Entira anak tagai dia salah kuari babang tangentap ke diri di mapar mapar tu de pejai kaki wong kan catuak lah dia masa dia jadi dia tu aku tu tensional sebenarnya sebabnya di cikgu dah baduknya di cikgu nya tadi dah berenya di rumah dah jangan godang kat ke sudah megai ngawak ke dia tau lah
0: jadi pengelo ni ni pengalaman udah di udah mangku pengawak pengelo tu
1: aku berusaha mangkuk pengawak pengelo tu satu bulan satu tahun 2023 sebab lah sampai ke cari tu lah.
0: Kira kira lama punya udah nah.
1: tempat atau untuk dulu ni di rumah.
0: Aau, sikit dah terlepas mulai ngau rakyat betul nah. Aau.
1: Sikitnya pihak
0: dah mulai ketika ngedatai ke berita nulung rakyat, ngedatai ke penusah rakyat, pengelantang rakyat ngagai perintah betul apa?
1: Anjak betul, tadi. Betul. Kira maka kebak sungai kita itu nya di jematan cara lain perintah hari perintah ngagai rakyat nya lah pengawak ke pantuk.
0: Iya, au nama. Au jadi itu labanyo bersimbai ngari gawai tu mulu jadi randau tu nang ya numpung ngagai pengerami ari gawai. Jadi di seratu gawai bak pasar sigi lama udah di intu kita tang dia tu nyedatai bak maya kita begawai bak rumah panjai. Jadi ke tahun tu bak rumah panjai terimpun untuk pengulu ngintu hari gawai.
1: Iya, iya bak rumah panjai kutuk rumah panjai bala anak ke bangerinya udah datai magang sidak tu dah. Gajit ngas gawai
0: au. Au namat au dia di mapar dia nah.
1: Ada mapar.
0: Au. Au jadi bak gawai ke tahun tu awak kenuan nerang ke namun dak kini program tau katur gawai bak rumah panjai kita.
1: Okey, jadi sebenarnya anak DJ pengawak gawai tu cuti dari pengawak ke dekangkun ke Malaysia Mayuah dah ke bagi belum orang ke dia buat dengeri kalau kita ke rumah panjai nama sebut ke gawai tu sebulan sebelum gawai sudah kaget Malaysia Mayuah. Bila tu rumah kenan buat bulan 4 ujung bulan 4 sudah ngagak awam sudah ngagak awam gawai ngadu program gawai jadi dalam awam yang ngadu ke gotor yang dulu mersi buat luar rumah bunga tapi dah trim dah guntin tak parut tengok semua dah kerja sudah yang gotor yang dulu jadi nya buat aku lebih ke pegawai ku yang 43 buah rumah panjai feedback hari kalau dari rumah siap punya, leban sidak maya bawamnya tadi udah bekal bawamnya. Lu madah sidak program kerjago. Jadi lebih kurang sama lah pada aku program berumah tanjai, kuto ruyung. Udah kuto ruyung yang tadi baru sidak yang agak program bukai yang ambil kebandu yang ngias, ruai semuanya. Ni gayo teka kuat kerjago, ni atur gawai. Jadi semua tetuk ngasuh hati mensia gagit dok kau dah. Tak rindu membuat gawai awal. Jadi buat kami dia pun lebih kurang bekenya. Yang dia gutur ulang yang gagak ketiga minggu sebedau gawai nyadi. Artinya pun bulan lima. Lebang yang adik ke rumput ke depan ciatnya udah mati. Abu ke de guntiannya tadi bisik dah nyumbuk mimiknya nyadi mana. Jadi dua-dua rumahnya semua dekat ndak decatnya decat yang pengingatnya decat barunya dia berubah magang setiap tahun dah cecuk dah dulu sedap kenyak. Jadi rindu mata berdoa. Mulai nyak tadi program peragawai nyo datang lagi bulan 5 yang lagi ujung bulan 5 buat ke media tadi 30 ribulan sebutnya pengkah balore 30 ribulan udah ngadu punginya seruai mabalon tadi udah nyapu meja kursi semua dah sapu nanti penatai nada itu orang nanti penatai tak diri sebenarnya diri cuma tak ada lagi semua awal awalnya ngajar malam yang maksud ke beras pulut bergendara ya hari siti 31 nya berlulun murang berbelau tainya berbunuh ke lawak semua bergigok banyak tadi ya. Lalu lemai 30 nya sebedau ke mansat beras pulutnya ke kubur kami deh. Nanti tiap pintu yang besik ke kubur dengan bas kubur lirik sebiliak lah. Jadi kami dah kaki wong dia bergenturan dia besik 10 buah rumahnya kunci kuburnya lah 30 nya ramai pula kubur dia doa emersi jadi hanya sekedar hari program peragawai kami lah. Jadi 31 nya biasanya pagi nya tadi orang ke Belulun orang ke Babelo lawak lemai nya lu start ke Sukan Rakyat start ke bersukan balo ni lagi ke bersukan bertanding sukan bermain macam-macam lah pengawo sampai yang ke lemai udahnya lalu 31 nya mega malam nya pukul 7 nya tadi program serumput mati. Jadi makai tu makai serumah-rumah tu tadi bo ruai tuai gawai lah. Nah laban nyadi tuai gawai tu pergi gilir. Bakal kami dia rumah kan nak panjai dah kok 13 pintu. Jadi 4 pintu tiap-tiap tahun yang dia tuai gawai. Jadi dia lah berkelumuk tadi makai dia, beranyai dia, semua program yang buat sidok yang magang-magang dah. Jadi kita tu geliran kami lah. Nyak lah yang sibuk mimik. Kita sibuk mimik itu ruai dah. Gawai kona pun kagak dia gak jadi aku program disik ditambah leban ucuk kena nikah ke 3 bulan nyak dengan saya munyi nyawa tu nanti tak betul leban awak sibuk dalam banyak
0: awak nama awak
1: jadi nyak lah tadi sekedar reaktor gawai lalu terus mah pegawainya dah baduk makai tadi lalu nyedia ke diri ke berjalan ni tiruai lalu petara mansut cai penganyu muku jakuknya semua tengok dari gagak baruai makan-makan sampai ke lalu kita ngiru penganyu jadi sepeda ngiru penganyu yang berjakuk hari tiap-tiap ketua biro lah yang ketua bilik tak sempat lepas jamnya mansang semak-semak ngagai pukul 12:30 malam ketua-ketua biro tadi semua mansut ke rundiang mansut ke penemu mansut ke jakuk tangkan jakuk lalau jakuk kenang ni tadi jadi biasanya tiap rumah bukainya orang ke nyimpul penemunya ke rumah tang aku lepas ke rumah dari empu kok penduk aku ke Rudi nak nyimpul penemu namanya pukul 12 yang lalu nyeradak kait pengayu udah baduk nyeradak kait pengayu yang tadi balo lalu bermain bunga api atau lama pengawak bunga api tu nyok kira puncak ya bersentanya udah baduk nyok tadi baru berami bukai lah berami bukai tu sama nombor dah kita nganti sampai pagi orang berkeroke orang kengajat orang kebetandok berjoget sampai pagi baru ngagai 1 ribulan jadi 1 ribulan tu DJ kami program kami yang tadi bakal bukai mereka tumuh paginya pukul 7:30 ngagai tiang pengingat dian pebesmiang tak ingat dah sebut aku sebab kami makainya kami bersendirian dulu semua saya ada gulung anak sendirian lah
0: malam
1: ngawak bepun lalu ngagai tiang pengingat bersendirian dia baduk bersendirian tadi pulai baru jadi selalunya kami nama 1 ribulan yang lebih cik beranyai kena ngigak nak belanja dah barang ke ngajak ngelingit ranyai tadi lu ninggal ke belanja jadi ke tabung tabung rumah panjai lah artinya mulai sampai beribu-ribu lihat dah jadi kita bentuk penguatnya ditukar kami ketika ke bisik pengerami dah bekal tu lagi lepas ke bisik nikah ke ucuk akunya jadi belum-belumnya mayuh dah kena kadang-kadang nak nyot kami kena kami Abrami Kediri Sumah, tak kurang ke masuk rumah, kami tip bisik masuk satu ribulan yang kami bisik barbecue. Barbecue ke dua rumah lah, ke luar rumah lah, anak bisik kenopi, dua tik, kenopi dah ada diri ke. Baru kami abrami dia. Jadi kira kenyak lah, kira penghabis gawai, penyawak gawai kami. Satu ribulannya, nyalek satu ribulannya. Lah udah nyadi ke adat kami, udah jadi ke pekat kami berumah tangga. Cikit nanti ngabang yang ke orang bukai. Semua bisi-bisi di rumah. 2000-an baru udah ngagai kaban belayan ke berumah tangga bukai. Penyaknya lebih kurang penyak lah. Cara kami ingin tu gawai, atur kami ingin tu gawai buku kita wentu.
0: Nang ya maya kita bergawai satu ribulan cukup satu ngah setor bulannya nang kita serumah aja. Tanya mak kurang buka bisik datang ngabang. Sigi di kelalu ke gak tu rumah na pengulu. Jadi laban gawai kita tu mayuah bala nya pulai pulai datai ari menua jadi pelabaku ke atau me peluang kita boleh bertemu bulai ngau pangadiri kelimpar kita kelama nak bertemu bulai ngau pangadiri kita meka uliah nanggam pemanah kaul kita. Jadi kita berpindah dulu udah lagi kita bulai baru ngau pengulu Josephine Antira ba pesan ngau nengkira gawai.

0: Wah, lebih baik kalau dia bekerja jauh di Menua Bukai, tentu besar benar hati kita ngintu pengerami hari kawai bunyi ku dah disebut nuan tadi nyalai. Peluang tu aku nyangka bisi lalau ngga pesan dari nuan pengulu ngagai lebih baik nembiak redak ke kena pegai nuan.
1: Okey, jadi jakut lalau tu jakut tangkan, jakut tirut. Ya mayuan lah.
0: Oh.
1: Dia tu dipantut. Tapi aku kok maksud kedua, dua itik ajak lah kira dalam hati aku ke besar nerti buat aku sebagai ketua masyarakat, sebagai pengulu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi patut nang lalau ni biar redak rentung. Dan biar buka ke besik ni dengan aku kepada itu lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku terubah tu, aku kok ngelalau kita pasal kita ke berbeli. Berbeli ya, berbelanja.
0: Oh.
1: Berbeli tai, leban rego barang dia tu. Majak Mar, ketegal ke bisik penusah penanggul dunia lah.
0: Mm-hmm.
1: Dunia.
0: Yeah.
1: Jadi aku ngalau kalau apa indai, berbelanja, berkelimat lah kita, berbeli ke barang. Utai dia jual sikit mewah, tak kita pedok-pedok lah belanja dari empu. Anang kita ingat menyekut sekedok orangnya, berbeli sampai puak, ngiruk sampai mabuak. Nak betul-betul lah pengawak bukannya. Lepas nama ke buah, kita mesti ingat kepada anak ucuk tu penuh bersekolah. Udah berkawai ikut lagi sidok ya kau pulai ngagi college, kau pulai ngagi universiti, kau pulai ngagi sekolah tinggi, kau pulai ngagi politiknik. Semua sidok tu kena belanja maka hanya lah belanja yang mesti diagih ke kita ya. Hanya lah berjimat lah kita berkelimat maya gawai. Jadi kedua lagi pesan ku ngagi bala mayuah. Jadi kita tinggal ke rumah, kita tinggal ke perentong, kita tinggal ke penatai pemilik tu maya gawai cukup maya orang kendang-kendang betul hatinya kok namanya ambil peluang.
0: Mm-mm.
1: Ambil peluang kok ngacau, kok ngerumpak, kok namanya tadi kok mencuri kita nyalai sebedau balo pulai ninggal ke rumah buat ngerinya pastikan rumah dikunci padah ngagi orang sepiak-sepiak kita nak bedio ngambil kita pulai lagi agik mendoktai kita selamat lalu balo ke buat rumah panjai dia tu kita ada seratu waktu itu balat nah udah bertanam sawit penatai pemisiknya ndak hari getah bekal kudah dia tu
0: bisa
1: penata pensiknya mayuh di hari sawit.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku harap ke balau ke besik berkebun sawit, balau ke besik namanya tadi nama berpegung ikan ke jawah hari rumah di rempu limpa-limpang ke kita medok ya leban ngai ke lagi baduk tu pegawai tu kok ngetau tanya yang nemu tanya dah dicuri orang.
0: Mm-hmm.
1: Limpa-limpang lah medok ya saya ke penatai pemisik tu ada yang ambil orang kedua lagi tu hanya pedia sakti jakuknya nganu orang yang dia orang kena ingat tadi nak tu yang mati.
0: Mm-hmm.
1: Nanti tidak ngambil yang ingat jakuk tu ok nyalai-nyak lalau aku dalam kita pegawai pun ingat ke pemisik diri empu ingat ke ada penatai belanja kita ada pedok-pedok kita dah limpang tu ngagetnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lagi balai bukanya nembiak redak punya aku yang tadi gawai tu memang mana nak ke pemanah ngadu ke kawal kita dah.
0: Mm-hmm.
1: Menatai ke lelengah hati kita ngaget pengandiri tang dalam piok tadi lebuh tua berami jago mah perangai diri.
0: Mm-hmm.
1: Karena jaga disiplin korang kemari itu jaga perangai anak lebah tu berami-berami kuati kok ngelantang ke diri udah mabuknya nak nemu tak ada kerja nak nemu tak ada sebut jujur kita belayok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya nanti pulai ke mana jaga wang itu tadi ya.
0: Oh.
1: Itu jaga kok rami kok nyamai kok pulang ke dirinya belayok jadi itu begini tadi nagang dari empu lah kita ya jaga-jaga dari empu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, harap jaga wang itu mujur ada kerja semua kita menatai ke pengawat jadi sidok ke bisik penemu bisik penglandiaknya bagilah penemu penglandiak ngagi kami ke dia berumah panjai.
0: Mm-hmm.
1: Tinggal selalau ngagi sidok lebih sidok ke gibah sekolah nyalai penyok lah nanti bisik penyalah bisik kebuah bisik tak salah lemak tu tu memang kita ngampun dengan diri eh arti adik bagawa itu kosong-kosong kita anak muda anak semua lah ngapa dengan diri.
0: Mm-hmm.
1: Nyalai saya baku nyok lah jatuh lalau asyik hari aku tadi jadi sebab aku nyurut ke diri buat program tertu sekali lagi aku beri selamat gawai dengan semua kita kelebagi dengan balau peningo ngagi kaban belayan awak ke kita nyak pegawai ngati lantang gayu guru kita gerai nyamai kita lantang senang kita dalam nuwa tu awak ke kita berberita nya tadi munyi kurang betucuang baka bukit bekebuang baka langit
0: kita
1: boleh reta boleh tengkiro ya tampak baka pulau lelinang baka danau.
0: Mm-mm.
1: Oh selamat gawai ngagi semua nyak jok terima kasih ya.
0: Ya mana dah sampai hari penghulu ke pagi tu. Oh, okey pemka penghulu ke game website terima kasih kenuan oleh limpang ke pagi tu tajapan akhir ruang pengawak di Lempoh. Kadang nak agak gawak ya sari tu pelabur aku. Pada aku bisik.

0: itu agak banyak program lagi. Lepas tu mesti sukan, penutupan sukan semua lah. Ada banyak misi lain enggak kita pengawal rumah panjang itu? Ada. Ada tu misi awal.
1: Yang jadi punya break semak gawai menggak ngagai nuan pulu. Kalau kita sebelik, apa yang enggak ngagai semua malah peninggal kerja mending ke program tua ke pagi tu. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya, selamat gawai.
1: Ya, sama-sama, selamat gawai.

0: Henry, peningat munyika udah dipandah kaku buat pun program kita tadi. Jadi kita bisi temui buat program itu. Ketubah tadi kita dah mulai dengan pengulu Josephine Antira dari Seratuk. Jadi ke buat rengat kedua, kita mulai dengan siku lagi tuai leban bangsa. Kita mulai dengan tuai rumah ke sekali itu ya. Jadi kita mulai dengan tuai rumah Uri ke pagi itu. Selamat pagi tuai rumah.
1: Selamat pagi DJ Priska.
0: Jadi namun berita pagi itu.
1: Bukan begitu, berita mana, hari mana, berumpuh pun gerai.
0: Sambung gerai mah kita itu nah.
1: Iya.
0: Jadi peningat kita bergulai ngau ke rumah Uri ke pagi tu nyalai awak ke nuan dulu madah ke peneran diri dulu tu ke rumah ke bala ke baru bergulai ngau tua anda nemu siapa ke rumah tu megai rumah ni.
1: Okey, terima kasih DJ Priska sudah berpeluang ke bakal ke pagi itu. Jadi aku tu ciku dari tuan rumah Hindu dari N37 Bukit Saban. Tuan rumah Uri anak mas yang ke dari rumah Bebul yang atas.
0: Jadi ni pengalaman sudah dipadu ke jadi tuan rumah tu?
1: Okey. Aku tu nyau ke penggal kedua leban dulu ke subuh 3 tahun udah nyak aku pergi ditambuang ke tahun tu sampai 2027.
0: Jadi rumah panjai ke di pegai nuan tu hotel rumah berapa pintu?
1: Okey, jadi pemanjai rumah panjai aku ke di pegai aku tu 46 pintu.
0: Panjailah. Jadi ya ke 46 pintu nya tadi kata kenang ya bisi orang maganya.
1: Jadi jam kedua tu bala bisi tiga pintu kami kendang kusuang. Jadi tidak tu dia di negeri bekerja tapi nama bisi pengawak tidak ia pulang ni. Bisi pulang.
0: Tu nyu semak gawai tu tentu udah sampal magang bala datai pelabak aku nah.
1: Bisi dah datai leban nembiak dah cuti deh.
0: Ya, awaknya tadi ya peninga temuai kita kedua ke pagi tu tai rumah Uri anak masing dari Bebuling. Bebuling ni tu tadi tu rumah?
1: Bebuling atas.
0: Bebuling atas aspau bagi benar tu ang aw. Jadi bersimpan kau hari gawai tu tai rumah tentu kita udah ngagak langgur pengawal atau ke program TBT kena kita nya tadi nyambut hari gawai nang ya diatur kita ini tahun tang utai tu bedau kita perengkah begawai dan ngibisi udah ngagak atur dulu meh ba sebuah-sebuah rumah panjai baka ngisi dak tu rumah atau ngagai pengulu tadi nya gaya munyi atusun atur pengawal sida lalu ba siti-siti rumah panjai kai kurang lebih kini tau kendak sebaka jadi ba rumah ke pegai nuan tu tuan rumah Uri ketika
1: terima kasih jadi kami dulu agar itu bisa sudah berandau bawum ke rumah panjai ngerayat rumah panjai nah ya bakal selama tiap kok ngintu gawai kami ngeraya bawum dulu ngatur semua program tekot dan dulu ke deh jadi aku neruskan jadi program kami sudah dilanggur kayaknya ngeraya bakal selama lemai 30 bulan kami bisi miring buat tiang pemuan kami di menua tu deh di rumah panjai nang ya tiap tahun kebansanya ya jadi 31 bulan kami bisi namanya siang hari nyak bisi main main tidak dia lalu malamnya pukul 8 kami bisi puru makai di ruai buffet deh adanya nanti ke ngirup air penganyu kami bisik mantai ke main asal belum sedak nembiak ke bisik dah belajar lalu duduklah beruai dirimpu dia deh jadi udahnya kira pukul 9 kami bisik ngatur ngalu tekara nah ya tiap tahun kami ngintu bensanya deh bawa belom manyu jalai tiga pesundang tengah ruai deh udahnya pukul 12 kami nyeredak kai pengayu dan ke selama. Udahnya nanti hari ke tawas bekenyak kami bicik macam-macam main lah. Bakal nembiak ke ngadu kutai deh bakal poco-poco main game bekenyak lah. Bekenyak lah ya. Jadi pagi satu ribu bulan nyak kami bicik empuruk baruai aku dia bak luai ke rumah.
0: Oh.
1: Satu bulan kira pukul 11. Lalu sehari-harinya meh. Itu berami, au berami. Jadi nangkan kenyak beko 2 bulan. Nyak baru kami nyak ulah mindah kini ke tau ke orang bisa datang ngabang ke rumah panjai kami kio ke deh. Nyak ngatur. Tiap-tiap tahun ke masa nyak deh DJ.
0: Oh. Oh, namat menyikun wantang laban ke gawai tu dintu kita tahun setahun sekali jadi maya tu engko sampal kita serumah bisik pulai tau ke sama-sama berami nah tu rumah dan bagi rumah panjai kita tu panjai jadi pelabu aku anda ibu ngangau ke pengabang bukai sudah cukup maya bawa rumah panjai tu laban rumah panjai tu panjai au
1: iya
0: au iya au jadi nama batang pengerami ke balat benang rindu ke ati lebuh maya gawai tu lebih gig barumah panjai kita tu laban tu ke panjai menje ke aku
1: ya nite ke atur kami nya beko laban kami ditu manyuh nak miet deh
0: nak
1: lebih habu tidak ke datari pasar ngeri bisik nemuai lalu tidak ya rindu medok nama macam main tetik bantai kami ditu nyalai kami bisik ngatur kira ke setengah hari program kami nyandang untuk sudah kena miak lalu sudah ya rindu au ah. Jadi tau pula tang rindu kati laban malam ke nganti ngiruk eh pengayu nyak kami bisik mantai ke main asal bakal ngajat alinya bisik pekiat ratu kebaya bekenyak deh.
0: Au.
1: Rindu ke badan.
0: Au namat kena kita nya tadi bulai baklalo orang ke engka baru kalau datai ke baru keterubah datai begawai ngok kita kebaik kebalo ucu icit anak menantu sida ekini tu meh peluang kita boleh mulai bertemu baklalo ngau pangan diri neh tu rumah.
1: Iya betul.
0: Au. Au jadi nama kenya mega ba penemuan ari gawai tu kate ke ba raban bansa ketiban kita nya tadi nda tahu nda ngintu ri gawai tahu ke mayuh balik kita tadi bisi nda uliah pulai tahu ke bisi nya ngambil peluang tu raun kini lebo maya ri gawai. Jadi ba penemuan tu ke rumah.
1: Ketau laban bakal kami serumah kum jaku ke kami serumah neh laban tiap-tiap tahun balo ke di pasar di negeri nang ya pulai magang pulai magang walaupun tidak ya jauh datai masih tidak ya deh tidak rindu mada pengawak kami rumah banjai gitu laban kami dang nang ya berserakup namor tai namanya mantai kemayan asal nyak tip madu kerindu ke sida ya
0: iya. Au. Laban kita mantai ke Menasal tu ndak ndak selalu tak ke bisik maya ya. Ndak ndak bakal kita ke belagu, ndak bakal kita ke main bukainya. Sembarang maya tanya tau niayan ke kita ina. Au.
1: Au.
0: Au. Au ya. Jadi laban rumah panjai waktu panjai tu rumah diwan mai orang. Jadi perbaku ndak ya guna ke gempung, guna ke kawal ke mana memulai ngah pangan diri nah au ya au jadi ke dia tu nya ya 46 pintu nya berapa kini pemayuh orang kenguan rumah panjai kita ya kendang ya nguan di menua ke aku
1: au ya ya jamat nya mana tanya
0: au
1: jadi aku mada kenuan laban kami ya ketua rumah ditu ya nang kami bisi report bulanan ngagai pengulu tiap-tiap bulan eh jadi tidak ya, kita nemu anam namanya nanti kita dia bisik nadai ke atau ke bisik ada nang dihitung tidak ya nyalai bo rumah aku dia tu semua kami kena tak mendam dia tu miat tuai besai ya lelaki indu 147 itu
0: au
1: tuai banyak
0: iya au
1: ngadain tu tak tuai kami ditu
0: au au tak tengah umur mah
1: au au
0: au mayu udahnya lembu maya gawai tu ditambah kurang ke datai tentu mayu ni tak cukup ramai nah
1: ramai
0: iya au au au nya tadi pengerami ke dia tu lebih bagi barumah ke panjai-panjai banding kang ke rumah ke pandak ukai mereka orang ke rumah pandak tu tadi ndak ramai tau ke sidak ya kurang lagi sambut tang lebar rumah ke panjai tu tentu kita yang tadinya maka ke bisik gawai besar nah laban ke mayuah orang au jadi sebedau kita nyatri ngepun ke pengawak gawai pelabu aku kira ke seminggu dua kini sebedau tu tentu bisi ngerejoh pengawak bukai tau ke aktiviti bukai bako kena kita bersedia nyambut hari gawai
1: Begitu laban dia tu dah pada aku kami ke rumah bisu dah mumpu-mumpu ngadu keruai kami daya sebeda tu tebul seminggu sebeda tu daya kami buku kotor ruyung nebas utai sebelah luarnya deh jadi ke dia tu labau tanya sempilnya sidak ya bisi udah ngadu-ngadu kota beruai dia meh
0: au ngia seruai terempu
1: bada datai
0: au au sari tu ngau pergi lo sigira sampal orang mesti mayo datai nah
1: iya
0: au betul iya jadi kep nude tu nyangka bisi lalaun wan ngage balan di arada lebagi baruma panjai ke kena pegai nuan tu ter rumah urai.
1: Okey, terima kasih ya. Jaku lalau aku ngagai nembiak reda aku ke ditu. Walaupun nak gawai tu kita nyambut ya sederhana tapi berpatutan lah bako berbelanja kenyak deh. Sebab kita mau nemu dia tu utai tu nemu nak ekonomi kita ulu disebut aku amat menekankan. Mulai kita belanja nih ngau kepatut. Kepatut ku aku nyok, ya nyok beli nih barang utai ke patut. Nyok kenyok meh jangkut tangkan aku.
0: Jadi bawa pengelikun ke bukai lebih lagi bawa kita kindu ke nang yang beran ke pengawak pada dapur tu.
1: Iya, nunggu kita ke dia urai rumah panjai mana kita ke berami lo jago meh pengelikun buat dapur. Anak ninggal ke utai dipandu kita nyati diri di dapur kan kita tak lalai au apa kita yang ngaji ke rangkang ngaco mato deh
0: au
1: berimat nak kita deh ada ide jaku buka ya ku ngagai balo deh
0: au okey jadi ke penudi tu yang kau bisi pesan ari gawai renuan tu ke rumah
1: okey jaku pesan aku menuju balo kita ke berkena ke jalan alun jaga masang ikun kita berjalan alun lalu jakut lalau aku mayang gawai ti dekat datai tu elok menyimat meh mayang abang nuju kita ke berkena ke kereta nanti semua layan asai udah bekau ke ngirup anak buai pulai ngirup anang sampai mabuk
0: iya
1: setan ibu bala berkebukai ku ngari ke kemis bilik meri selamat gawai 2026 ngagam semua kita ke bangsa Dayak banyak dini-dini luar
0: ya, okey. Yang tadi pesan engkau lalau gawai dari tuai rumah uri. Yang lain kepenuh itu ke rumah sekali lagi meripsai terima kasih dengan oleh limpang berandau waktu ke pagi itu jurum bawa kita ke dekat ngintu hari gawai tinggal dua hari lagi lalu meri selamat gawai.
1: Aku meri terima kasih yang agen wan kau dah meri aku peluang kemana ke sekali itu. Terima kasih ya DJ Priska.
0: Ayo, sama-sama. Selamat gawai tuai rumah.
1: Selamat gawai.
0: Ya. Nya tadi peningar randau aku ngau tuai rumah uri anak masih yang ari berbuling atas sepawah bagi menu betung ngenang nengkira pengerami gawai ngau pesan pemga lalau gawai area jadi kita berterima kasih ngagai semua bala peningar kebisi mending ke program ke pagi tu pemga terima kasih sekali lagi ngagai tuai rumah uri ngau punggulu Josephine entira ari seratua yang lagi kita terus berpindang buat program Indo YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku Cuba Lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ingin baka papandiaw, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian kada jari para ringko bebaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tu gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ni.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu nama yuk tu ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemonin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, malah gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancek deh, utai kena beli mel mayau pengrami itu. Mata si giamu, bedau utai kena jual orang, tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini ane ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Ya, nama mabuh maya gawai tu semua tai bisik magang dijual buat pasar. Jadi kita patut berundi yang mah ni patut ni utai ke patut dibeli ngau ia kena patut dibeli. Aban kadang kita beli utai kelalu mayu wah dahnya anak habis terbasau ngapa. Lebih ke utai kena uliah ditaruh kita lama ya. Ya jadi utai ke nang ya berguna amat lebuh maya gawai tu alai kita berglumu, bergulai, berandau, butundi, berbutik ngau pangan diri. Kena kita kemantup ke pengengau arti kelamau ndak ngau bertemu nak ngau bergulai. Bagi dari menyadik dari sepilih dari rumah enggak bala kaban kebukai. Ya tinggal 5 minit lagi ke pukul 11 pagi. Ya jadi berserima hingga hari gawai 1.26 tahun 2026 dia Sabit Premier Sarawak. Datu yang berhormat Datu Amar Douglas Ugambas dekat Rimak Penatai Pengabang buat kompleks Unifor di Kuching berengkah pukul 9 pagi ngagai pukul 2 ngalai hari. Yang ditemui ke di Pebasa ke diambil ngabang lebuh mayah tuila enya yang amat berhormat Premier Sarawak Datu Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Abang Haji Openg. Lalu macam mayuh kebukain dan di lalu ke magang, mai kabang belayan dari sebilia ngau macam mayuh kebukai datai ngagai kompleks Unifor di Kuching di tu. Sama-sama kita datai berambil ngabang ngagai Sapit Premier Sarawak Datu Amar Douglas Ugambas ngau sidak ya sebilia ya. Yang tadi peningga 1 hari bulan 6 pukul 9 ngagai pukul 2 ngalih hari.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, peningat pukul 11.30 kita ABC segmen pemakai kita. Jadi buat semua pemakai kita, kita nguji manduak Siti Lawak ke pagi tu. Yang keuliah dikenak kita lebuh maya hari gawai tu ilak ya. Yang kebelah kita kaki mengkang batatuk mengagak ke penganan ke pagi tu. Yang ke bisi laun mimit kini bagi ngagai bala orang kenang yang selalu ngagak penganan ke dijual. Di mana benar dia tu nyamai kita hendak sempat nak boleh ngagak dan mengagak ke derimpu penganan jala atau ke penganan tatu atau penganan semua tu nang ya bisi dijual sebelah pasar atau ke berorang kendang ya landik ngagak penganan tu ya. Bagi ngagai siku kaban aku ke landi ngagak penganan jala atau ke penganan semut, penganan cuan di try debak. Nak bini di rumah Basil. Aku semending ke program pagi tu semua pagi wai. Ya, jadi banyak kita terus berpindah dulu. Seria kita ke berarti ke berita bukai.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini agak pengikun jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya rigawa itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Suyama.
2: YFM, segulai, sejalan.

Ya, jadi berserima hingga hari gawai itu dia 94 buah rumah panjai dalam sitak Kawasan Negeri Bukit Saban bersih menerima agih belanja projek MIT menerusi sir MRP ke lebih 1.022 juta ringgit berdau lama tu kudah ya. Jadi buat Facebook rasmi ya kemarin dia sapi premier Datuk Amar Douglas Ugah Mbas madah kagih belanja tu diberi kena nyukung program ke Malaysia Mayuah kelimpah hari kena beri pelantang ke orang Mayuah. Agih belanja MRP temuga bisi duiti komponen kepesai inya tolong agai komiti pemansang ke pengelikun tumpuk peniau JKKK ngau Biro Induk Rumah Panjai bersembang beri gawai ke dekat di intu kita ndak lama agi. Di pengawak dan nyerah ke cik duit MRP-nya sudah diatur bawa rumah mendiat unsur penuh ulu paku sepawa. Limparnya megak perintah bisa megak beri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidak ya ngadu ke rumah atau ke nyeruri rumah ya. Yang tadi Siti bertamana ngagai kita ke dia bawa rumah panjai. Lebih bagi kita ke dekat berami ngintu hari gawai lalu kita boleh berkelimat mengenak belanja. Bagi sekedar dari belanja atau kagih kebisik diberi perintah. Ya, 16 minit lagi ke pukul 11.30 pagi. Tak kebenaran dia rantau jalai mulai ke diri ke menua, baik ke tengah jalai tebing tasik, tengah jematan batang lupar 1, tau ke tengah jalai besai pen bonio, harap ke sama blok berjimat laban jalai sekut kereta tentu mayuah hasari tu. Orang ke berjalan jauh atau ke pulai ke menua, ngagai menua ke jauh. Harap ke sama-sama likun lebuah ke datai bawa apalan ke di tuju kita, ya. Tengah saya kedek kelalu lelak ngantuk, tau ngetu nak lama, tinduk nak lama. Sebelah tisi jalai, tau ke ngetu bawa kedai makai ngirup kini. Ambil ke kita mujur berjalan. Likun datai ngulantang.

penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N36 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita

tadi belanja ngau sederhana nganu masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega leboh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah nganu masya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana taunya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua balau aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 aku dah tu jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu dah manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur kerja ku aku hari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai daya ke semua bala kepeningan lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang nuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

Yang jadi peningan data iba maya kita begulai ba segmen pemakai kita ke pagi tu untuk kita berarti ke Siti resipi ya. Jadi resipi tu jalan kita mandu lauk dan mandu daging pandu hitam atau ke rendang masak hitam. Kita tiap siati dekat mandu rendang kena cara tu lebuh maya gawai tu tahu perhati ke tu tajak pan yang ke kita kalak mandu ya tang yang ke sekedar hari jalai mandu enak sebaka tak ke utai ke dekena kita ngulai yang enak sebaka nyalai ke pagi tu aku mai kita perhati ke resipi daging di pandu hitam atau ke daging masak hitam ya jadi tai ke diguna kena kita mandu daging tu kita guna ke daging kilo sekilo daging direbus dulu udahnya 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang burak sama begak disirap halus 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang pemga sesidu tepung jintan manis gau sesidu tepung jintan putih ya. Ya tadi utai ke guna lalu tu siti lagi utai ke kena kita ngulai rendang tu jadi resipi daging masak hitam tu jadi tu di blender atau ke ditutup kita halus ni kita nak blender kita guna ke cabai rangkai jadi cabai rangkai tu nitiah ke penyampau ke cukup ba nyawa ketempu nanti kita dekat ke yang pedas lagi atau beri mayo lagi nanti kita ingkai kelalu pedas anda juga beri ya kelalu mayo ya 4 igi bawang merah 4 sapar bawang burak engkau lia jadi utai itu tadi di blender atau ke ditutup kita bergulai ya jadi itu jalai kita mandu daging masak hitam tu jadi goreng semua utai kudah disirap kita tadi baka bawang udahnya kulit kayu manis bunga lawang tepung jintan manis ngau tepung jintan putih jadi goreng datai kutai tu nyau berbali layu atau tambah lalu pemga ngau kulit kayu manis udahnya baru kita nabak ke daging tabak ke daging datai ke daging tu nyau pansut air ya lenya perkata nabak ke kicap nyari tu ngena kicap ke pekat tu megak nitiah ke gaya asai bak nyawa terimpu lalu beri asam jawa mimit guram garam ke gula nitiah ke asai bak nyawa ke tempu nyak tadi peningah jadi kita mandu daging masak hitam siti resipi di kunci kaku bak segmen pemakai kita ke pagi itu. Jadi kita berarti ke baru utai kita guna sekilo daging 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang burak disirap halus mega 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang sesidu tepung jintan manis ngau sesidu tepung jintan putih untuk utai ke di blender cabai rangkai nitiah ke asai buat nyawa diri nanti dekat pedas beri mayuah nanti ngai keluar pedas tau juga diberi mimet kagi ya 4 igi bawang merah ngau 3 sapar bawang burak pem juga ngau liak jadi tu tadi di blender tau ke dituk kita halus jadi itu jalan kita manduak ya jadi tanggar ke kali irik ke minyak danyak lu goreng semua tai ke udah disirap kita tadi bakal bawang merah bawang burak daun kari kulit kayu manis ngau bunga lawang girau nak lama baru kita nabak ke tepung jintan manis ngau tepung jintan putih lalu udahnya baru kita nuang ke daging girau daging datai ke nyau pansut air ya udahnya baru kita nuang ke kicap. Jadi kicap tu kicap pekat engkau kicap manis ya. Lalu pemga air asam jawa, gula engkau garam itiah kasai bawa nyawa derimpu, pandu datai ke daging tu nyau lembut.
Nyak tadi resipi kita ke minggu tu setiap resipi dikongsi kaku bersimai ngau gawai kita ke dekat datai. Harap ke semua belak nguji lebuh ke bisik tadi kena lalu ngonyak pelinga gitu terus bergulai buat program induk untuk ngagai pukul 12 tengah hari.

Ya, peningat mudah kita berserah bawa program hidup kita ke minggu tu. Kita berarti ke sekedar berita, ya. Ya, jadi berita kita ke sekali itu mengenang siku induk kudah dihukum jail 20 tahun. Dihukum jail 20 tahun. Aku datai ke baru berita tu. Jadi siku induk sudah dihukum jail laban ketinggal penyalah ngebuan mayuah macam atau kengebuan mayuah macam jelu siga ke dijaga perintah gau nadai permit. Jadi penerang Ari Sarawak Forestry Corporation madah ke induk tu ngaku diri salah ngebuan siku balung burung kenyalang 10 lambar bulu burung kenyalang 92 lambar bulu burung ruai engau 29 itik tanduk rusak engau 6 itik keruntuk palak engau tanduk rusak. Ya tadi peninga pemayuah utai kedik muan induk tu ngujung kaya lebuah ke di Persa Sarawak Forestry Corporation ditemu salah lalu dihukum jail, ya. Jadi orang ke dua tu dihukum di teh ke penyalah jaga jelu sigap 1988 lalu dihukum jail pengelama 241 bulan ngau 20 tahun. Lalu nabah kenyam ke nanti tidak terbayar ke hukum RM333,000. Yang tadi utai ke patut jadi perhati ke kita. Kita nak tahu ngembuan utai ke dijaga perintah lebih baik berjelu ngau perengka jelu kebukai nanti dia temu salah dan dia tahu dihukum, ya. Yang tadi peningang ngagai bala kita kinduk lebih baik kita ke bergagak ke utai ngenak pendek jari ke gagak ke barang kena ngias lebih baik orang ke berjual ke bulu buruang ngau mayuh lagi utai kebukai nanti kita ditemu salah nadai permit ngembuan macam tu dan ia tahu dihukum. Ya, tadi Siti berita dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu, ya. Jadi 20 minit lagi ke pukul 12:30 hari bedau kita bersarara kita terus bergulai ke pagi tu merenang kita peninggal ngau lagu-lagu gawai.

0: Ya jadi ya peningat tu Siti berita ke patut pernah jadi kelalau ngau ajan ngagai kita semua. Jadi dini hari pagi tadi sebuah rumah panjai angus nyak rumah Nelson Lincoln di Niah udah di udah angus retung habis laban api. Ujung ke sidak ke diau bawa rumah panjainya nadai agi ndur diau ya. Jadi itu Siti Arif Nusah ke tau pendang nyinuk ke hati kita. Nyumpa kita bansa ke dekang itu hari gawai. Laban penusah tu ndak disadah nyadi ya. Jadi ngunya harap kita sama belak berjimat dan buah ke berkena ke perengka karan tau ke berkena ke api. Lebih lagi ngagai pada kita kinduk ke bergerak ke ruti. Bergerak ke kuih nyerumbak hari gawai tu mesti nyemak ke kuihnya ditunu tau ke di kukus kita terlalu lama sampai ngagai 8 jam harap ke kita sama bergulai tau ke berjaga ngintu kuihnya sampai kia nyau mansau laban sekedar kuih kaya dikukus kadang 6 jam 8 jam jadi kita guna ke awak ke panjai kita nganti ya baru ya mansau ya jadi nanti mana lagi anang ngagak ya lebuh malam hari gagak siang hari alai orang sama bisik ngau kita berjaga bedau tinduk oleh bagi orang ke sama dia ngelingit kita orang ke sebiliak ngau kita laban utai ke berketuk kadang anda dia sedang tahu jadi ujung kita renyau reta tingkira renyau semua utai kedulai kita dalam berapa tahun tu kuda renyau dua kita diau renyau penghidup ke udah diulai kita dulu agi hari tu nya tadi Siti Ari berita ke balat bendang nyenuk kati kalai sebuah rumah panjai dini ya udah angus demalam ya tau ke dini hari pagi tadi
1: nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, peningat yang datang bawah pengujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih dengan semua bala peningat. Ya, darab kita sama bala berjimat jaga pengulikun lebih mayang dari gawai tu. Gawai ni kita berami, ni kita nanggam kaul bulai ngau pangan diri. Darab ke gawai tu disambut kita ngau hati kegaga serta lantang. Yang lain kepenuhi itu, sekali lagi beri selamat nyambut hari gawai tahun 2026 dengan semua balap peningat. Semua baru kita bawa program Induk YFM sudah lepas gawai itu ialah ya. Sama gawai, gayu guru, geranyamai.

Selamat tengah hari mendengar atau menabur ke berita tengah hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Bersurimai dengan pengerami ngintu Hari Raya Aidil Adha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit sadung jaya. Kawan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara ya ngau kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss. Kena tentu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti bak kandang sita Semunjan. Yang madah ke program kediatur bansanya nyadi ke pelasar, dikena ngerapit ke kaul, semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedebaik yang berbadi bak jalai antara sebuah perengka pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media madahkan penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur penusahnya nyadi ke Tegal Balad Bakal. Pasal itu mengayan ke penusahnya nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia ke delantak hari belakang sebuah kereta MPV kedebaik siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Lajar pihak lelaki kederiba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansi dengan Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Usia mayuh kebisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon ngagai pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 0128186509 atau ke 0853-0479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak ketua jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamat 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengah penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke klaik pengandal ke penuh Hari Raban Pengurus ngagai ketua Aidil dedikasi ngau visi bak timpuh panjai. Dan merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadut tinggi main bol nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ketanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain serta nyawup nempak main macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh ya mangkuk pengawak kelab. Raban Pengurus mengang harap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh dempang identiti ke mana lagi jemahila ungkup tim gau semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal hari Singapura ke terubah yang dipadu jadi ketuai jurulatih Kuching City FC. Bulan 8 tahun 2023. Kenganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti penyalah ia ke berat. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook. Mereka sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu. Sebedau nganjung gambar asal sidak. Terang serta nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah. Terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Sedangkan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu jadi anjung ngan ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum dintih ke Akta Pasport 1966 Akta 150. Mereka kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru anak Bulan Merah Sarawak tidi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisidi atur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesarti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kumpulan Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngada semua kita ke bebangsa Dayak. Dengan awak tu, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengilikun diri, maya nyambut Hari Gawai, maya manseng tok kepulan. Ingat meh, orang kedi kesayang kita.

Hai hai, aku Desi Dian, dikemeri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh.

0: Hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mata mirah, nyawa kerah kerah,
1: mansang ya, anang tu berara ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari 5 Zarito. 29 hari bulan 5, 2026. Maka selamat bawa ngelah tengah hari tu. Bukulah dengan kami, peninga. Galu ke semua kita di serata benua. Ya, kemudian ke awak kita bang ngelah tengah hari Zarito. Tinggal 2 hari puang, 2 hari kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya, sikit dah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gaya tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya gi jam kedia tu nya tadi nanti ba mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang duro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udua sida manu ada ki tinggal ya ke nyibun rumah. Okey, nama laban kita yang serinya udah belabuh mulai ke diri ke benua nyerumah gawai daya ke tahun tu. Au kita yang ke menindah tahu ke kita yang ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita yang tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisa orang sepia rumah ya kena dari pulai gini bala jiran kita ini tahu asuh tidak berarti kemeh pengelikun rumah kita lalu pia mega nanti bisa kita tupi sida manu itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisa di rumah ada salah ke kita yang asuh sida merek makai out. Okay, asal pulai kita gawai lah baik-baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepia rumah mah kita kira gaji mentah dek udah ngibun namanya udah ngkani jelu kita. Okey, Gen Michael mulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pukul selama kita bisi carta siapa juara pemutus.

Lalu PM Megah dah lepas tu lagi mengenai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke mesti diterima kami. Jadi bakal selama bayar musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur. Lalu mayuh pesan dia ke diterima ke benar ya. Jadi nanti pesan kita hanya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya. Lalu nanti pian bedau ke ada baca bedau pansut nah salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang terlalu mayuah nyondak lah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggal punya ya. Ok jadi sebedau kita membaca pesan sebedau aku mengenai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu gawai kena kita ini tadi merindang hati diri meh kita ya ke benung deriba kini menuju ke supermarket menuju ke tamu berbeli barang gawai. Itu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai. Bawa gelar tengah hari gulai dengan kami di Kuching 101.3 FM.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningat ke Senampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Sheehan, menuju semua. Oh, ha!
4: Selamat menyambut hari gawai, menuju semua pendengar YFM, maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat merik jakuk lalau, nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
5: Aku Cuk Belawai yang beri selamat hari gawai Dayak. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita mulai ke diri ke menua, pastikan kita bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri-beringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, di kita ke baru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Kelebih lagi kita ya kedatang dari benua jauh, dari benua Tasik, dari Semenanjung Malaysia kini Sarito. Selamat mulai ke benua, selamat datang nuju bala kita tajapan jauh belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi lantang lagi dari benua diri empu. Jauh ni pan kaki kita nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu nak layu tayo ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri, terpedak ke mua painai, terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita nuntum kaki tangga rumah nak ya aman nak teh padaku. Okey, jadi udah lepas tu lagi berdengar macam sekedar ripsan berat atau ke berita ke batang ke dianjong kita ke email kami yfmiban@gmail.com ngau piak megak lumur WhatsApp di studio kusul 13-862-8422. Tang sebenarnya lagi mai kita mendiang ke lagu selamat merarau menuju kita ke tengah hari itu agar kita ke menung intu diri matah ke lengan kita yang berjalan jauh kini ngetu bas ke dari Palan Nur Makai selamat merarau agar kita udah tu lagi nampuang baru perjalan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemai itu ya lagu hari itu di Ngabang.

Aku Gwen, dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngare semua kita ke berbangsa Dayak. Dengau awak tu, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengilikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayang kita.

0: Hai hai, aku Desi Dian, dekat beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, yang pulang tu aku Rilisan Layan dekat beri selamat hari gawai ngagai semua kita ikut masa daya. Nangira bah dini-dini alai, harap

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedar pesan yang ke bisik diterima kami bak email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang ti keterubah tu, siti pesan gawaian tu kedatai hari suntai anak jantiang. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bak rumah Julian, rumah Matian Jalai Semerakan Tatau, kabar Melayan bak rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit, rumah Juan Asad Nangga Nau Tatau, apa ya kids bilia bak rumah Pada Tatau, apa ya dabung di rumah Sendua Tatau, apai landuk tau ke ijan anak selan sebilia barumah Duris Samban Teluk Batu Tatau ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak Rabang ngau tipah anak Rabing kena 2006-2026 barumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai suntai anak jantiang balumur 019-884-1052. Pesan yang tiga kedua tu pesan kedatai hari Madeline Ija anak Franklin ngari ke Indaya Santa anak Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air mujuk kaban belayan bak batang air kenawian entabai kaban belayan bahai entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kabar Melayan bak jih kenawit ngau semua kabar Melayan kengalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kanalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2006 hari 2 bak rumah Moses anak dempi Pulau Pita Entabai Julau. Lalu pesan gawai antu yati ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi Nangga Selawat Julau. Nuju semua kabar Melayan barumah Tracy Selawat, kabar Melayan ba Selawat Ilik, rumah Jana Batu Matup, rumah Amas Jikang, kabar Melayan barumah Empara Nangga Duang, rumah Bunya Nangga Duang, rumah Delin Mamut Wong Besi Api, kabar Melayan ba Kerangan Manuk Julau. Pesan tu mega nuju semua kaman Melayan ngabar sapa kang lala ba rumah Joseph rantau komedian Kenawit, rumah Sibat Nangga Manggut Macan, kaman Melayan ba batang air Macan, jelemian anak meringai ngau payang anak meringai di Tatau, en seriban anak meringai di Kenawit, kaman Melayan ba rumah Rosli Kim San Sungai Rusak Serikai, kaman Melayan ba batang air Kenawit, Naman Teluk Gelam Lesih Kenawit ngau semua staf kemas Julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2006-2026 barumah Endawi Ndanga Selawat Julau. Kabar Melayan dipinta datai ngagai rumah Endawi Ndanga Selawat Julau kena hari 2006-2026. Lalu pesan yang ti nangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas anak gajah sebilia nuju semua kabar Melayan di Bawan, kabar Melayan di Tuah, Pidai, Bejait, Lukut, kabar Melayan bak Nangga Dap, Kenawit, Nangga Lijang Suang, kabar Melayan di Suriaman, Selidap, Bintulu. Gau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak Nia tau ke Indai Tul kena hari 4 hari bulan 6 2026. Semua kabar Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Gawung Sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas suliat ngau gambik entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kabar Melayan. Kediau barumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, kawan Melayan barumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, kawan Melayan barumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, kawan Melayan barumah Panggai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, kabar Melayan barumah Rungah Sebangkui, rumah Musid ngerumah Laka Bagaru, rumah udul ngau rumah ubuk baulu serikai kabam layan ba rumah indi nyempal rumah austin cali badal rumah lat grugu rumah antam badal rumah anggi sebangkui rumah melina badal ngau semua kabam layan bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas sauliat niang limia anaka tau ke naik krikap tau ke mega di kangau ngenak nama serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau kalo tau kapai krikap kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai baru magandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ya ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016 835 3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097. Pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue. Nuju semua kabar melayan ba sekarang skim sekarang ulu ngoili kabar melayan di lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabar melayan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih yang berkat ke pengawak udah nyemin lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Sri Aman. Penerang ya ke siliak. Tau WhatsApp mengenai umur 017-769-2676. Lalu pesannya ke datai hari rata anak tanggai menuju semua kabar melayan jauh atau ke semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk, Paku, Majau, Melinau Babangan, Ulu Mujung kabar melayan di Pasar Kapit ngau semua kabar melayan bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kata dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar melayan Ba Tanjung Bijat, kabar melayan di Sekirau Ai, Geran, Bakuang, Sungai Ai. Pihak mega pesan tu nuju semua kabar melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kenalan yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Pesan tu mendah ke Semiang Merkat Kergang, yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jebli anak kedawa atau ke Paikiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar melayan di Ulu Mukah, kabar melayan di Ilik Mukah. Kabar melayan di Tamin, Dijieh, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan. Kabar melayan di Miri, Sibu. Bintulu ngau semua bala kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang kedawa nak gemar. Tau ke apai mading kena hari 2 2006-2026 niki ke Sungkup. Ngau 3 hari bulan 6, pagi hari 3 ke Pendam. Lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6, rumah ayang anak seran Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Kepada melayan yang kedekat nombor berita tu ngau sili lagi, kita tahu telefon dengan gaya Paikiah 014-895-2148. Tahu ke BB 013-842-0531.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bagi nampung macam pesan yang kebisi diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peninggal. Pesan ngetas uliat ngau gambin terbalu ke sekali itu datai hari Dina anak sandah nuju semua kaban belayan ya, sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban Suratu Kucing Sibu Bintulu, biri ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cek tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua kena hari 6 hari bulan 6 2026, bersurara bungai pukul 7:30 lemai, lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas uliat lalu ngambil entabalu bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gitu 100 hari datari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru Durian, kaban belayan di Senggam Suai Sepadu Serakit ngau semua kaban belayan bukai ke diau buat semanjai Jalai Sebungan Sebawah. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah Sebungan Sebawah. Kaban belayan ya kedekan nemu berita tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 dengan Regina tau ke Indai Luhat. Besarnya kenangkan kenya tu siti pesan kereta hari galiang anak ngalai. Jadi ya pesan tu nuju semua kaban melayan bak menggiliang kaban melayan di Jelak, Setapang, Gugu, kaban melayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngawilik. Pihak mengapa pesan tu nuju semua kaban melayan di Lepuang Mawang. Bila antu ulu, bila antu ilik ngau semua kaban belayan bukai ke ngala niang ngalai ana yung. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang niang ngalai ana yung kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 berumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kaban belayan ya kerekap tanya ke berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan kenangkan kenya, agak sekali itu datang dari Justina anak Edwin tahu ke Tina. Pesan tunjuk semua kaban melayan Batang Lemana, kaban melayan baik Kesit Kapur Ulu Ngoilik, kaban melayan bawa Nanga Kapuk, Lepung Mawang Ulu Ngoilik, kaban melayan bawa Ngemah Ulu Ngoilik, Semanjuk Geluang Sebeliau, kaban belayan di Sedarat, Pentik, Sekerang, Lansing, Nyatuk, Semuih, Tituk Ulu Ngoili. Ngau semua kaban belayan bukai buat pilih lubu antu ia ke ngelala Edwin Anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin Anak Gangga kena 27 hari bulan 5 2026. Niang Edwin Anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kaban belayan ni kerekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penduni benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke datai hari Kumau anak Jawa tau ke Inai Juni hari miri pesan tu nuju semua kaban belayan ia kelengala niang Dennis anak Mujah. Ya, pesan tu menah ke getas uliat niang Dennis anak Mujah tau ke laki Agnes tau ke mau kena malam hari 6 hari bulan 6 nguan uliat lalu getas uliat pagi 7 hari bulan 6 2026 Masablo 21 Jalai Jaguas Lamir. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau kemau kusung 11-623-11928. Ngonya tadi peningang ujung ke awak nur maca pesan ya ke bisi terima kami tengah hari tu kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta pihak mega lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bawa nur maca pesan lalu ngarap kebala kita sama belab sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu. Pesan kita ada baca laban maya tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.
2: Carta sampai juara. Ninti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.
3: Ibu minuat.
4: Oh, jabut.
3: Aku tuh nambau mengarada kenyawaan mengubah tusun ke 22 tuh.
4: Ayo kan nambau tusun ke 22 tuh jabut. Orang nyo dekat rame gawai.
3: Nyat, kenai kaku deh kasa-kasa kemayaku.
4: Kati kena deh, sebedau rame gawai. Mesti lo rakat nemu cata siapa juara.
3: Aku kan nama ngai biaku. Laban aku kan orang pertandingan keroke.
4: Apa ukai ngai orang pekit keliang nami amir.
3: Adai ku ngai ku.
4: Napa di ngai
3: ra? Adai si ngepat.
4: Nyamai jatnya jabut. Tebeli beliat kerja ajak kain nenek jadi sirat.
3: Nyampo ke beli nunggu satu.
4: Bisi ngatur pekit keliang nami amir sekolah kita tahun tu tadi.
3: Bisi. Tengah ku ada yang ngau peminat. Adai si kencur.
4: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Carta Siapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak berkat selama aku Monika Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemiak miat ke memadu ia pintar ba SK Kanyuk Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam kedia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setangin tu bila ya lebih lagi ini jabut sangau ya.
3: Menunggak kuih tatak.
4: Hari minggunya kemarin seminggu agaknya
3: biar? Seminggu nyangkong orang.
4: Apa?
3: Yang agak tempahan nemu deh.
4: Apa lawa orang agak enggak tempahan ba ya?
3: Biasalah ini ku kan expert.
4: Nama lakunya?
3: Laku ah.
4: Buting anu dem
3: tau
4: pertama kia liora. Aku madah dia ku kalah madah ini di natua ku ya. Mayanya menong rara de. Nyo tama enggak ya anu namanya tepung liora.
3: Liora.
4: Kage ke orang kak kang udah ba ya?
3: Ada ira medaknya ibu minum.
4: Muda penyamai aja nih.
3: Penyamai ya.
4: Kaung kamai ya. Oke, jadi ya, mulai baru kita yang kecatat sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
3: Betul.
4: Lagi kita nusih lah gak bisa cerita bukai bekawal ngau gawai.
3: Iya.
4: Oke, batusun ke-22. Tentu ya, kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggunya kemarin. Siku Indo.
3: Iya.
4: Olivia C nih.
3: Tau ah.
4: Nama lagunya ya buat?
3: Lagu yanya nama lagu Lebang.
4: Lebang? Ini bisa lebang. Cerita penduduk tua.
3: Oh my god.
4: Lebang berapukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medan aja buat batusun ke 22. Saja pia tentu yang main peningah. Berarti ke dulu recap. Catat siapa juara?
3: Minggu Siti yang kemarin.
4: Ya, tusun ke 21.
2: Recap minggunya kemarin. 10.

0: seminggunya kemarin. Carta siapa juara? Ninti hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba-tiba minat.
2: Nyari cap catat sepa juara. Kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Ratusan ke-21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah. Agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke Agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu kain tidak diperhatikan. Nikit-nikit-nikit. Majas nikit nah. Okey, nak masa jam jabut.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekaan itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari... Lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal Ari Menua Betung.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dina ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenarnya, udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam kata ya te pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pihak, minggu yang kemari, lagu tu bak penuduk tiket 7.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandung Pantian dusun ke sekali tu bak penuh 2 tiga 10.
0: 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji ketitai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
4: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara? 9.

0: la go no mos mi lande nya.
1: Bisi, paninga nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kakau suba.
1: Ya tengah kede suba. Tanya kau na nemu lamu kenyaka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta kau kenang baru lah.
1: Na nemu makau mu kutu bisi kayat ngonde tau kenda jabuan. Tang ketemu aku bertini na to siko.
0: Sige ngenang ko.
1: Ngenang dek. Nah, Priti Nina tu kalah enggak usah je 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ku udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ku udahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu sara.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Nggak, masanya pari. Masanya lama pada aku banyak mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tu boleh metang hati makin lama makin saya.
1: Ya, tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang rejak jabuan.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab 239 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngaga leka ngotion lagu. Nya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga leka ngotion lagu munyi ke jabuat tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penduduk. Minggunya kemarin ya bertan sama penuduk. Oh, jadinya tadi duit penuduk lagu ke udah di temu kita. Oh, jadi jabut nama yang tadi tahun tau lah kita sebile ya. Kita sebile ya. Laban sepedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tu nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebile ya tahun.
0: Nah dah si melin utai ini punya nemu dek.
1: Ini dan dia beli utai.
0: Nah dah si melin utai ya. Nah. Semina kui kelamputnya aja.
1: Apa ya?
0: Oh kui sipak.
1: Ayak di seneram lah.
0: Ayah senderam bisa.
1: Ayah senderam bisa. Bisa beli tadi, baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ayah senderam.
1: Oh, ini deh lah.
0: Ini kok bisa mah.
1: Bisa gak baju baru?
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besai?
0: Kay, kalau besai. Ya, kalau besai. Lepas sumpah ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah tuh,
0: ya, ini sih makai daun. Daun kuruta kajaja. Ini nak kuruai.
1: Mana makai daun kuruta kuruai? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi ya masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nemu 8.
1: Oh, ndak mengisir.
0: Katai.
1: Kata ndak ke baru ndak. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Duduk entap. Nada beginzir.
0: Atai.
1: Lagu kedi bayi penanyi tau disebut penanyi baru. Itu baru didinga nama mana.
0: Ya.
1: Nia Besi.
0: Ya. Leka ngoti nanti kakak Nikolan Nikolan Aboy.
1: Nikolan Aboy. Jadi Nikolan Aboy tu siko
0: penanyi lama.
1: Penanyi betul. Lama. Tahun berapa tu nah jabut. Ingat eh.
0: Tahun.
1: Nikolan nanya ayak di petiang.
0: Kira bisa. Tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisiat kelihat.
0: Ya.
1: Oh, Nikolan Aboy. Jadi dia tu ia nadagi di dinga lagu. Atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi tu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebut Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupi capek lu lebang nah ha, curi orang ka tau ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu dong
0: enggak arti ya
1: nyak tadi lebang nah oke okay, jadi ya kita tinggal ke lagu nomor 8 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk 7 nangkan tinggal lagi 8

naik bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka

Mudah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpikir ba semifinal ACSJ ke 9. 7.

0: ke nomor 7 hanya 5 minit.
1: Oh, bisa ngayap ya?
0: Bisa. Lagu tu baru dipasuk minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nomor 7.
1: Di kala medak induk nama oleh biasa?
0: Adai.
1: Adai. Yang kaku bajik mana nyawa ya?
0: Yang kaku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nya aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngode ja buat.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda temu gelah yang enggai mu de.
0: Yang kak ku, ngai kak ku ibu
1: bingung. Enggai kere?
0: Enggai
1: kak. Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukut tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata penglama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: masuk. Nah patut ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Enggak ya Cina Iban.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Timang Mbak. Mbak seni, nama seni ya.
1: Nama seni. Oh, tahu ke nama ya
0: Glema.
1: Rumah? Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh, Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh, ni nemu. Tiwan ya, digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pernah aku bak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya. Jonas McKean tu sikuk. Tahu yeah. Dikumbai kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerindang mah ya.
0: Kira ke pia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah, yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nu madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga urang agi bisik urang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tu anape lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun nyanda madah.
0: Padah
1: tadi. Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat ditapih dulu bapenel khas RTM Kuching. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya ulih masuk dalam cata atau kena. Oh, jadi ya kan dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu jabut. Baka kami ganti pengutus ari namanya ari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dia tu orang. AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit nolik diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit nolik diterima. Tangka pemaduk baru dia tahu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penang kebang lagu dia tahu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun tidak ya. Semua ngena AI 100% atau 100%. Seminat mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tangan aku komputer magam. Sigi bunyi ku kata perfect dalam jakuk orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: ke di. Kitai pun agak kitai kena orang kebang lagu ngagak muzik pengena komputer.
1: Jadi ni boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano kediri lalu di laban di ngau ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi Irawati lebih lagi kurang lama dalam dunia pemerintah
0: betul
1: ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer kenyata dek ke ngadu ke music nyadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiwan AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam cata sepajora. Jadi kami itu lagi pengantin pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur mada okey tu pemutus hari hari sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya. Kami ngantik aja.
0: Betul.
1: Nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ya ke dah masuk di dinga kita beradio amat bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya aja buat.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Maya sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, agak. Oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisik akta namanya bisik dalam angka sumpahnya.
0: Ya, akta apanya cetak rumpa
1: bukan cetak rumpa bisa empo tanya nya bisa lah
0: ya
1: orang pengok kasan monya
0: betul.
1: Okay, jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpaksa dia tanya baru ya, lepas kita takut orang komplain.
0: Tang bak penemu aku ya peminat. Lama aku kebiak di.
1: Oh dia biak di kan Gen Z.
0: Gen Z. Yang kak aku AI tu aneh buang lah kita yang kena AI. AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tanya tetap. Aku kak tau. Taip. Lalu pansut tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nadai berundian mayu. Ambil betul ke dia jawab. Patut orang madah ke di nemiak pemadu pintar basula.
0: Tak. Dek wat. Kurang mudah.
1: Amat betul. Bakal akik di peti yang kelera. Ya sekolah. Ni nya bisa utai ke nama komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah. Tayap aja. Aku kak utai tu. Alu pansut maka utai.
0: Utai tak.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyi kok kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mau biar. Aina munyi kok. Sekedak ya sari tu kita berjakuk kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI. Okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk di sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti di duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau medap akim petiang di biar
0: nanti jalai
1: ingin gue kan ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lang
0: akim petiang kali lagi biar ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: iya Allah gak penyikat dunia lang apa dia
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: Laban akim petiang tu semua biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamua janjuang
0: nadainya
1: Ti tunggai alah ini lang. Okey, jadinya tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin, jadi ke lagu ke sekali tu ya bisi nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati. Kembali
0: nama. Laban aku tu dah ada tawar, dah kena ubat orang. Mungai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, dunia lang 42 3 6. Leka ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk 3 6. Nangkan kenyak kita terus singa ke lagu penduduk 3 5. Ada tu lagi.
0: Nama
1: lah.
0: Nangkan ke tupai tu anjing pun minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lok pun minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor 5. Aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tau.
1: Ini gue dulu lah pasang dulu lah. Oke sudah nih ya.
0: Oh pasang
1: dulu. Pasang dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, kita terus nih ya ke lagu nomor 6. Sebenarnya nih ya ke lagu nomor 5. 6.

0: tu?
1: Meningat ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang, iban di pebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: Sip, nama teh tinggal sari maluah.
1: Tuh kan, ya kan mau lima tuh kan malu-malu kunya buat nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Ya, muka ku laban aku semua. Bisa buya-buya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depanganmu ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu. Apa ya? Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Tiga minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nak dituju ke jabut. Tajapun ia tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Tion tiga gak jambu murdok.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya aku ngelengkak ya melekat ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik ngai kia lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya nadai anak ninggal gak ku jabut. Nadai bekerja.
1: Nadai. Kiruah kedeknya kia.
0: Iya aku di ngai ku ngai mak. Iya. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tuh benar ya nurun 2 gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuh lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemerintang tuh ia namanya. Berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya bajunya pemerintah
0: lanjut deh jadi siko penanyi jadi nang namanya manah gak Siti ari pengawak ke dega kak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke bisik quality.
1: Tang suba minum bisik kayak museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi.
0: Dia tuh
1: zamannya.
0: Dia tuh agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tuh ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisi gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buai duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barangku ya. Ya ngempu duit kok nyadi kita ya.
1: Betul. Dina makanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak laban juga bayar
1: makai. Nanti aku bisi recording company ibu minut. Indah ke lagu engkat takar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu ngok nyaja nah.
1: Ngok. Mun bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut dinanya di urang ngempuk kumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san pipi.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randa uai mulai kena. Okay, apa yang perlu teh? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai ke jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Okay, tinggal 4 detik lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Okay, 5 tadi.
1: 5.
0: Tinggal 4 detik lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita, kira keempat ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidak yang tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuat cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Nah, pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekan undir ti ya. Jadi kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga bak tusun
1: lah.
0: Bak tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tau. Penghujung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisik tu indai ku tu kat telepon. Sama aga undi. Nunggu dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu umum pakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau ngundir kata dah.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya pakainya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Nggak itu nyadi. Lain lantik nyemak ke bisik duiko orang. Ya. namanya tadi. Okey tu aku undi ku berketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi dia je ko ya. Alu ngundi alain ge undai atau
1: sige makanya ya. Tang kebiasaan ya ibu menak.
0: Kasa bu sebakanya kena ngini.
1: Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka.
1: Aku selalu bisi kala nyambut hari anak sampai ke indai bisi ko kala ningan.
0: Asal nak sebaka.
1: Ada sebaka.
0: Laban ya sebakanya. Kada nasi dai jemput tu ngundi dari.
1: Betul.
0: Laban kak penanyi sudah sebilik entah deh kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Okey terus ngaji lagu penuduk tiga empat
1: lagu tema penuduk nomor empat okey nuta dinya atau tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha
1: oh nyak mereka ya tu aku nyangkuang nomor empat tu nyak lagu tu 2 minggu kalah jadi juara nyak 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu to digaga penyanyi bak lagu tompo.
0: Siko arif nanyi ya.
1: Ya. Lagu to dibai the crew begulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban the Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Raban the Crew layak ke penudih nudah tiga empat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemadu baru bakal ngau SSJ semifinal ke 9 4

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai kita kena mana tahunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari mau balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: Ha, dia buat. Dia je buat nak. Aku sikit rindu dah. Nanti dia je buat dah.
1: Tak, Datuk. Mau tai ke nyalai-nyalai berkata. Sikit aku tak rasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia lah. Patut belajar. Bakal ni cara dia buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut. Sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu pedak dek. Hari nombor 5 ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya 2 gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Jadi ke mai lagu tu nyoka sesama gara masa dua itu.
1: Awak apa pedih nyebut? Nyata pemuat pemuat alior kau nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kena ada gigi nyebut. Kena nyebut.
1: Ada ya kau nemu ngai apa pula? Nick Revensi. Ngai Nick kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tu. Pihak mana kini dan Nick Revensi. Oh iya, kemana
1: kau dek?
0: Bukan ini cara lu record eh?
1: Nick Revensi kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak
1: Datai Bak Adan.
0: Ya, tadi lagu Bak Penuh 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi
1: Isi duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Ngakai pala kita ke lebih gedekan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ia ke Mujur ngingkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sehari itu kita dekat mendak pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook.
1: Pukul 3.
0: Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Artinya lalu terus dimain live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dikumen betul magang nadai ke namanya enggak betul semua sidak tadi ke setuju bisiklah setuju bisiklah setuju oh. Enggak dibaik enggak diambil lah. Tang utanya bisi dipadah ke pukul 3. Cun pukul 3 Anang nak bedak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti nyemak ke kita namanya bedah oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru. Ya,
1: lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ini.
0: Pukul 3 Cun.
1: SCSC penyanyi ngiti ketik ibu minggu. 24 itik lagu.
0: Tim mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya kenyai
0: lagi ya?
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi nang lengkap ke YFM.
1: Nang ninggal ke
0: YFM. Pukul 3 lebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tok memang ya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawan ngau SSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Oh, jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Hanya lain kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk 3-2. Nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngun nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu tu. Lagi bertu madah. Ngambil ke sidak ya tekenyi. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok. 2.

0: Cerita dia tu, Benung Ninga, Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau ke hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai, tentu ya, bawa FM, segulai sejalan.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Nya ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penyanyi bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penyanyi ke kala juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu mano sabuang ayak. Gondrong bukulanyo Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajak kau Matthews Mambang. Dui ko dire menyade. Ya ke tebilang nang kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ, kala lumur 3, kala lumur 2, lalu ke penudi ya ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak dui ko dire menyade to.
0: Ya.
1: Lalu ke sekali tu ba acata sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika aba capang sapa juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngage lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga. Rip nuduk 3-4 minggu nyin kemari. Nyoka sesemak mi ada ja buat. Lalu tentu yang megam beri pengati ngagai Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, Pak Cata sepa juara.
0: Iya, udah manggai Pak Ati.
1: Manggai ke Ati ya, Pak Lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu, udah Pak Cata. Jadinya penduduk lagu keritemu kita, hari Lumur satu. Nyentuk ke ngagai Lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisa pemenang ke Nadai minggu
0: tu? Nadai minggu tu.
1: Selamat.
0: Selamat.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 itip dua lagu ba penuduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang dekat lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Haunya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Ngarap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya Bisi lagu baru.
0: Lagu lama kat tinggil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sora ko.
1: Lapa.
0: Ni nga laguto pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot yudah kalah juara do kali deh.
0: Amai kini nay nga kaya biang nay punya bak.
1: Aku di tempaya ko ya. Sigi amat na jabon. Nanti kita itu di tempaya ko orang sengapa-ngapa. Maka kita kenempaya ke namanya dari utainya hanya dan itu digunanya ngelap kaki tempaya ke bekenya pedih kita ya India Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai nah ngindak tayo kue kini orang dia orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempaya
0: orang utai sebut
1: nih amai pedih kena tempaya aku pernah kena jemput
0: amai
1: jadinya merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi. Ya tajak pihak lagu tu
0: sikit nak di tempaya laban udah kalaknya di ora. Udah tetap tahun sitik nyelak ya dikit pangau
1: bibi. Amai. Ya pansut pernah dengar awak.
0: Betul.
1: Bisi namanya ketik kemandan.
0: Bisi udah tiket.
1: Nadai sia-sia
0: untuk layu.
1: Ya nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu.
1: Nadai lebu. Ya pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okey. Jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya ninga ke lagu baru. Sebenarnya ninga ke lagu baru nih jabot. Tuan madah ke dulu lagu to. Lagu to kebenarnya digaga suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama
0: Tiwan gaga Dixon Boss.
1: Bukan nama tu jabot. Dia nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya,
1: lagu ya. Kedikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megah Dixon Boss ngagak titik gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebeda tu bisi lagu bukai Kelemayan Bentang sidato kera bedaun tu dikelala orang atang lagu ke ngasuh sidato angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya nuan penerang dalam petang jadi udahnya yang agak gistigi lagu ianya diberi nama Nuan Berulah nyak me lagu kereka dicalun ke dalam
0: cata minggu tu Nuan Berulah
1: Nuan Berulah
0: katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne
1: dik bisi sekolah belajar
0: you not good a bit.
1: Nya nuan berulahnya.
0: Nuan berulahnya.
1: Mayu hal ya. Mayu hal ada gagaknya nuan berulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telepon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayan Band kau. 9 itik penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telepon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam-angkam ayak angkambe. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ke jaga aku peminat. Nyoka ayak ya angkam ku kediri anu tu lah ngambil.
1: Nama apa wang ada kini-kini?
0: Aku bisa mutung tengah hari.
1: Dia sikit mutung ngejaja-jaja deh tu.
0: Kak nyala.
1: Apa itu nak kawai? Okey terus
0: kelawak.
1: Terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira pada kaku bertemu kita ba catat sepo juara tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemeda pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi 5.

0: Minggu Recap Minggu Tu. Carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, bagi selama ngambil undi kita ya ke minggu tu peningan. Minggu ke-22 tahun 2026. Kita terus nyawut kangau ti ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bunyam Mancal.
1: Ya, ini darah baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana, sari tu ne?
2: Au.
1: Au. Okey, undi no ini darah baji.
2: Au, badau ku ngundi, Bujang. Ha. Selamat gawai. Agai nuan, gau kita sebilih ya.
1: Au, selamat gawai. Megak agai kita sebilih ya.
2: Arab kasih sama gerai kita ini.
1: Amin. Okey.
2: Ya.
1: Au.
2: Ni budak kecil yang tengah nanti.
1: Budak kecil ni ngambil ruas dah so ini ya tadi.
2: Apo tumu mas nuai mansuah ni.
1: Tumu.
2: Au. Andi ku lemah satu ikat sepul.
1: Aha.
2: Lemah dua is Andrew.
1: Is Andrew.
2: Au lemah tiga Nick Experience.
1: Mhm.
2: Lemah empat The Crew.
1: The Crew.
2: Au lemah lima. Ya, tadi namanya Kelamayang Band.
1: Kelamayang Band. Okey, terima kasih ini Dara Baji ya.
2: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Okey, yang peringat kita ikut terubah. Ya, ke gundi lagu ini darah bajia. Lalu, ya, tik kedua tu siapa nak tu kini. Ke bisik telefon tu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Mama. Peter tu hari tudan kiri.
1: Peter, hari tudan, eh?
3: Ya.
1: Oh, undi tuan, Peter?
3: Apa yang berdua undi? Mari kena hari gawai dulu. Engau selamat ngali hari ngali bala kita dia DJ.
1: Hmm.
3: Ya, okey. Nombor satu.
1: Okey.
3: Use Andrew.
1: Use Andrew.
3: Nombor dua Ika Saiful.
1: Ika Saiful. Okey.
3: Nombor tiga Nick Refensi.
1: Nick Refensi.
3: Nombor empat Lucy M.
1: Lucy M dengan The Crew.
3: Ya, nombor lima Donnie Lang.
1: Donnie Lang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
3: Sama-sama.
1: Ya, ingat tadi peningan kita hari Tudan, Miri, Peter ya. Lalu ke sekali tu, hello.
4: Hello.
1: Mm-hmm. Siapa yang aku berandau tu, deh?
4: Dennis, tak?
1: Dennis, hari ni Dennis?
4: Miri.
1: Miri, kan, eh? Tahun ke hari Tudan tu, pelabar aku?
4: Bukan, hari Lutuang.
1: Hari Lutuang. Okey, kini kau ni orang Lutuang tu, deh?
4: 1, 2, 3 nak berubah.
1: 1, 2, 3 nak berubah.
4: Okay, nombor 4 Donnie Lang.
1: 4 Donnie Lang.
4: Oh.
1: Mhm.
4: 5 nak berubah.
1: 5 sama agak ni.
4: Oh.
1: Okay. Nyaja ya Dennis.
4: Okay.
1: Okay, terima kasih Dennis.
4: Sama.
1: Ya, hanya tadi peningat kita hari Lutuang. Dennis, do ikut peningat kita hari Miri tengah hari ngalih hari tu. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Rahim tu.
1: Wah, siapa tu deh?
5: Rahim.
1: Rahim. Oh, hari Seri Aman tu Rahim eh?
5: Oh.
1: Okey. Undi nuan Rahim.
5: Undi aku numpang motor ini darah bajia.
1: Aha. Sama kau ini darah bajia ne?
5: Numpang motor ya lah.
1: Ya. Okey.
5: Okey.
1: Terima kasih. Selamat gawai. Ya. Terima kasih. Hanya tadi Rahim. Hari Seri Aman. Peningat kita hari Seri Aban. Lalu ke sekali tu. Peningat kita Yatik kelima. Ke ngambil undi. Hello.
6: Hello. Selamat tengah hari DJ. Michael.
1: Selamat tengah hari. Siapa tu?
6: Mia tu hari kapi. Mia. Selamat hari gawai. Ngajak ada sepilih.
1: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
6: Sama. So undi tak berubah.
1: Tak berubah ni.
6: Oh.
1: Ya, mai ke kenyak nama ya.
6: Okey, au. Oh, baik ya, menung gagak aku tak kena perengkap piring tu.
1: Au, oh, benar kiruah ni. Okay. Oh, sama gawai. Oh,
6: ya, mai. Okey, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Peningat kita hari kapit, hari market terus sang kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello. Hello. Okey. 0822586333 ngau 634 duit arus telefon tu atau dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peningat kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey, nak mujur kan ni? Duit harus telefon tu game kan buka kurang lebih 4 minit gitu indoor kita tahu ngundi ya ke lemah itu. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak ngai berjakok ni. Okey, kita pergi nyaut kangau hari peninggal kita kira ke gundi. Gibisi awak nur kita ngundi lagu kedik kredok ke kita minggu ke 22 tu. Hello.
8: Halo, selamat ngale hari ngus selamat hari gawai ngage dengkam.
1: Au, kenyet ko laban Rubina.
8: Angelnya ngerebut ke lain tu. Saya ke putus-putus.
1: Au, okey. Undi nur Rubina.
8: Au, oh, sebentar aku ngundi dulu aku merek sama ujung minggu ngus selamat hari gawai ke kita sebile ya.
1: Mm-hmm.
8: Nih, jabut tadi deh.
1: Jabut yang ngambil ruas. Asuh ini yang ngambil ruas. Kan luluan dua ya.
8: Au, iya kah.
1: Ya.
8: Aw nomor satu, lain dari orang kau tu, pengerino dah datai badan.
1: Aha.
8: Nomor dua umbas.
1: Okay.
8: Nomor tiga manggai kati.
1: Yes, I drew.
8: Aw nomor empat cerita pengerino tua.
1: Olivia Christie.
8: Nomor. Aw okay. Nomor lima pengubat hati.
1: Pengubat hati.
8: Oh, penawar hati, penawar pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati, Doni Lang eh.
8: Oh, iya. Okay. Terangkan kan?
1: Terang-terang Rubina.
8: Oh, terima kasih.
1: Sama-sama, bye. Bye-bye. Peringat kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabak aku untuk ia ke penudi sekali. Ngali hari itu. Halo.
9: Halo.
1: Siapa aku beranau tu?
9: Aki Yabota.
1: Oh, Aki Lemambang tu ne.
9: Ya.
1: Okey. Undi dua anak ke lemah bang?
9: Tiga empat rumah.
1: Ni?
9: Tiga empat ya tukar.
1: Tiga ngau empat bertukar satu ngau dua sama satu dua lima sama.
9: Sama.
1: Okey. Okey. Nyajak. Okey jabut.
9: Iya. Nyajak. Selamat gawai.
1: Selamat gawai megak ngagai kita. Okey, nya tadi peringat kita ia ke penudi Aki Jabut. Okey, ia ke padah ke undi ya, satu kedua tukar tiga sama lima satu dua lima sama. Okay, tiga ngom empat jam tukar. Okey, ia ke penudi. Tujuh ikut ke semua ya. Peringat kita ia ke oleh telefon kita ngundi lagu kita tengah hari ngali hari itu. Okey. Jadi ngotu ngujung ke carta siapa juara minggu ke 22 ke minggu tu bertemu kita ba minggu ke 23 minggu barunya lah minggu lepas gawai. Okey. Lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24 itik lagu ya ke mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ya ke tahun tu anang mindah kini terus blank on kami kita mending ke recap minggu tu minggu ke 22 2026
0: recap minggu tu 10

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta siapa juara Nintin hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semi final ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Faham, kita uji tamak nanya penerbit dia bagi ni bagi 24 lagu ke masuk semi final. Ini dia mon
2: eh. Eh, Neil, ini dah.
1: Okey mon.
2: Oh, nama kau Neil.
1: Mesti kau tanya mon. Udah nak ke bisik pemutus semifinalis SSJ ke 9?
2: Ah, pasal SSJ. Okey, udah. Bisik udah. Dah bisik pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign ya?
2: Dah siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi udah ada bisik berdalamnya kini?
2: Udah bisik dalam tau. Berdaulah daripada, tangkak daripada udah tau. Ya, okey nama laban suam bedak. Facebook bala penanyi laban kita nemu ya ke ngau SSJ ke 9 tu ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025 jadi sidak yang nemu diri udah juara nganti menganti menjara dipilih kan dak bisik medak udah ba Facebook post sedana
1: ya,
2: kebuah ya bedau di announce tajak pun bisik sekedak ya udah madah ke diri oh aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu atang kita bedau bedau mantai ke secara rasmi laban dekat medak sidak ya ditiah ke syarat udah ditetap ke kita tahu kena.
1: Okey. Dia buat bukan ngau syarat. Yeah. Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ke tahun tu.
2: Okey. Kebenar ya syarat tu undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat kemaya sidak nyain. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu madah ke penanyi calonnya tadi ngau menengkebang lagunya mesti warga negara atau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak kia atau kendang orang Sarawak empu. Nyanya ndak kala ditepuk kebenarnya ngelamat tau ndang di engkah dalam syarat, tang nadai ditepuk bak syarat sebenarnya sudah nyain. Tang ke sekali tu kita tepuk.
1: Okey. Bisa gak aku menda sikok penanyinya tadi, bisa dua lagu ke masuk semifinal. Retinya tadi, okey 24 ikut semifinalisnya leh.
2: Ah, ya. Laban ya ke EGL SSJ tu bakal AJL. Ya ke berpaketnya lagu. Bukai mensia. Erti yang tadi, sikok penanyi ya boleh mai lebih hari setiap lagu. Nanti jumpa lagu yang mana. Yang kebuah ke tahun tu, bisik dua ikut semi finalis mai dua itik lagu. Bak semi final anugerah catat sepejuara ke 9 tu. Hanya yang tadi. Lalu pulai baru ngagai namanya syaratnya tadi, mayu orang nak nemu kebenarnya. Nama kebuah kitai RTM tu lebih gurus setia, meletak ke syarat Sarawak kian, ngau Malaysia, mesti warga negara Malaysia. Yang setiap cara kita nyaga industri muzik kita iban, lebih lagi kita Dayak, ngau kita Sarawak empu, nak kira antara bangsa nama, asal orang Sarawak, belagu iban, ngau berpikir SSJ, ngambil ke kita tadi, nak ngambil orang luar, ngau sama berpikir. Nyilnyu bangsa bukai, hari menua bukai lagi kak ngau magang. Dia kita laban orang putih kak ngau puket SSJ-nya kebuah kita nyaga siti lagi laban nemu SSJ tu YB ke merik duit buat program kita ngena duit MRP sedaya ndang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya tadi.
1: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh. Non terang kena.
2: Ya.
1: Pelabak aku dah sedia magang orang pelabak aku kak benda ni bagi 24 lagu. Termasuk semifinalis ke SSJ ke 9.
2: Ya, amat. Jadi, Siti again ya. Kebenar ya, hari 24 itu lagunya bisa sikuk yang narik diri. Ya, ndak boleh engkau. Retin tadi, nada kebuah reti yang kengkang yang engkau berpikir. Jadi, bunyi ke daripada basyarat atau ke batur sebedau sedak nyain. Nanti jemak ke bisik ke ndak boleh engkau. Simpanan satu, calon 25 dekat masuk. Jadi, kita dah bisa lengkap 24 itu lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
1: Ya, ya baru dah ditemu dah ni.
2: Ya, amat.
1: Okey, nama dia hantar lagi, kita dekat terus menda video 24 lagu.
2: Ya.
3: Tume 24 itu lagu, kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
4: Peter, lagu berdegak berserak lalang, lekang ngau tiun,

0: Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: oleh Sinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Lotiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin.
2: Dua udah berserara.
1: Masterpiece, lagu Menyadi.

0: Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Ngau Tiun, Tony Engkabi.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Rontak, hari-hari. YFM
3: segulai sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai. Di Sidian, Dika beri selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Ririson Layang dekat meri selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harap kabulia rezeki kaya raja nyuan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak.

Cuma nombor satu lagu hari Wadro. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM. Lagu pemerintahan kita, maya kita kebeli barang maya hari gawai 29.5.2026 gelanggan aku Daniel Stephen. Kita selain itu buat segmen rentak dengan lari ungkup. Selain itu nyentuh akan agak pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperintah dengan kami. Tentu ya semua lagu gawai baik bagi kita ungkup kita selain itu merindang kita ke nyindia kediri nyentuh gawai. Mulai kediri dengan menua, mulai kediri dengan rumah panjang.

Ngay mulai kediri nagai nangiram eh dini no kita ke pegawai baru mentua kini baru maisan kini baru menyadi kini baru pindai serta kita ke baru ajak sangkai baru ajak nyingkang ngagai menua kucing tau ke baru ajak nyingkang ngagai tanah menua Sarawak tu selamat datang ke Sarawak baru maya kita ke ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merina kita menyikir pada kuku tadi kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai untuk kita serito lagu kita ke skeleto tentu ya raja lagu gawai Ramles Walter Richard Gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Okay, Ricky Anderson, seperti yang bunga jarau ke Merina kita, berseriman ke rigawai tu. Okay, maya rigawai tu mega kita, mega bisi berasai sino, kenama bisi balanya tadi nadai, semak ke rigawai, serta mega bisi balanya tadi kena penusah rumah angus, baka ke bisi nyadi, sebuah rumah panjai ke bisi di Sungai Saya, Labau, Bekenu. Kalau rumah panjainya tadi, 21 pintu, ya ke bisi alai 136 ikut orang diau. Jadi penusah angus tu nyari dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari, dan nyat tadi sida riupis bomba batu niah hingga menggak bomba miri, bisa datang sah penusahnya kalai ketua operasi bomba yang nyat pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusah angusnya tadi segi api segi angus ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus bagian rumah panjangnya tadi. Jadi pengawal di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki arindur payipnya tadi, payip bombanya nyati dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyindu tim kami dari YFM tu ngagai balaba rumah panjangnya. Jadi itu udah jadi kelalau kita semua. Udah jadi ke anjar kita semua ngambil ke bukan ke mana si datu ilap dan ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita yang tadi mendak utai barang badapur perengkau karan yang tadinya ke suai lagi ngepun ke penusah ngos deh baka perengkau karan mayuh bala data yang tadi mayuh tecas mayuh ngerak kipas hari yang ngatuk yang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megap penusah ngos pem megap utai ke barang badapur mayuh bala kiro-kiro kin kia kulu kili na ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megak ngepun ke penusah angus. Tahun jadi kelalau kita semua, nangkan kita megak, nangkan aku megak. Okey, kita tinggal ke Florence Law, gawai ke penudi.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
2: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua.
4: YFM Segulai Sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau WFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu hari Karun Libau, lagu Begawai Kita. Okey, bersama dengan hari Gawai Temengga dia Sarawak Reverse Board atau ke SRB BC nganjung kira 115 ikut penerit adat hari upaya sedanya tadi. Ya ke dibantu mega 15 pivot ngena 15 pivot sedaya. Ngakan dur ya ke diasai ke BC risiko ngujung ke penusah ya ke bisanya di sungai. Ya, jadi tu bersungai tu sedak tu nerit ke adat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kalau bagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisi batungak ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi. Jadi berindik adanya mega sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya abad itu orang ke deriba engine speednya tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ke sedak ya bukan tahu ngirup tak nak tahu mabuk tahu ngirup air bisa ya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perauknya mega nak tahu mayuh hari ke patut serta mega patut bisi safety jacket atau ke pengelikun kebukai patut di titih ke kitanya tadi lalu tindak titih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tahu ke hukum jil ambis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari raban penerit adat di nerit kada atau ke berjalai ke pengawal sedak ya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang pengelikun kita mai gawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke enti maya ke berita nama mana atau ke utai ke nama mana jadi ini tadi nyak ke nak nyaman dah sign eh jaga pengikun di rempo jaga pengikun dari kita sebeli serta jaga pengikun orang bukai mega. Ok, lagu kita ke sekali tu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai Arigawai. Arigawai

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balat linga ke Semang Panyukuang lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

lagu Riri KL Segelas Gawai. Okey, maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi maya kita ngetu ba R&R, ba Kabalacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, nanti kita nya dari ba Jawa, tentu ke anang antu makai ke nyang dar. Laban nanti kita makai ke nyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke dari ba, nya meh ke ngaso kita ngantuk nya tadi. Umar umbas ya, umar kita makan. Umar kita itu tadi lapar nih. Bak tengah jalan lama. Detat ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi. Makai. Nanti bakal baru umar. Nanti makai. Nyanya main kita ni induk ke diri. Nih. Dan nanti bak kereta kan jadi. Nanti maya kita dribanya tadi. Dan nanti kita ni tadi. Numpang aja bak kereta. Nepan kereta aja. Nanti ngawak. Kita ni kenyang dan dar makai. Dan untuk ungkup kita ke teriba. Laban nanti kenyang nandanya tadi. Ngujung ke kita yang tadi ngantuk amat. Serta nanti ngantuk amatnya tadi nanti boleh tindak dalam mak meh TC jalan yang tadi parking dulu buat TC jalan atau kengigat dua dia ke selamat atau ngantuk dulu. Dan nanti aku empungas semua nyak cara aku lah, cara sikut-sikutnya tadi nak sama bisiknya tadi makai chewing gum, bisiknya makai utam asam yang tadi dan dia ke ngasih aman nanti baku baik orang ke ngau kita buat keritanya tadi berandau dan juga orang berandau ngau kita dalam sepemanjai kita ke dribanya tadi pedias ni orang yang katindu ni orang yang kelelek kini giga meh nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk ne. Okay, lagu kita ke sekali tu tadi lagu ke diberi nama ngabang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: niaga pengikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelah, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang ke bisi udah ngelaban aik beram, anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke pengikon jalai lalu untuk jaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Oh, nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nyak tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngus, tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tau menusah kita. Pengawak kita ke Kaprami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suiaman.
2: Rentang ngalih hari.

Okay, dengar ke YFM 4:30 tengah hari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Lepas bateri tu kena kita berlagu. Kena bawa mikrofon. Lepas lagi nya tadi godah rancar-rancar kita beramin eh. Namun tak ada bateri mikrofon. Nggak jadi mat pengawal labanya. Ingat beli bateri. Lepas bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta setiap lagi namanya patut dibeli kita ianya AIS. AIS tu ya gamanya kita berguna mayanya agak kita akan beli suah ya lah nyak meh nangkan serta mega ingat ke kita semuanya tadi nanti pasalnya tadi beli dua itu tadi bateri ngau AIS ya kebukai suah mah kita ingat kena ne. Okey, terus berkelain kami bawa FM lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai serta mega kita ke udah bak rumah panjai lagu hari Anastasia Vincent, David Leong, Ngau Duni Galang. Oha, Anam Bekira.

sebab air bisa. Anang nampung kereta bukan kelalu semak. Titihkah semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Hai hai hai, aku Dorinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Okey, lagu review Iga Kerang Gabor Hifate. Ingat-ingat lalat lagu merindang kita buat YFM. Okey, dah ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi. Tentu ke minyaknya tadi bisik kota budi 95 dieselnya. Nak tengok awak meh dan ia ke budi 95 nya tadi tentu ke minyak kita nya tadi tau ke kotanya agi cukup. Nanti nak cukup ke melaki bini nya tadi oleh nginjang bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyaknya tadi oleh kena kota apa itu ke naik asal aja pengindainya tadi bisi badia meh nyadi inti nadai badia nya oleh kena hukum kita, oleh kena hukum opis te berkuasa meh kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang. Okey, tanya tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota budi 95 kita nya kita oleh merasa ba budi 95.gov.my buka aja ba telefon ba Google kini atau ke ba Safari kini buka aja dia kita boleh mendak berapa lagi kota budi 95 kita. 9 bagaimana pukul 5 lemah itu lagi kita dekat mendiang ke berita kita buat terus hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu ni yang Jeffrey-nya lui adong gawai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk pada pendidikan dan pendidikan tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan, ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti, itu insya-Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan di kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan. Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Sarito 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut tia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat yang kebuah komuniti ndak patut yang dia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, merit selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
6: Rentak ngalih hari.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Rutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ketutai gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Bintulu 97.5

Kita ke merambu pulai gawai lemai itu angka bisik pengawal tengah hari tadi. Okey, kita ke Gayari di Sarawak itu kalau dipelebak ke Gayari nak mana? Di Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu ngau megak Miri. Jadi Bintulu duk tunggak ke Tatau, di Miri duk tunggak ke Subis, Beluru ngau megak di Merudi. Lalu di Kapit nya tadi nyengkau Msung meh Gayari di pelabak ke nentu maneh si beribut bekudik di padah ke Met Malaysia yang tu ngagai pukul 7 malam terlegi. Jadi lepas 7 malamnya yang ke Gayari maneh tang malamnya tentu ke kita nya tadi megak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba. Nya ajak lalau kami kelebih lagi kita ke Deriba Maya dia tu ngau mega Deriba Maya Gawai tu meh mulai ke diri Maya Gawai pulai hari Gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke Jalai Alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu Gawai hari PBP, Buka Pintu Buka.

Mau baru kita ke sekali itu Bala Maiwah, Peninga Maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia wong ibu langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua. Ka ditujo diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sida ya begiga. Giga jelu, giga barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut diri aja balangkau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tau tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jawa hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke mua langkau sidaknya. Laban kena dai pengawal udenya tadi. Dia tudah kenyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai atau daun rukunya tadi. Dia kenyuat. Nyawa saya ke mata ya tanya. Lelen tu dekat tindu. Ya lu ngambil. Lalu daun biru terdai kena sedai ngatap langkau. Ia kaki betul guang, semak ya dia. Daun biruknya tadi, lalu ditapis ya tebal, ngamai ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, kujaku. Udahnya ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka sudah tuai, semak mua langkau sidaknya tadi. Tembaru ke, mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyuat berucu-rucu muak hari atas langkau ada terkenyian kenyuat tu tadi nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyuat berucu ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Ngosang kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti. Utainya tadi ternyau ngansak semak. Lakai langkau ya. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Nyona jadi gali lagi dah. Ya hanya tadi udah dengar utainya kamu ni. Lepas dia kenyawi rawati dengar utainya. Dapat tuatnya sidak kepulai begiga banget kebenarnya berjalan nyoberi irit. Kuati itu dah kenyuan. Jari ya sehingga udah nggak mulu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Dah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyoban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakan perundian ke ya. Yang pemuas dunia tadi dia utai kemunyinya tadi talungan sak ngagai mau langkau sidang kenyut ya namo kita peningan nama utainya tak babi rana-rana wai tak nakak pemesai-mesai babi seruainya dua ikut sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobor jodoh apa ni seduai kengergau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan ah negeri nah mana ada seduai ngelataik diri kita aku kena ngaurab gau nitih aku rabgiga kebabaskinnya seduainya udah kita. Pihak kong kenyuan
Bijak kau dalam hati ya. Ah, mudah utai punya dia yang penyut. Tak nak cecambang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah diisi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngan sak ngagati silang kau. Kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Bukai tak berbabi diri sengapa nyaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut wai. Pedak kena. Tak lalu berbital. Lekat. Barikuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka gua ngambil siti lagi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriu serta luar bah ne. Kabarnya kesikunya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Menuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda berkenya dia yang kenyut tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya ya ke siti. Nuju siku babi kerkak lari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak yang kenyut lu mantil pah ya muak dari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi lu rebah kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya nakak-nakak me pengaga ti tu dah kenyua tu tadi. Wai medak babi dua ikutnya mati. Desumpit ya. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu mpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesiki agi tawas nahar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai yang kau babi dua ikutnya. Dia tadi yang kelama-lama dia yang tulis kerundian siti. Ya dekat ni rit babi yang agai mua langkau sidak. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu benda sikit udah keriang. Nyok bakar pangau nyame ya. Ya alu na riat babi nyak siku-siku. Lalu rengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanah kak mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mualang kau nya. Udahnya tadi kenyua tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat meda berkeni gaya ura pangau. Lebuah sedaya meda babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Kena udahnya kira ke bisik sejam pihak nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam dia tak adanya rawah panjang kurang keluar dia noy. Ampuh tak ada buat nama aduh aku babi yang mesem-mesainya gali memualang kau kitanya pihak aku nyawa orangnya dengan penyewat. Nah, namun siapa kini? Siku hari seruanya kebiaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kau siku nyaknya buat nafus jaku tadi. Namanya tenang kebuat dah buat. Kadang nanti nuak kini babinya. Kau siku kan yang buat dia. Nah itu ya tenuak nak remes tu ayat nyong ayuang diri ngake mual langkau kita
Tapi aku sakut, saut si kau kak. Nah, ni kan kenyuat dah. Nama ya tak nak dayan dah. Kini masih banyak. Kau seru ayam je kau. Dah lama adanya, dengar datai ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seru ayam yang nuang. Merniang, makanya mualang kau. Kita ada buat menyimbang. Ya, korenya. Ngainya di nak nuang tu buat dengan. Nyen nyen nyen pada de nyen nyen babi nyen ne sebda de nyon dua dua ikau nya gale beri mai ba mualan kau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngarai babi ke ba mualan kau sidaknya tadi apu amar ya kenya ada muat ia nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke bukai. Ni kan kenyut dah. Tapi aku rengan ke aku. Kenyut kendang dalam langkau. Nak tak nyinu mendiang kesidak ya berjaku. Bertalak. Ngau pangan diri di luar din. Ngarara babi dua iku. Kada tarik dengkah ya. Bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ni ngah sidak ya. Nada ya amat ke penemu sidak. Tajak sidak ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ni ngah sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya dengar datai ke Bungai Nungyang basidah dia tadi kenyut ngelalanya Bungai Nungyang 8 hari munyi jakuk ya nah nama kakak kita adanya berkedegi dia ada ya lepas jelu kuliah kitanya lalu nak adanya orang ngeremua langkau kian kuya meletup ngelalah sidak kebdiri nak jauh hari punggang langkau sidaknya. Anak buat besar jako dia buat nyen pada adik bisa dia pada utai kenyu ke garian semak mualang kau kita nyen kurangan sambil nunjuk ke utai ke nunjuk ke babi dua ikut nyen tadi dengannya dia bengai nunjuk lalu nuju ke perniang ya ngakai mualang kau apa namanya tak babi nyen dua ikut galik dia. Siapa kebuliah babinya? Dia buar kan? Dini dia buliah nyumpianya, kuya. Nya mutai ke rara, dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kau sidak ya nyawat bungai nungnya. Kata nak ulihkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada bolehnya. Kau ya ke? Yang buat sidak. Kau bukai noyangnya tadi. Namanya tenang nak kebuat nama. Nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tinduk itu ya dah ni. Biar kau ya ke? Nama. Kita bukai itu. Kan ada lah baku. Nada kita bolehnya. Kita itu sudah mulai magang. Semina sidak keberikan dai dia naja. Bedau pulai. Pihak ko bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dan nanti ya meda babinya besar aman. Ya agak nyau de dua iko age. Ya lu berjalan mansang agak mualang kau nya kia. Biman gaya bulu-bulu ba. Laman dia tahu nemu babinya hidup ke tinduk dia. Sudah kebukai kesama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak belu-belu bayar berjalan. Ya mesti dah tadinya semak dari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi kuatir sudah terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti dua dia kanya jina aman.
Datai sudah semak babinya. Dang babinya kebut. Ndak rari nadai nama-nama. Udah mati babinya buat. Biar kurungan. Maya yang dia baru kenyut. Lalu mansut ke diri. Kena ya woy. Ngagai. Mualang kau. Sambil nguap. Ngagak diri yang tadi. Baru angkat dani tinu. Kuya, ada ngelihat kena ngedar kelengan ya, bak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nah ya, ya apa kita hanya begau dia ada? Dia aku kenyut. Aku kenyut tu dah ni. Nengah kita hanya ucapu lah. Nanya di tindu aku. Dia aku kenyut, punya aku hari mualang kau ni tadi. Nama babinya tak yan ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa buliahnya? Pihak kebongan yang nanya ya. Nai. Aku maka buliahnya. Nanti kita nak nai. Aku kenyuan oi. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri buliah babi dua ikutnya tadi. Sida ya sama irawati. Berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi itu ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuat tu nang natai ngau sidaya mindah pergi ke dalam babas kiat. Ya, dasar sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya semua sidak ke pergi ke panjau datai magang. Sida ya sama boleh jelu babas sebarang ke beriga ke dalam kampung ke dalam babas kian lalu sida keberikan bak sungai bak lubuk boleh mayuh manikan semina ikan kebesaya ya ada baik sida ya baka sida semah sampurau sak mengalan kau ikan bukai meh. Bisik sida ya boleh lelah bisik. Kau besar amat kau sida ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sida ya. Maiknya kin ke. Lepas kait ke baru. Naik buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya. Nak bakam ya. Umas baik kita pulai. Pihak kau ya. Dengannya sidak lalu nanggung lelapi ngagai lupa hari lek kerangan semak langkau sidaknya tarik lalu dia lepas sidak yang baru buat ke dalam udahnya tadi sidak palu bergegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu weka uliah sidak jadi ikan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama datanya belak ngawari mesti dah yang ngintu tai kuliah sida ya pergi gaknya tadi babi kau cerita bisa empat ikut kuliah sida ya yang kau mia kuliah kenyuan dua ikut semak langkau nya tadi lalu rusak si kau kuliah sida ya besar pendapat rusak nyiringan tanduwa. Babi yang rusak desalai sidaya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidaya. Kau cerita utai dikerja orang panggau. Sikit terbakar kena jari ngerja. Pedak udah tembu. Salai dibuan sidaya semalam-malamnya. Ya mesiang pagi sitik. Pedak. Kena salainya dah sikit udah. Rangkai magang. Ya, jalai salai sida punya rangkai kita Pak Umas mengetu ba tusuan ti ka 81 tu. Lalu datu kita dengar ke pemindah sida ya. Hari menua sida keberikannya dini menuanya ne. Oh. Laban utainya munyo utainya. Nak temu nama menuanya munyo. Orang ketua ajak nemu. Tak nak nemu sama kita.
kita sama-sama yang kak udah tu, ha? Nama menua, nama sungai, ya keluar, tidak ya bagi kaknya, okay? Yang kak tu dulu, aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 tu. Nanti kita akan bertemu baru, bak tusuan tika 82, bak pun bulan 6. Dekat datai. Berserima yang kita ingin tu gawai. Ya? Okey. Terima kasih mayu-mayu. Sama berserarak dulu kita. Selamat gawai. Hari aku. Laban tu nyau. Semak maya kita mantar gawai. Harap kurang sidat tu tadi keberikan kebiga tu. Bisi datai ni lagi kita. Anak-anak yang nyendiakan itu lah kita. Oh. Ini nemu ya bunga nuyang. Nah mayu dah. Was naruram nuanya. Nak tu takkan nganti-nganti lama ya. Yang lain, anak-anak muai pendara kita lebih maya gawai itu. Nyaja, jaku hari aku harap gawai itu mai tuah, mai limpah, mai jerki, mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyaja. Terima kasih. Bye bye.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesana. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngiruplah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua belau sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai negara 24 bulan 5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke guna kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milik agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bumnuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku jampi anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini uha selamat hari gawai.
4: Aku Edmar Langi.
5: Hai, aku Melati Madi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambu Minta KC.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari gawai.

Yes, telaku hari Jerry Kamit. Selamat hari gawai. Kena tengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Kalau nak berasa indar, tinggal 2 hari dah lagi ya. Dur Raman Pansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kira tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ngujung ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai kiri ke menua ya. Semudah sehari itu cis kedaan tadi habis gawak kelemai itu dia terus mulai kiri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam ke dia tu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatek diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi gaya hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak lemai kandar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta mai hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamak ke konti itu tadi dia gaya hari kami Pak Bandar Kuching itu lebih hit buat Jalai Piramli belak ndar ke muari kita di Bandar Kuching di tu nah beramai hari tak hujan lalu saiku nur bukai mega nanti ni teh ke berita gari ke diterima kami hari Malaysia kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi diadangnya di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Piamgat Dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini arif kila hujan di sekedak andur di Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Muka, Bintulu, Enggau, Limbang. Lalu Tasik Menua Straub bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam. Ya. Jadi harap ke kita ke benung berpaik kereta menyukaku tadi. Harap ke semampai abjimat engkan tadi sirkan mulai kediri ke menua lemai tu tak ke malam tu lagi jadi harap ke semampai berjimat ya kelebih ki bak sekedak jalai ke suandar penusah berbadi tu nyadi jadi harap kita sama bak berjimat ya lebih nengah jalai tu. Lalu habis rimbai ngau pengerami kawai dayak ke tahun tu dia bala pembesai dari UPIS Kereta Darat ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi sepemancai pengerami kawai dayak ke tahun tu. Dan yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensai mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besai yang di Kuching, Sibu, Ngamiri. Laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensia mayuh mulai ke diri ke menua rambap ngerami gawai dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni teka undang-undang jalalun lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai ke diri ke menua dan bantu orang ke diksayau benung nanti kita di rumah jam ke dia tahu.

bertemu baru kita balap ningan dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama aku ibian, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Suyaman. Ianya Datuk Feni anak Nuli. Mereka tapi puji ngagai puan yang terutama Datuk Feni anak Nuli sudah nerima surat ciri. Yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bahasa bengkah pengerami rasmi kediatur ba Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni anak Nuli nyadi duta besai Malaysia ngagai menua Austria. Tinggayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia ba penlebak ya ba pengawal nyadi ketuai ba perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak ba upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Suryaman Sarawak lalu ya siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia. Lalu berengkah gawak ba upis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir ngawa diplomation ba tahun 1997. Sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria, ia mangkuk pengawak jadi direktur upis wilayah Sarawak, upis menteri luar Malaysia kenyawa di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menawetuang sudah dipejalai ke kimpin pengelikuan Jalai Alun. Nyerombak hari gawai ngau hari raya Aidil Adha 2026. Diatur ba Highway Pan Bonio nak jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke Upis Kereta Darat Sarawak tau ke JPJ Sarawak pihak megak upis pelilih menua betuang ngau kerjasama sida hari rumah Veriland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bak perkara tu. Jadi tu sebengkak inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai Malaysia Mayuah ngambil meruan betati ke pengelikuan lebuah mai perengkap pengangkut bak jalan alun nyerumbak musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia lomba ngumain pihak megak pemansang orang dagang Sarawak Timaga Adun N36 layar. Ba program tu, mayu macam lica pengelikuan udah diatur, pihak mega pengawak mandang kebarang, advokasi pengelikuan, bisa mega diatur, nangkan kenya bisa diatur program nyuak ke pemerik, tau ke gudis ngagai mensia mayuah di benua tengah ke jalan alun mayanya, jadi tu mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut ba jalan alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega diada upis residen bagi menua betuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besai pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitia kependerang itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 nyentuk ngegai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam untuk mayanya bertuai ke yang berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 bakal betong kitchen. Pihak megak pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita. Pihak megak pengawak makai selamat kediatur upis uniform upis unit perkara pengarap-pengarap bukai. Pihak megak pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam. Pihak megak majlis jamuan teh. Pihak megak pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa megak diatur. Sama bela datang ngau awam to mayanya ianya Sapit Menteri Nembia lumba ngomayen pihak megap mansang orang dagang Sarawak

Sarawak yang berhormat Dato' Muhammad Razif Hitam, Pihak Mekasapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak yang berhormat Dato' Senodan Lawan, Pihak Mekasapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pihak Megap Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak, Datu Hamdan Syarbini serta Residen bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Pelilih Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Risda Upis Pemansang Orang Tip Tanam Kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tu sebengkah program kena ngedegap kagi perkara pemansang orang-orang tip tanam kegetah Benandang Mit di menua kita di tu. Maya tu macam licha pihak muka kempen pemansang Risda bisa diatur kena ngedegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke yang berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Risda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara sebengkah Parlimen di Menua Johor Semenanjung Malaysia. Program Timaga Mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Ginkoi. Bantu kerja kumai bantu program pemansang Risda Sarawak serta bantu CSR Chairman Risda bisa disuak ke Mayato disuak ke ngagai sidak ia ke ngebun getah Benandang Mit. Mayato mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Ginkoi mega bisa nyuak ke bantu Mayato ungkup komuniti rumah panjai itu hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000. Tapi yang megak RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seri Aman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke Ciak agih belanja Outright Run Fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja kerisuak ketuk ianya RM521,700 disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturong pendiau pihak muka PIBG serakup apa yang lain biak ngau pengajar serta serakup rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Dato' Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu dia ko yang berhormat Dato' Doris Sofia Brodi ia harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ngambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua hari aktiviti-aktiviti komiti seterah-serakup itu yang kaum pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya sudah diatur bersemengkah hotel ti terbilang dibagi Menua Seri Aman lalu agih belanja tu nang ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kaum program antara Raban Komuniti aktiviti PIBG pihak megap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikun komuniti. Lalu siti ada agak program kena kumbai program randau ngau komuniti di pejalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna Genturong Pendiau Mih Basri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato' Francis Adin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisa ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, pihak megak My Salam, pihak megak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawup ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tok tadi. Lalu semuka berita yang kedatai hari Pelilih Menua Sepawah, kalai serakup Tionghoa Sepawah, pihak megak 8 buah sekolah di Pelilih Menua Sepawah, empat lama sudah mujur, nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir.

0: tengah inisiatif PACU, PACU, Program Pemansang Infrastruktur Rumah Sekolah. Bantuk tumayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, lalu nitia ke penerang, agih belanja tu kena ngatur projek-projek pemansang tenyengkawam projek ngemanah kage perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah ti mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi, kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak. Bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 udah diatur empai lama. Bak Dewan Lumba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu, komiti pengatur program mesti ngatur peket kumang. Lalu ia kenyadi kumang, pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 ianya Miss Angeline anak Jonathan yang ke mai pulai gelak kumang pengerami itu. Lalu ia ke mai pulai gelak luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya anak Stian. Lalu ia kenyadi selinggar matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa anak Luju. Mereka pengerati dengan sida tiga timujur bab peketo. Anangkan kenyak, pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu, komiti pengatur pengerami itu bisik ngatur peket kumang, engau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tek boleh gelak selinggar matahari pengerami itu ianya Luciana anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengerami itu ianya Arilio Dari anak Austin. Pihak megak ia ke boleh gelar laja bab pengerami itu ianya Denny Joe anak Ujan. Lalu ia kebulia gelar Bungai Nuyeng pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap anak Ugat. Mereka mengangkat hati dengan kita ia kuda mujur bagaimana peket ia kediatur berseribai ngawa pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua itu. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lamai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selama hari gawai megang ke kita ia ke Bapansa Dayak nyalai sama kita minta seradak kebala petara ngagai batu pirak ngambil ke tampak jalan nama minta panggai kebala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia pihak megang minta tanggung bala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang tu beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kena taik ke pesan berat ya ke bisi terima kami dari peningga YFM. Kalau pesan ke Terubatu, ingat pesan mati dari maya anak lagi. Kalau pesan untuk nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tuba, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mati tu. Kalau pesan tu, madah ke lagi anak balin. Lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu ni lagi anak balin tu dekat di Sengai Belum Mayu, inya kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, bak pelai atas Ulus Buyau, serta dianjung kena 30 hari bulan 5, ianya hari 6 tu. Jadi ya, sekali lagi merah ke lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni tu dekat di Sengai Belum Mayu, ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5, bak pelai atas Ulus Buyau, serta dianjung kena 30 hari bulan 5 2026, ianya hari 6 tu. Jadi berita kesilik lagi tau bertanya dengan kain maya anak lagi balu umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Pembayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugu Skim, Melugu Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, tau ke merekat kergang, niang, kelung anak gau. Kali pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, merekat kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, ngancung regang. Jadi kaban belain ke pesan, di pinta datang ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke merekat kergang niang keluang anak gau. Kali pengawak merekat kergang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 2026, bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datari kedua anak sadan. Kalau ya, pesan tu madah ke nuju kawan belayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, Pakit Tiga Berumah, Puai, Sebemban, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Kali pesan tu madah ke pengawakan tu ngau merekat kergang gi niang Michael anak linang. Kalai ya, pengawak merekat kergang ku dekat diatur kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6, baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawakan tu ngau merekat kergang niang Michael anak linang, dekat diatur kena 5 hari bulan 6, merekat kergang, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu, baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Kalau pesan tu, ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoy. Kalau pesan tu menuju ke Pembelayan yang kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marau Pakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai Tis Makai, Pekat ngau rumah Andrew Gawar Nyelipi, Nanga Batang Gerenjang, Ulu Krian Seratuk, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, ke nama ditu. Kalai pesan tu madah ke Mina anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi, tau ke ini amoy, udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina tak kemengan anak jugi tu dekat di Sengai Belum Mayu, ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5, serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5, bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya, sekali lagi madah ke Mina tak kemengan anak jugi tak ke ini amoy udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belum Mayu, ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5, serta dianjung kena pagi 31 hari bulan 5 2026, hari Minggu, bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal, ianya pesan berantu. Kalau pesan tu diterima hari Jabri yang nak ke Dawa, pesan kawan belayan, ia ke dia bau lumukah, ilik mukah, tamin, dijih, belawai, tanjung manis, serikai, tapang hujan, miri, sibu, bintulu, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Kalau pesan tu, madah ke apa ngak berantu, niang kadawa nak gemar, tak ke apai mading. Kalau kena 2006-2026, pagi hari dua niki ke Sungkup. Ngau 3006-2026, pagi hari tiga ke Pendam. Kalau ngak berantu tu, dekat diatur bak bilik lumur enam, rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal berantu niang kadawa nak gemar tak kapai yang mading. Kalai kena 2006 pagi hari 2 nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak seran sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Susan anak Gabriel. Kalau pesan tu nuju kabar nak belayan, ya ke dia dikenawi bintulu miri kucing serikai, tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke sembiang ke niang sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah ni yang tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti tok peninggal, ianya pesan apa mati datang dari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui Skandir sebeliau sedarat Merindun Serubailik ngau Serubah Ulu Kesit Lubuk Subung Nangat Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Tito Ulu Ngau Tito Elik Biamagak di Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru San Semanjuk Ngau Kaban Belain Kepukai Kenalah Rintai Ke Nama Rito. Kalau pesan tu madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu niang Cula Anak Sabi tu dekat di Sengait Bola Mayuh bak rumah Samai Semui Baru kena sari tu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu niang tu dekat di Sengait Bola Mayuh bak rumah Samai Semui Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tetap tanya ngagai Rolinda anak Banyan bak lumur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti tu peninggal, pesan ngetas ulit datai hari James anak Canggat. Kalai pesan tu nucu kabar nak belayan, ya ke jauh atau ke Semak, ya kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Igai anak Tugak atau kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ekstor Mai Igun tak ke tuan rumah Gurunsin, ianya tuan rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit yang ikai nak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gurunsin, ianya tuan rumah baru bak nangat taruh Bukit Engkerbai Mukah. Unya tadi peninggal pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninggal YFM.

tu ya Cik Bunia, kita ke berasai sinu hati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Andrew Buni Jam tadi ya. Kelebih ke Raban terapai menua kita, Raban pengikun kita biar mereka tidak ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peninggal, jadi harap ke bak tahun baru, tahun kedatai boleh mulai diri ke menua. Okey, seminat bak pengerami gawai tam meka bak hari ke bukai na. Okey, jadi ya tu sisi titik jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari perkeso, upis perkeso di Sri Kai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya ba alamat ke penudi ba rumah sebeli ulu sikat muka. Kalai nuan gelau anak laja dipinta kena tek diri ngagai upis perkeso Sri Kai ngunakai pengelengkas laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke Besrimai Peniau ngau gelau anak laja ya ke dia ba rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelala ya. Jadi sebarang taker dekat ditanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jok. Kita harap ke gelau anak laja ya ke dia baru masa beri ulu sikat muka bisi mendiang ke tesal tu minta nuan nak tak kiri ngagai upis perkeso Sri Kai ngau nak kaya pengelengkas ya.

0: saya penyayang nak midang si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selamat ni ingat pukul 7 lemah itu lagi untuk berapa Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edut Langitan sebenarnya.
1: Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau siti pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YSM. Mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Tapi shalom ngagai semua peningau kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau ngau kawal Ruh Kudus. Tetap meruhan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ke tahun tu. Belok mujur megang-megang. Serta dilindung Tuhan. Nginok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kita. Diberkat kalah kalau. Lebuah kita yang nurun. Serta lebuah kita pulai. Mayang ke ngabang. Serambau gawai itu menjadi. Aku bersampai ke semua kita ini. Ngenak sampai dari surat Efesus bagi satu. Ayat 17. Ngau 18. Kubup kudus. Aku bersampai. Minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristus. Meri semua kita ruh penemu dalam. Ngau pemandang. Ngambil ke kita lebih lagi nemu ya. Awak kalah Ta'ala nyam nyadi. Nundak ke Yaakob orang putihnya. May give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tu sampai ti pemandu yang mana tu menyadi. Ti tahu ditundak kita dia tu nya. Bukan semena musim gawai tu aja. Tambah penghidup kita mega. Sampai minta permu dalam. Minta wisdomnya. Enggak sampai minta pemandangnya. Tentang Allah Ta'ala. Minta spirit of revelation. Kita mega tahu sampai menyitu menyedih. Nanti kita bersampai ke jerimpunya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri aku ruh penemu dalam engkau pemandang ngambil kaku lebih lagi nemu ya. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu bersampainya tau kenama orang kekak disampai ke kitainya ambil ke contoh ya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri turai penghidupnya ruh penemu dalam engkau pemandang ngambil keturai penghidupnya lebih lagi nemu ya. Oke okay? Uji ini sampai itu ini nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita elok eh? Apa yang uji apa yang nemu pin sepi ya. Tapi nemu penyamai. Surat Efesus bagi satu. Ayat 18. Menyambung baru. Sampainya tadi. Aku moga bersampai. Ngambil ke mata hati kita nya. Diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya. Nang udah dikangau kia nya. Ngagai pengadang nya. Ianya dengan mana-mana kena ianya pemayuh pesako ti bermulia ya ti udah disedia kio kebalon miak yumpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Belum menjadi tiba dalam Jesus Kristus. Dituk St. Paul nya deh. Penulis surat Efesus tu bersampai kedua itu utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah kalanya meri kita penemu dalam ngau pemandang. Ngambil ke kita empunya deh. Nemu serta ngelalo Allah kala kebenar. Ngambil ke kita ngelalo Allah kala tiba dalam sempekat barunya. Ti disebut orangnya sempekat grace. Jesus mpu pan bisik me bersampai ke kita yang menjadi bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu kurang lebih bakal sampai sampelnya tadi me lebuh ya ti nerang kerti erti penghidup ti meruan belamu ya eternal life kuribai Bajon 17 ayat 3 Jesus bisik bijaku kuya tau erti penghidup ti meruan belamu ya ianya
nyambi ke sida ngelalon wan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Bojeku kepandak menjadi Tuhan madah kurang ke harap kio nyade. Dekok nemu serta dekok ngelalo sapo Allah talonyo ke benar. Ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidok kuda harapnya tadi dekok ngembuan penghidup timuruan belemo yo. Eternal life nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh. Serta lebih lagi nemu Allah talau kebenarnya. Nyok siti pemberi sudah disedia kalah talau ke kita. Ndok semua orang bisi pemberi mensenyok menjadi. Ndok semua orang lalu Allah talau kebenarnya. Ngau Jesus Kristus kedikirun kio. Kebenarnya. Buk kudus madah kita dik deh. Dia meri kita ruah dikenok kita nemu. Serta dikenok kita yang lalu ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu sapo Allah Ta'ala kebenarnya. Lepas yang lalu Allah Ta'ala tu deh. Nyok pengawak ruah kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Lengkap kita menjadi. Jakub penemu tentang Allah Ta'ala tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew, bahwa Injil Mark, bahwa Injil Luke, ngau bahwa Injil John, nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali bahwa dalam Injilnya. Namo kebuah ya. Laban semino ari pemerik ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karab ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisik penemu dalam. Engkau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisik wisdom and revelation. Utai tu nyadai deh. Udah hari Pentikusnya. Udah roh kudus tu diberi Allah Ta'ala nya. Laban mayu hamat utai tu lekau dipadah Allah Ta'ala ngagai kita nya. Tentang penemu pasal dia. Pasal perintah serga nya. Pasal grace dia. Pasal pengerinduk dia. Engkau mayu hagi utai ti dilalai kalah talonya. Bok dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekok dipadah kalah talo ngagai kita yang menjadi. Ngenok kuasa ruh kudus ya. Nyok kubah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kubah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelaiknya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansau jakuk sergo. Labanya language of heaven. Kora putih. Laban kita tidak memutai kebenaran. Tidak memutai kepatut di samping. Dan ruah kita. Lebih kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jaku ngelah talo. Lalu ngasuh kita nemu ya. Okey. Laban utainya jaku dikenal Allah talo berjaku ngelah ruah kita. Lalu muka jaku dikenal ruah kita nya. Bejaku ngagai Allah Ta'ala. Kenang dia ruah. Ruah kita bejaku ngagai Allah Ta'ala. Lebuah kita di pray in the spiritnya. Pray in tongues. Kita itu kebenarannya dik deh. Kenang dia ruah. Tang kita bisi tubuh. Dikenal kita yang lalu pangan diri. Lebuah kita udah nerima Jesus nyanyadi ke juru selamat kita. Ruah kita ini ti dia dawa kebaru. Ruah kita ini ti dia dawa kebaru. Utai ti disebut urannya born again. Lalu ruah kita ini tadi sama udah angkat ngau Jesus ke serga kian ke. Lalu duduk bawa puak kanan Allah Ta'ala. Di serga dien. Bawa dalam Jesus Kristus. Dien dur kita kebenar. Ruah kita bukai lo tang udah dia tahu nanti kita udah born again berarti Jakub born again yang menjadi nyok kai lebih orangnya udah mati baru ya born again lawan bisi orang nyebut deh mayo kerabatnya orang kemati nyok kai mati kusidak ya kasidak nyok born again bukai ndak betulnya. Lepas reti born again-nya, tau ke dia dawa kebarunya,
Nyok lebuah kita udah nerima Jesusnya nyadi ke Tuhan penghidup kita. Nyok kita ngelengkok ke penghidup kita kelamo. Oh. Nyemah ngkramboknya. Lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dao ke baru. Yo kelamoknya nadai lagi. Yo kebarunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena ai, nggak udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio kebaru, nyadi new creation in Christ, spiritual change. John 3:3, ku Jesus bejaku, nggak benar aku madah ngekenuan, ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia nak dia do ke baru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jakutu. Kuyo. Ngau benar aku madah ngegai nuan. Nadai orang uliah tamok ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia nak dia do kuliah ai. Ngau dia do kuliah Ruh Kudus. Mensio ngado ke mensio. Ruh ngado ke ruh. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah kalonya ngagai kita orang Christian aja. Orang pengerap bukai nadai born again. Lalu nda uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Kuya. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok dia dok ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok pun again. Orang cendok dia dok ke baru. Bukai semindok endok uliah medok. Tang megok endok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah pun again tu penting. Ketika kita menyedi. Udah dia dao ke baru? Nanti apin? Anak dao. Tengok kita hanya orang Christian. Ku Jesus tadi. Kita dao tau dao dia dao kuliah ai. Ngau dia dao kuliah Roh Kudus. Bertinya. Kita dao tau dao dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menjadi? Udah? Good. Udah dibaptiso kena air? Very good. Udah dibaptiso kena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang tak? Tanya ngge penteri kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpah ngge born again kita sehari itu. Ngge baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam. Ngau pemandang. Tentang perintah Allah Ta'ala ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kira ke bunus menyedi bunus hari gawai tak bentuk nyalai belum jadi semua nyok mes kita utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita ngambil ke kita oleh nerima semua utai itu di peguna kita hari ya nitiah ke pengayau mulia yempu dalam Jesus Kristus. Nyok meskedah utai itu dah disedia kalah telur ke kita. Ngambil ke kita uliah medok pemanah perintah ya. Lalu uliah medok. Serta uliah tamok. Kian ke. Ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace ya. Puji Tuhan. So nyok menjadi. Meskedah utai itu dah disedia kalah telur ke kita. Minggu tu. Ngambil ke kita nemu bersampingnya deh. Nemu bersampi minta ianya. Minta ia merit kita ruah penemu dalam. Engkau pemandang. Ngambil ke kita uliah lagi nemu ia. Engkau dalam lagi. Amin. Kita kena kena ajak ke minggu tu menjadi. Minggu baru ila. Kita nyambuh randau kita itu baru. Tentang perembu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Engkau penemu kelebih dalam lagi. Bautai tidak disediakan ke ia.
ke kita. Tuhan berkat ke semua kita menjadi seminggu-minggu tu. Ia nyaga kita likun. Ia ngematau ke penurunan kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur dia ngena sayap ya. Berjuta-juta ikut melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari kibo, hari kanan, hari atas, hari baruah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai kemana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak ingin kata kita. Semua utai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

Surabaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh dia jalan luarnya. Aku harap ke kita ini agak pengelikon jalan mah dia lepuh kita ini geriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenang ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai palak nyonya mainya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup

0: gawat ta seluruh dunia tu amat menekan nya di lebuh kita nya berbelanja mai hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai ya kada perlu ke kita aja au nya di siti dak utai kada sebut ya ku ditu ya nya ini aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody Taban Perliman P202 Sri Aman.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Okey, peningnya buka selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama berambil ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang tengah setiap lagu hari Sahoben. Ngau lagu Seragawai.

Sama lemai peningat dia tu kami nak ber ke berita lemai 29 hari bulan 5 tahun 2026. Perintah Bendung Rembai ke Pengawal Berjalan ke BESS kena tentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Rawan media di Malaysia dipinta terus mengatai ke integriti ngau report tik betul. KPDN Sarawak ngerikut ke penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta ringgit kenyau hari bulan 1 tu tadi. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Bendungan Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan untuk ke grid kuasa menua Meruan Tegap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof mendakar atur pengawalnya berguna benar berindi hari penyampau mengenak kuasa uli dikenak baru kelebihi projek solar tidak akan masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya uleh ngerugap negap grid enti nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di tender perintah diatur megat disengkau mengawal sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah di Pantai Timur, tender projek BESS megat bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Dengan perkara kesama, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB Megak berjalan ke sistemnya di Pantai Timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan Kuching. Berbangnya berserimbai dengan pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia untuk terus menatai ke report betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar di kena tentukan mensiamayu nerima penerang ketulin kelimpah nyawab ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ia madah media megap berjalan ke tangguh pengawal kebesai lebih nyungkap pemansam menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama di semua raban nyungkam raban media endang benar-benar di kena tentukan Malaysia baik ikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul di kena ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Strata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau rega barang dirampas semak RM12.4 juta ringgit, lalu penyampau kompaun tiap boleh RM228,000. Ia menyinyak bak awam pengarang berita udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Ia madah bisik 12 bansa derga barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedak barang kerjaga yang menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, biar megak cabik rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai kenyentuk 4 hari bulan 6 tu ilak. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dihancur mencari ke pengawal matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya di Jalaika. Rakyat Sarawak dilalang register penatai pemisik sidak dengan upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian madah kenyak dikenak mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngakai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah merik penguntung lebih 800,000 ikut penerima di Strata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900,000 ikut orang kelayak nerima bantuknya. Datuk Amar Dr. Sim madah menyinyak bahawa pengerang berita udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

UPIS menyangkai kapal Bintulu dan nyeraka zakat dagang RM2 juta menyangkai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserahkan Chairman UPIS menyangkai kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawak nyeraka zakatnya dikemata ke Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaiannya RM250,000 dekat dipulai ke baru bagi UPIS penyangkai kapal Bintulu ngambil ke agensinya oleh ngatur berjalai ke Sertang Mujur Kapal Gran Bantu agar Raban Keditagak diudah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Megak ngemata ke penguat mayar zakat Sarawak Information System dan Berhad tik boleh RM1 juta agar wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebida Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basah Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman UPIS Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsel Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. 7 penemuannya berandau ke Kuyang Pemansang Ekosistem Wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Mbak randaunya YWS Megak, nerang ke pemansang pemaduk baru, bekal dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf boleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kediperhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyeng kaum kucing, Bintulu, Miri, dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal bas Sibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi ke panjai yang buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemai itu untuk batang berita dibaca baru. Perintah benang remai ke penguat berjalan ke BESS kena tentu ke grid kuasa menua Tegap serta Meruan. Raban media di Malaysia dipinta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyadakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat tusah. Perintah ko ia seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti nak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah oleh nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak. Sada Lemai, Sada Lemai.

0: ngagaya bala klub aku, klub ngepat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilik ya. Painai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Okay, terima kasih anggap ni kita ika gig mengkam gulai sejalan ngok kami ke lumai tu benung mut kawai tu peninggal. Lebih kip ni kita ika udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkain tadi baru dah ngintu diri gulai ngok diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Ngangkuang ngau. Tak jadi Arab ke peningkat kita kebukai kelebih ke bala terabai menua kita raban pengikun kita ngau tidak kena uliah pulai ke menua Tegal pengawak ya jadi terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita anak irau lepas pemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke dikerinduk kita kelimpah hari ngenatai ke info ke pemaduk baru pemga ke pemaduk guna ke peninga kita ini. Jadi sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama bala berjimat nang kelalu nitiah ke hati ke gagit dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama bela bersamping ngarap ke tiap ikut kita kena pergi ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngelatih ke diri di menua ngau likun ya. Kelimpahnya megak kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama otek benung di panduk kita jam kita tu pukul 9 bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi penglikun ya ke lebih lagi maya pengerami itu ukai semina ba dapur aja tang utek ke diguna kita baka kerusa elektrik ya. Untuk diperhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita terima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kelebih ke tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tu tadi ditumpil ngomayuh pelak ya. Jadi tak perhati ke kita itu peninggal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama belak bersampi sepemanjai pengerami kawai tu boleh diintu kita ngau titik lantang gagap yang bekat likun eh. Bukai kita yang ngaji rangkang ngacuk mata jadi utai ke bisik nyadi ianya penusah karam di darat ke bisik diriput nyadi buat media ramah. Kita sama pula sampai minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bansanya ne piam ka hari punusah ke bukai. Okey terus menilang kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Setelah lagu hari Ricky Anderson terantang tawak gawai. Yang kong peningat kita ke bisik mendiang ke YFM kita kuda dati di rumah panjai nah. Ya ke jauh lah udah pulai ke menua ya ke gawak bak tasik ya, udah mulai ke diri ke menua nah.

0: bertemu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampakah selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ atau ku pis kereta darat menua Sarawak. Sapa lagi intik ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta megak Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedoi ya tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejurai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu elak. Selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan.
1: Selamat bertemu baru
0: dengan Tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, selamat tahun baru Tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu nya seninggi benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita
1: nak
0: lama lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nyedia ke diri. Tentu ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali itu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke pengelipuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantri nemu kami senentang atur pengelipuan. Nemu kami nama tekat aga. Tangka kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi tak teruna-runa ke denep ya.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali itu ya pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa aku sudah depan tentu dekat mulai kita ini lebih menua semak ada. Jadi pihak megak bisik megak bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka UPS agensi ke pendiri adat megak dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya tarik pengelikuan semua. Jadi minta terang nuan dulu aku beranau nuan dulu Tuan Chris.
1: Ya.
0: Senentang berkongsi ngagai bala peningan mayom ya senentang tips tau ke perkara bakawul ngau pengelikuan awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk uleh diseliah ke tuan.
1: Ya. Terima kasih ya DJ. Laban nyembut kami doa ya dah sari tau. Jadi ya munyi ke pada nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan nyambut raya mayang bala menyadai kita ke muslimnya tadi pulai mayang bala raya tau meh. Ya. Jadi senantian mayang raya jemeh lah segi nadai heran kita mudah jalai kabisik jejia mimet sesak mimet lah munyi kita ya. Sesak mimet adanya mayang ke nama-nama ante baka nak nak likun deh tau ngasuh babadi pihak lah. Mayang musim kita pulai kampung mayang musim raya tadi. Tapi yang megak tu dia tu pun ke musim hujan. Nya tadi tahu menyumbang lah kalau tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun senantiang kita tapi yang megak balam nyadi kita tu pun benung berpuasa mayangnya dia. Jadi ni ame tips ke ada kunci ko dia lah lagi malam nyade kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cia mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh ah cia tayar ya beriak ya lampau ya anti injinnya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan alun lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita.
0: Tak ada
1: depan tua tadi. Ya. Dan kedua ya tadi laban ke mayu bala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ka bisa rehat cukup meh. Tidur cukup ya meruan anda maya ketika ada nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya ka stres meh kada yang ya meh puan terjala jauh tu kalain ya udah nyamanya kita driba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti ka fokus anda tu bila telepon kena ingat lagu tau
0: tiang ketua
1: ke berandau ngena teleponnya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa Nanti bakal beruban kali pada maya musim hujan tau. Anda sekali mai perengkap dengan aku katanya ni lebih hari Adana. Nanti bakal 90 km ya. Ya. Ni aku buat sebab kita berjalan jauh tu tadi kak ada plan yang kita mamai, kak ada rancang kita mamai lah. Ha, jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang kata
0: tali belulang
1: yang kuatnya anan ngabai ke kamera pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita ya
0: lepas nanti kita mendawat yang tadi ke kadang sekedar orang yang tadi lancar main yang narit tali pinggang belulang penglikuan tu
1: kan ya
0: si sekedar depeda kunyang tadi lepas nanti kita mendak kereta kemaya itu ke baparunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemaya itu canggihnya nanti jemak tu anak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
1: tang
0: tegal sidak dekat ngai ngenak tali pinggangnya tang sidak ngai tu nya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kena jadi banyak kena ada
1: pengalaman mending
2: kami sidak ya
1: mending ngenak ke kereta kemaya itu deh aman betul bunyi kadanya DJ mayuh kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Teh mana tu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai kan ngasuh hidak ya kena mana bunyi kau dah tadi pas yang dari belakang kau dah. Ya salah sebenarnya. Nah tahu.
0: Dia tangkap kita nak segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
1: Iya, teh bisi sekadar kereta nanti ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak kena mamai deh. Tuk kereta kecanggih kok tu. Yang nyam tadi. Awe akhirnya jadi habit lah. Kita kena tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban tu kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
1: Bisik
0: kena tali pinggang.
1: Bisik kau tali pinggang. Ya.
0: Ya. Jadi nyam tadi laban tu kita mendak selalu mega bat TV dipandang tau ke kita mada dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ne tuan
1: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tu
1: sampai
0: ke tuan nak balas
1: lagi nak balas lagi pedias
0: tadi senentang atau pelikun utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita awalnya tadi jadi ngenang kedua tu tuan aku kadang segi intik lebih pulai ke menua pulai ke bintulu yang tadi bisik sekedar kereta yang tadi nucuk-nucuk dari belakang kelalu semak laban medak kita yang tadi ke lubah tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips namanya kena nyeliah kutu itu hari kenyari laban ni rau nal gitu
1: ya iya banyak nanti maka kita baca laluan ya kita pulai cuti tu ni ya nanti biasa ya nanti kita teman kita belajar nama belajar ngambil lisensi hubah deh.
0: Ya.
1: Kena peraturan 2 saat dah. Giga di titik-titik tengah ya atau tiang ya. Kira deh 2 saat. Hanya menjarak kita. Mayu orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya. Saleh ajaran. Orang kena peraturan peraturan 2 saatnya kena orang. Jadi senentangnya tadi dari segi fokus kita lah mari kita berdriba atau ya. Tu orang kedriba kereta tu kata aku ya. Nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan laluan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya ternyata baru tau sambung baru anda majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas banyak kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dah kemenu berpuasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama leban nanti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
1: nak ada salah naik ke nyadik kita ke ngai kita biar ya leban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Oh, mudah main atau kelab
1: ya ni. Mudah kelab. Tengahnya mana? Nasalah kita ingat tahu tindu dulu. Dan nyambung nyambung ke perjalanan kita. Ya, penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat sayu jalan kita jauh lah. Tunggu gaya kita nurun. Ya, ya.
0: Wow. Apa punya tuan dengan tuan ti uliah yang tadi kita ke dekat berjalan jauh. Ngigak sikuk dagi driba.
1: Iya. Kenapa berganti?
0: Berapa timpuh kita ganti driba tuan ti ini tiak.
1: Kira lah. Nanti bakal alam keadaan kita lah. Lapan ni tiak kumua tuan. Ya, ni tiak kumua deh. Bakal umur kami tu deh. Ambil lama kita mungkin keretanya 2 jam. Jalan lor. Ngetu lor, rehat. Ada sambung baru. Ya lah. Tengah bakal nanti bakal umur lagi biak lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi, kenyak meh tu ni 2 jam.
1: 2 jam.
0: Umur kita ke dalam 40-an, 50-an.
1: Ya.
0: Jadi dia kebiak lagi yang tadi. Tahu, beruntuh
1: sampai 3 jam. Tahu, jam.
0: Nak tahu nak.
1: Tahu, nak tahu, nak belak dulu.
0: Banyak cara kita ke.
1: Sampai dia fokus baru deh. Bila dia belak, nak tahu. Ya, tambah pula dia puasa, udah fokus baru dia nanti udah rehat dah lama.
0: Betul banyak ni. Lepas dia tu nanti kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayu diri kan dong tu.
1: Ya.
0: Sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kenapa agak ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Agak kemei. Agak nginsap sekedarnya pihak mega bisiknya tadi kak ngetu na lama nu tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mana tadi ni ya dan tak berjaga-jaganya mana tadi ya jadinya tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji siti tuan mbak maya fungsi pengaramai tentu maya kerita okey sebenarnya mbak sebenarnya yang ngajak na tuan Faizal kebenuan ke ambil kawat dan subak ni nanti orang dia balat lagi nanti pulai ke Kelantan pulai ke menua dan ke pantai timur apa
1: ya
0: jadi jalai tentu ya jam maya jam jalai kelalu nyu berpadat semua yang tadi asal arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi okay, semina dari segi cerita pak kita empu tadi
1: munyi kepada kata dia ya terubah ya cia cerita kita perengkap dengan kita cia dulu bahkan ni kata pin cia kita tayar cia kita beria lampu kali ni udahnya kedua rancang berjalan dek ya te bakal semak dek bakal berpuasa sekali pan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh berjalan dek unyu kota dek tunggu ke kita pansuat biar ya nanti bakal saya semak ge pasti dek dek tadi bila te alam alam dek berjalan ke tempat menuarnya tadi dek dek agi uliah kira nangan tu lah pihak agak mampu mainnya tiang nanti berjalan jauh kak mesti dereba kedua lah nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni udahnya alam masa yang sama main kita jalan bapak munia tu piten anda yang ngelanggar ya okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluan ya nanti bakal jalan nanti SP limit 90-90 nanti ya piten-piten ini yang agak undang-undang ke diri piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: ya betul betul
1: udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang tak perasan dia tu ya kabisi peti perungan cemasan nanti maya je malam kereta kita ni kenapa-nama belakang deh
0: amai ya. Tak penting kita mada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam
1: nya segitiga segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
0: nak sedia
1: tu nya nyam ya
0: jadi utai ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
1: triangle
0: tikma triangle nya kena kita madah ngaji orang bisik kereta rusak
1: iya nak tahu nak bisik anda kena anda kena dan kayo
0: nyamai orang kah ketambai
1: kah ketambai
0: dengan tuang orang
1: bege tahu
0: kepun kayu daun ubi semua lekat ke belakang
1: nyak kaya madah salih kita yang bahaya lama kita ke riba kita nak nemu nama tujur tipu kayo kita nak nemunya nanti bakal segitiga nemu kita nyak tujuh
0: lebih lagi maya malam hari ini tu nampak nyak malam hari ini kena lampu ya
1: Nadai
0: api nya mantul baru berang orang dam dah
1: ri. Iya. Teh dan kayu nadai dah. Amai.
0: Ha. Ya amai labanya nyu kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Laban tik tem dah tuan amai betul punya kunuan yang tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Iya.
0: Isinya lain nya bisi maka kita ningan ya.
1: Ya salah satu punca tadinya lebih ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Ha, kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh, nada ABC tanda belakang nada ABC-nya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: mereka dah. Orang depan orang nak pedak
1: ki. Nada puan terblas di kuah.
0: Tapi nanti kita mendak di tu semua kereta bayarnya kereta mal kereta kemurah. Nah segi bisik disedia aku tanya.
1: Segi bisik.
0: Nah segi lengkap package sekali ngau kereta.
1: Tang tiba ke kereta lama apa? Kedah kena mu pe. Tang beli lah kita yang tiba.
0: Beli.
1: Semua ada.
0: Mal apa baku?
1: Ada mal.
0: Kurang dari RM50.
1: Ya ada mal.
0: Ya mal. Banyak di yang tadi namanya senentang tidak patut di sedia ke kita tidak patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utanya ke suah nak dikingat tahu jadi aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal tadi ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nah segi di kemeran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan
2: sekali lagi sebedau aku ngemanjai ke jaku tuan DJ ni aku merik besai lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberik selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah mai hari raya tu nyak lah selalu kita tu sikit pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iban pun leban peluang cutinya sikit cuti panjai sikit pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih maya ke orang kena keretanya tadi jadi itu tu tuan DJ ya, undang ke jalai ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisilisin bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tenyak kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi pengelaju kita yang mesti kan dijaga lah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah kok orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
1: 90,
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuah kita deribanya tadi tuan DJ.
1: Ya.
2: Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi yang pu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nak betul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlaku lah kemelangan berlaku tadi tu DJ jadi selain daripada nya kita medak lah jalan alun tu tadi segi besi tanda ya gagak lo city line garisan dia ke decat rongga burak tu DJ besinya lain berkembar aku kita yang double line aku rebuti ya. Nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besi kereta rimua kita yang besi datai tu DJ hanya antara-antara penyalah lah yang selalu dipedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ, leban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan ke orang tadinya. Jensi lane nyat, anang kita tengah nyat, dikena buka bomba, polis. ambulan anang naknya lah. Jadi tidak lah penyalah yang biasanya aku mendak albuah maya kita ikan maik kereta berjalan lalu. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbitnya tadi. Telefon nama kurang telefon binjang. Ya puah kak menjari kita itu memegai steering sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita itu tadi.
1: Telefon binjang.
2: Jadi inti konsentrate kita itu larinya tu DJ. Tadi fokus kurang tadi. Jadi nyak lah. Baka penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti baka luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai terlalu mayu jadi mayu berat mai tebra berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkannya tadi Tuan DJ. Sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun jadi nyak mah selalu penyalah kedegagak bala lebuh kita berjalan-jalan lon Tuan DJ.
0: Amai. Jadi nyam tadi sekedar hari penyalah kesuah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan lon. Ya ke ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lah kita mendak dia tu jalan pe cukup nyamai di tengahnya tuan.
2: Amai.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta. Amai. Kereta miak tau nanti ya laju berasai tu ah.
1: Berasai.
0: Ya, berasai. Tang ti ya sekedar kereta dia tu orang kena nak kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gig ya dah baik. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nya kita ikat terdias ya. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nak boleh beri yang nyet ya. Jauh ya. Nanti di kak

0: dari segi utai bansanya alamannya keberat ne
1: yeah.
0: kalori ne
1: yeah.
0: ya nak tekan lalu nyenyit tekanannya ya
1: oh.
0: Jadi nya nak tahu nak dia berarti jadi tu tadi Tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu taya tanya semua jadi kan nanya Nuan Tuan Faizal nama lagi utai bukai ke patut dia berasa kita bak pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriva tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu utai ngan tadi
1: yeah.
0: Nak utai ke patut sedia nak siapa antara sudah ada udah nyawannya
2: Jadi munyi ko tadi Tuan Chris bisi nyebut Tuan DJ
0: ya
2: sebedau kita ngambil lesen sebab Tuan DJ nah semua utai tu bisi dipelajar ke kita ba institut mandu
1: yeah.
2: Jadi perengkai yang komponen lah perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal ke ndak penting ah Rasa dulu lah keretanya sebedau kita berjalan ke mulai ke kampung kini-kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ komponen kereta kita nyak mesti kita persa terutama angkat ke bateri bucur kah bateri itu tidak dicek kita tidak dipedak bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita yang tadi
1: pak
2: bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku tenma angus mah kereta tisi jalan berasap panas jadi selain lebih banyak tayar tak dipersang ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita ya semua faktor-faktor
1: tau masa sidian
2: nak penting tadi tu ni je
1: tau masa sidian
2: ya komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal-bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak tu fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu ni je
1: ya
2: selain lebih banyak steeringnya pun tahu mesti kena pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita yang tak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama main utai kena mana aja leh alun tu tadi
0: tapi nanti steering ke nak de namanya selalu yang mesti kak danjung servis ke betul yang tadi
1: elemen lah
0: elemen yang tadi elemen tayar ngos steering tu kadang nanti tuang lekak ke steeringnya steeringnya maka kelurus
1: tang keretanya simbi yang
2: balance jadi tu DJ
1: sitik gitu DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita balala ke riba mai kereta tadi selalu nak pekang utai tau brake pad kadang-kadang kita mendak utai tau bakal brake pad tu awas mimit nak ngamak mehana nukar yang nanti terima gaji lah paling penting brake pad tu sebenarnya
2: sebabnya bukan nanti keretanya nanti beriak ni telajak aja
1: telajak nyak kemayuan berbadi pada laluan bila brake fungsi sistem sistem brake nya nak berfungsi mana ya ya sebablah peningat alah lah tetap especially bah brake pad tu lah
0: brake tanya nadai nyamal tegal yang mal murah kena tadi tang utai nya tadi nyaga penglikun kita
1: nyawa kita ya
0: nyawa kita ya nanti brake nak makai tadi ceritanya tu belanja aku jaku tu akan meriak nyinyir tang tegal tu tadi kang limat duit ke 100 lebihnya tadi cerita tuanya balak rusak nyung ngelantak orang pas semuanya panjai ke cerita
1: ya kemanya terbabas
0: Nyeri nyak tadi utai ke amai punya kunuan lah tuan ni namanya brake pad yang tadi utai namanya kasut
1: kasut
0: kita
1: kasut beri
0: brake
1: pad ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dengar kita itu tadi ni uji kita yang medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nadai gigi hujan tang dia tu kita medak gaya hari itu tadi nadai apa pada sekejap hujan sekedapnya panas nanti tang kita dia tu berjaku ngenang senentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nak tu rata tadi lalu bakal ke berdanau air bersebelahnya
1: kadang tu ada
0: lubang, kadang bisi lubang tau kena dayanya ada. Jadi begini penemuan tuan-tuan Faizal tu, maya kita ke mai kereta, maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas ribalah tahun baru Cina tu.

0: sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah. Akan nyambut tembara apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu dah tu. Tu berapa hari dah berunggu hujan tu. Hujan kamri mimit lah kunti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali. Jarak mesti kena jaga kita lah tu dia. Jarak maksudnya astakah antara siti kereta ngau siti kereta semuanya ikut Tuan DJ tadi ni yang disebut Tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2 ngau 4 saat
0: 2 ngau 4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkaulnya Tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngi jalai licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiup kai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti tip dak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan selamat, selamat. Datai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi Tuan DJ. Jadi selain punya tadi nyak punya ko kaban ko cari Tuan DJ Tuan Chris tadi. Brake padnya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuhai kabur-kabur ya mesti cermin kabur aku ngasai dilimpu tuan DJ cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tuh tadi
1: wiper katanya
0: ya fungsinya penting maka kena hujan tiba-tiba wiper katanya ndak mana tadi maya kemai kereta tiba hujan ndak boleh berjalannya tuan DJ
1: antara tukar-tukar
0: tadi di muar tadi
2: tahunya serpan
0: ada serpan katanya tahu amat jadi nyak mah antara teka kadang kereta teka di pedak lampu kita tiap jalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
1: selalu nyabi, selalu kena
0: nyebutak sepiak macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita pedak lah buah kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita buahnya apa nama maka kita mesti agak kereta tadi Tuan DJ
2: kalau tu setuju dengan penemuan tadi Tuan Faizal sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benar bukai tang tajak pen tua nyaga jaraknya tadi nanti brake padnya tadi nak de adu nak di servis tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi habis si kawul tu tanya
1: tadi kawul
2: udah nya tadi siti cukup setuju ku senentang
1: wipernya
2: tadi selalu kita itu tadi ketungkah bisi sekedar orang
1: iya nak ambil kisah tadi
2: nak kita nak ngawaknya nak kaya boleh nipas
1: bak
2: cerminnya ya tak maya hujannya ke merinca
1: amat
2: lama wiper tu selalu yang titik ni tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar masa ni ke RM10 bisa dia tahu
1: RM15 bisa RM10
2: bisa tiap ke kualiti
1: tiap kualiti ya
2: tiap kualiti udah yang tadi lepas nanti maya hujan ya tadi kita merasai deh hujan tu kayak datang dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
0: tua
2: nanti wiper yang tak terkenas ke cermin yang tadi
1: nak naik betul nak naik nak pedak deh aku
2: tanya boleh nak pedak amai yang tadi jadinya tadi amai kita tu pedak kita yang bakal ngasuh kita ketawa tentang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wamai jago sudah tiga seringnya tahu teko sidak ya ini kan tua lamannya ini nunggu giga ke paper tengah jalan pembunio dia jadi tu tuannya nanti nyemak mau tahu udah nyadi kecemasan udah bisi penanggung nyadi berjalan alun nama tahu leh debrek nuan ngagai lalau ke debrek nuan ngagai orang kan kena jalan alun nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisi penanggul menjadi betul nama tak patut kerja kita tuan
0: jadi nya mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nya neh lebuah berjalan alun tu bisi penanggul besar itu tadi bisi tanya lah hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu di jenti kita nya menandakan kereta kita nya ataupun kita impu dalam kereta tadi utai nya masa untuk kecemasan hazard light tu kadang-kadang orang main hazard light tu medak utainya semua lampunya hidup tu di jenan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke medak kereta kita itu di jadi perlu kita ikutlah utai ke pasal lightnya tadi lah, ya, yang light tu semua api dihidupkan, jadi mengelirukan untuk orang kena kereta buka itu ni dia.
2: Jadi nyampe tadi sekedar dari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti mau tak kenyadi mentadi.
1: Boleh nambah ni dia.
2: Awak ya tuan.
1: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jahit di lalon ya. Kita rusia lah kita panggil lah. Berhenti kita baluruang tisai ya, berhenti talurnya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurangnya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekali nanti bas likwa lah ya. Nggak kena malah ban bila kam orang ke deriba aja laluan untuk bukai meda triangle-nya tidak nemu keretanya rusak. Kemudian sikit gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita time ni cak mayara kawian semua dia pasang ke hazard light mayara ban mamayonya salah sebenarnya. Hazard light tu sikit kena orang yang menyinsi aja nanti pakai pakaian yang berkereta batisi pasang hazard light nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kereta ngambil rindu muda ke mayu harapan pasang ke hazard lightnya salah guna hazard lightnya bertambah
2: iya jadi
1: konvoy pasang hazard light salah
2: namanya berpindang mendah ke diri ramai tangkai mendah ke ramai mendah ke diri itu
1: sahnya tujuh hazard light ya
2: kira ke tahu dokumen kita salah guna
1: salah guna
2: ya dah pedah maka ke betul tang kebenar ya salah guna
0: salah guna
2: jam tadi ya peringat dia senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
0: senekati ya
2: mau nanti amai bisi penanggu tua masang baru betul lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan tidak tahu rusak kereta ke tahu kenapa pedak penuh ramai bergenang jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul kenang randau kita ke sekali tu bisi rimai ngau pengrami kita ke tahun tu jakut lalau jakut pekat dua ngagai sidak ke dekat pulai nalama lagi pulai ke menua serta mengak pulai baru ke ngagain dua sidak ke dia ngagain dua ke gawa udah bekau kemisi banyak itu lah tuan
0: jadi sekali lagi nyo punya kenuan tadi ke nyimpul ke randau kita tiga tu tadi kita ke pulai buah main itu tengah hari raya kat datai itu tadi lah tuan DJ jadi sama-sama kita ingat terubah yang tadi kereta ataupun kita tempuh untuk mesti ke titop tubuh badan kita tempuh pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya tadi sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak mesti rancang tempuh berjalan tadi tu dia jadual lah buat jalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti boleh anang berjalan maya nyak lah kita berjalan maya apa namanya nanti kelalu tanya malam mata punya ngantuk mata nak itu terang jadi kita yang kita kerpeda nanti bisa terhad kita yang mata tu tadi nanti boleh rancang perjalanan kita ini tadi kalau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang. Nak jaga aku saja. Terima kasih.
2: Tuan Chris.
1: Aku ngambil kesempatan tau gaya balap peninggal. Mari kita pulai tau. Anda nak nyaga pengelikuan diri. Mari kita dengan jalan aluan. Udahnya munyi kepada pesan kami dua tadi. Rancang. Ciat dulu. Nama perengkap angkut kita. Sebedar kita nurut kebijakan kita ke jauhnya. Jadi kalau kesempatan tu, aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin bagi bala pendengar ke Muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas nyebut kami doa sekali tu.
2: Terima kasih juga. Jadi ingat minta dia peninggal. Anda kami ke berbuah mai ke sekali tu. Tentang atur yang dia ke diri. Maya pulai ke menua. Lebih lagi peserta mai dengan pengami. Hari Raya Aidilfitri 2026 tu. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tu. Jadi kebekal kita, lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua. Lepas bunyi ke Tuan Muhammad Faizal dengan Tuan Chris tadi. Pengrami Hari Raya, banyak kena pengrami Hari Raya Tahun Baru Cina, gawai Christmas. Pengrami kita semua. Jadi semua orang ambil uleh, pulai ke menua. Ngabang lagi pangan diri. Maya ngabang pun sama mega ya. Tadi kita alikun mansang ngagi rumah kaban, pulai ri rumah kaban bekenya mega. Awak ke kita yang tadi bujur pulai likun ada tai ngagi ndur ke ndur kita yang tadi. Jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio WiFi Miban RTM di Kuching ke sekali itu. Udah bugulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat Hari Raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami ketuk mau puak kami tiga.
1: Terima kasih.

bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai. Gayu guru geranya mai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat meh, maya pulai ke menua. Enti aseng ngantuk meh dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngajih ke gayu guru, gerainya main lantang senang menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai seminat tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku dan si Tambum TKC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wi-Fi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muan menua.

Kami ni berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari tu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam dikonti kau DJ MA tahu ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaki dengan kami di selampur menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu ke dengan kami secara online mega. Mengena RTM klik ya. Rolana Gilbert baru dah merindah kita. Sa dah lemai 3 jam hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tak kena di sekedar pelilih menuangkannya benung hujan. Okey.

hingga lagu Ketubah tadi, Sauh Band Seragawai. Okey, abang jam Ketubah ya, pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tanduk program Rondau Ruai selepas nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam. Berita malam hari kami di YFM Meridang. Apalagi kita tengok lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu, lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu au. Lagu sada Achan Gau Suwelin, Sakit Gawai. Kedua lagi ngejau lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: buat baru maya gawai tu ucau. Janganlah tak bagi kan gawai ucau. Bukan curah buah ini mana yang kita tahu untuk ucap lembuan itu hari kawai kakak kai. Ya, tu juga memantau curah buah ini kita tahu hai wai. Ya, nak tahu maka dia pula kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengau orang ngalam buah ucau kami semua. Juga sampai kawai tamun tau nyak kebuah sanau nyak kekase alaman sigi ngalah kase buah orang bukai el buah silas milik nurun ke pasal namo bukai mu sanau di sana pulirnya mama ceritanya ucau ya terbaik ini sin dekat kena ya ngagak buah di sana mama kita ini nyak cerita silas sekali itu atau penglihat ada di rumah gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga sikit jam mau gawai sikit lagi mau gawai ketika itu di ruai turmon piteng anak baung tambawai kanyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh, siapa yang nak ke depan Pak Banuan yang kini? Ini hari gama. Pakai gama gudup. Dan pisian buaknya. Bukai kepim. Pisian buak gudup. Eh, namanya tamak. Kebila-kira gudup gak induknya. Napa tuak temuai ngusung gudup? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebiliat dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyau makin nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa ini depan kereta deknya tadi. Balas lagi gudup.
1: Nai, kati kede nang lalanya gudup sangau. Pedatinya gudup, nemu gudup dek. Nama nyulain gudup pedat dia tau, pia sangau?
0: Eh, gudup ngapia? Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku kurang bukain kan nunggunya gudup.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek gudup ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami dua tadi sangau.
0: Bisa murah agak buat retop ya. Mau ngajak aku di manuan. Dini suara ngadu ke buat nak adik manuan. Salun kita ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam mendak buat gudup ajak nyung ini enggak kau. Dini seru hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kek nek ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergilah, penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, kenyuak kereta tu baik, baik. Kemaya lagi tu nak kain bak pasal kenyuak. Jampan lagi, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kene aku nggak aku kat tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi nyong ngigau aku di gerak ini kumai aku kat ngasih turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tai berpasar dan nanumunya nurun ini akai nyokang igau saya ku ade papa
0: nai nama seluai ngai gam gawai tu pia pedak dek kita senumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magang ina jilap nyoli mai tek baju beli ya deso bak aku bak ruai kemari nah baju droginya udah putuang ya nah, nyak baru bu. Baju bedal ki buak aku kemari nyenang lala gudup laban ke gudup ngagak buak baru ni kita suliak tahu alah laban urang bukai ha nanti seluai ngai gap nak ngawa awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau
4: pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya ni aku tau alah laban ayak ke rumah petiangnya aku kemari medak buk ya nyau tiga gak ya baka guku dan renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya kebak cerita dragon bolanya ya baka buk dragon bolnya nanti aku nak ngagak buat bakinya irau kebala ilu darah kebisi datai ngebang kutai lah nyam maliak ngegaya terumaja nak maliak ke aku nyak utai baik aku. Akai antu.
3: Aku nak ngau sesuai dengan aku buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan aja sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak aku ke meh. Tengutia itu ketua kau itu tahun tu.
0: Hai, panjai. Gak hari kita abang muanya. Okay, kita berubah ke pasar. Nenak sekuat ke jalan. Jadi dia berumah. Di luar ni. Atau main banyak ke kereta pancut cari kau. Mama tu nak ke? Kalau sekuat jalan itu. Nyau kan datai ke pasar. Tanya wak gak kau apa sekuat tak jalan.
3: Kada nak bisik kereta bersengkit kini depan din. Si din kini. Tak ke jalai bawa pasar kanyuak dia sekut laban orang beli ke barang gawai. Maya tau pansut makian orang.
0: Siapa nya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Tak pagi cermin polis. Tak pagi hujan sigat. Apa? Amat sigat. Tak pagi tu hujan. Boleh.
2: Okey, selamat pagi, madam. Kat sini kita sebuah tu.
0: Sikar mai dek tuan polis. ke kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyali aku semua tu. Nyanyi bawah belakang menyali ya kebiak. Kedua itu tadi. Mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah anak minta tolong anak menjadi tuan. Senam tak buat seluai anak berjaku.
3: Oh ibu ngelak ke dia ajak ni berjaku.
2: Oh iya neh. Jadi kami tu benung agak seketan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut sigitan kemagang diperiksa CCTV. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu nuan.
0: Madam kau tai. Sias tengok aku sias ajak tuan pulia sigat. Ya nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah, namun aku nyak salah tuan sikat.
2: Amat betul sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tuk anak menjadik aku tu mah saman dek ya ke ngempu kereta ya ke derima aku tu minat numpang aja ataupun polis sikat.
2: Okey. Jadi kereta nuan tu nak ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengenai derima butuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai ngena tali berulang pengelikuan.
0: Lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan
2: nadai uliah sepia ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke pengawal di tiap undang-undang meh laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5 itu akan 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi ya tu jalan besar jalan ke Borneo manyuh kereta ke Kelang Kelut undang salah undang nak kali belulang pengikun pedak dia nembiak duduk di belakangnya pun nemu lagi benar kali belulang pengikun. Jadi ya, dia tu aku dekat keluarga sama tau
5: nak lama udahnya.
0: Senduai dia tali nak ngawal aku. Ngasuh aku ngelak tali berulang penglikuan tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopo, hari rumah panjai tadi, aku dah ngasuh dek. Ngenak tali berulang penglikuannya. Lagi meku dek. Lagi ngenak. Ni, lalu nak kena dei?
4: Dei aku ngai bumbunyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biaku tadi ini nadailah kami dua biaku nadailah kami dua ya sendram bumbunyi nyote dek ngasuh diau diau lah mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyeku dia jabut. Ia gana suh ram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulih. Nyetru maya sama non lain gak pak TV jalai tadi. Ya, ayo abiah gak duit ku jaku kak ngaram bunga. Nyoba pak ya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan ku dia ibu. Seluan kek nek. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Bangannya nyau udah bisa ngantai di luar orang ke ngagak buak dia cenderam memayuanya orang tu beratua amai mayuah orang bergagak ke buak tahun tu kada kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi cenderam nya nyau lawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani nya nada hampir kita sebuah tu.
3: Bakato ajai bo. Laban sedua aja buat kang adu buat na ya. Nerai semaya buat adanya. Ni kak dicuak kadikaran pedak pemayu orang yang dia. Cabutnya kang agak buat. Buat bakal goku ku ya. Kau yang sejam. Benang paling pan tiga jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi. Aku terus beli barang ketamu. Udah sedua tembuk. Sedua lu mesej aku ni ya buat ngambil aku kita ngambil sedua di kita.
4: Okay, ya sendram very good you. Okay, sendram tu sih mana mengaku melanya aku bok kuku dia ya sendram. Aku kan lagi mit betul besi duit gaji tu.
0: Kaki kaku ulai.
4: Kan duit kena beri ya sendram kena dek ngagak buat tadi udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku loe ke kopi, datai siku loe ke kopi, ada lama pok ke ya. Ya, katik kaya kan ngumpul duit kena ngamino, kemudian ngatilin kino kainya. Mimit kena ngamik duitnya kian kah? Ino tilennya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar dengar ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak mungkin nak.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini eh. Hello, jabut. Udah tembok seduai ini, dek. Aku tu udah tembok beli barang tau.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran gua. Kamu, dek. Lagi dalam utai ke bebaga nangguk palanya orang ke bulan. Bepala ini nyak. Dia tau, namun, dek. Penuh di karan orang.
3: Apa? Amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kenal lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cuang. Udahnya asuh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebakar tupai gerbang. Udah tu lagi asuh ya setiap ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semak. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama seduai berseluannya tadi ibu cabut
0: Kaki kena lama. Mewahnya orang dia tadi. Nasi sepiak, dia kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua jabut tadi. Berau maginca kami dua yang datai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayuh satu hal. Gak tambah lagi. Adik-dik tu. Mayuh teh juga gak buah ini. Nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengak datu. 5 jam.
0: Ya, kemarah kedai yang buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara sikok ngagak buat saya pakai ini dia tau ya. Ha, dah deh, saya baru tau. Rumah deh, ini dia tau. Orang ke tubah yang berkenak ke saya tahun tau. Ni nak regam asai ko kita serumahnya. Nanti bakal buat buduk kemari. Kadang rasai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Nah ini dia tahu 600. Haa 600 tahu. Semua ukuas ngagak buat tahu. Narai kita serumah telaban ke rega buat aku tahu.
3: Ukainya orang abang nanya rega buat kita ibu. Bapa rega buat dek kok.
0: Nah nanti orang nak nanya. Kita ega mada ya. Rugi ngagak buat mal. Nak temu orang temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat sehari itu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi, tindak. Lalu nalai beli barang gawai kita tiga tu. Nama kedai bantai malam 31. Jani, Manu, barang dapur semua udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kak gawai itu senang?
3: Barang ke dia beli tadi, segi barang dia jaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega, nitih ke atur. Skim harga maksimum, musim perayaan. Tau ke rega barang ke dijaga perintah, bersimba hingga hari gawai 2006. Kali baca aku, 9 hari barang tu, ndak tahu dijual. Ngelui hari rega kuda ditetap kukis dagian dalam nua. Berengkia hari 27 hari bulan 5, ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila jani manua bawang ke dia beli dek, nyak tadi. Bisa dia jaga rega, baru sekian jaga barangnya. Kini sanram.
3: Oh, ya, ibu, masuk magang. 12 bansa barang. Ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai kita untuk semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curak pin magang tadi ni sudah tahu ngkah rega margi arinya
4: ni nemu ayah seneram belai kini sudah ya nyual mar
3: boleh komplainnya jabut tak komplain ngagi upis dagang dalam nua ari portal aduan KPDN. Nanti sidang ini kerja barang lebih hari rega sudah ditetap. Nanti sidang melanggar aturnya jabut, sidak tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh, bala Rabam Penderik Arab jalan merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut, sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Kayak lelak kami berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh. Puguang baik duduk berjam-jam ngetok ke buat lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat ngeli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun tu.
4: Sama matua ini, sama nadai baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka dengan ayah seneram.
3: Tu barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Nyah. Tau besi meh, baju hat nyai. Siti siku ketiga. Tau tau meh kena seduai dek pegawai tahun tu ibu jabut. Tau meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Dia ala sebab membeli barang bukai. Laman ngai ala agak ngagak buah. Ngai ala laman kuduap. Ngau sida serumah. Jadi kita anang udah berpikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir-pikir Jadi orang cek ngelolok ke diri jadi sangau Nancy Nagai Jabut Marini Liben Selam Rajes Bukian Banuan laki badai Rasuan Pulis Mekiu Abu Jadi programnya Ranau Ruai itu dikeluar ke Monika Mirinya Dan kesal jauh
7: Ya, sekolah sejalan kau kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Rekami di YFM.

0: Ya, pukul 10 malam tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu. Laban ke besi penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua. Ungkup ya malam tu ya, 29 Darbila 5 tahun 2026.
1: 5 hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicaka berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ya semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu ngambil saruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terbahaya tu, saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak, kami itu

0: kita yang menyanggah penglikuan yang lain mah. Di lebih kita yang riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebenarnya yang gak bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nyak baru tau riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang tu itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: patut ninteng hari tua. Pukul dua, dia aku datai baru. Aku lengok kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi Sarito peningat, aku maik kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Ajak pen kalak dikelala ngau nama Genturo Pendio Seberai Sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil dari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai Sungai Kemena dari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak bersama udah nyadi jalan communication besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemasang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat. Di pepangai bak pengerja asal bakal sungai Ngotasiak serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebenar pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan dulunya pepangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak berkenyak, komuniti Jepak dikelala ngau penegak berunding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkah jadi, lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batang Perkara tip merangsang pemansang menua Jepak yang nyak pengawak ke udah mujur digagak yang nyak ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkap pengangkut megah lancar lagi. Akses ngagai perengkap guna asas megak makin tau kemajak mana kelimpah di jembatannya. Perengkap bukai guna bukai bakal jalan alun bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah di kemana kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati ndur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak datuk benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial yang kaum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu balik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Kelimpah ini pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbaik serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Hari suku penduduk sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal bakal pengawak ngerupan agik dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bak menuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi nilai komuniti agik mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh Berengka guna belajar ngomong siamayu di Jepak Megak. Majak ngerembai, sekulau dari gagak dikenak nangkup peminta peranak menuanya. Seraya ekses ngagai palan pelajar di Mitulu Megak. Muntang agi ngawak-ngawak ke udah bisik jematan. Berengka guna bukai bakal klinik kedai ngopalan Nur Besmiang Megak. Bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengka guna. Batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi. Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik berengka guna. Kediri lepuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai. Kandang dur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya. Tanah yang ti besai dur begagak ke pemansang. Ekses di mana? Nengah jematan. Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu. Cuma hilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang dur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat. Hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga. Jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit hati. Hari sukut ekonomi ngorama serta ukai seminak berguna ngagai Bintulu ajak. Tang megaknya di contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat pengujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ni palan ke ndur kebukai ke uliah di gelawak kita. Apa dulu aku hari aku share dulu dan ngau program kini kita santu.
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi ningat kami malam tu, baru mah bapalan gawak atau ke dalam peringkat pengangkut ya. Engkainya mulai ke diri malam tu ya, Jumaat lebih kita ke deriva lagi, berarti ke gayari di mula kita mungkin ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bila kita bagi muka radio dengan kami, selamat pula kita di itu. Terima kasih banyak-banyak.

Chris M, Dimet, Gau Garrett Tuckson, Gau lagu Sida Yasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawa yau. Ditangkan gau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi lagu ke di Sada Florence Height, lagu Kaul Antara Tua. Terus no kami segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Bak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku, Jimmy Pelikat Hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belawai yang beri selamat Hari Gawai Dayak. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggal pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonengkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Kian kau simang kau lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Hanya untuk kagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 kau hari minggu pukul 3. 34 surah nyawa nemban ba'adan kita dikemendian ke okey randau begulai engkau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansik sains Sarawak ketika di atur kami tahu didengar kita ba radio tak ke daripada secara live ba FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 kena ke hari 6 pagi lah udahnya ditampung kau tusun kedua hari minggu bat jam ke sebakar okey agi merindang kita kau lagu-lagu ke disedia ke untuk ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika kau lagu ya kendas meh air mata kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey John kau lagu ya genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramdes Walter Aram begawai engkau kami segulai sejalai pemberindang malam YFM.

penuangan nak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 merundi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala laun pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu ambil. Saya terima kasih nagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbahari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang ngintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti meliai hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bekerja mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milih agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala pendengar lebih lagi bala ketiban ke riau bandar negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

Lagu rancangan Rolls Walter dengan lagu yang rambut gawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentukan malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi layak ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi bega manyu perengka pengangkut dia bak puak menggeri kau dah perengkah berdedat ya. Tebal lagi bala kita kaki gawak lemai tadinya angkanya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebih kita ke berbaik ke perengka pengangkut ya. Anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngamik ke sama likun datai ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita habisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang berindah kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda ne agi muda meh baru pukul 11 malam ne. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: Club aku, Club Ngepan Nasreman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, ngobala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

lagu etnik beberapa bangsa kita ingat lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya, kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, mai jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Amba kita gawa bisi penanggul tenikal kibak kanan mah kita jadi ketam neh. Okey, ngarap kan ada yang nanggung kita kena kami secara online RTM Klik tau ke ngena My TV ngarap ke program terang di dinga manyo bala kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih manyo. Okey, selamat malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris. Bisa mendiang ke program kita ya piamega. Okey, nya ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat hari gawai gai guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di itu dalam kandang ya dua hari lagi nih. Nak berasa ya panggil hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6 kita dah datai buat dengan tahun 2026. Tu lagu di sana pengajar kita mega Juti AE ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor Kami Masih Sayang Kita. Okey, kita nyanyi lagu rancak Ari Betty Bau yang berketil seperti meningkat lagu gawai nangkan ke nyalari ya terus dengan kami tentu ya YFM

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nak bala apa ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menisinya? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia enggak sekolah. Ila asal dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek.
1: Apa?
0: Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku, mending kerja aku.

0: Oh ya, ni mun nama ku buah. Sekali ku game naulu, baje bagi ai. Ku naulu. Oh, ini aku nak nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Oh, ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu lah.
0: Ini aku pada mana? Ini yang aku kunci aku nemu tu pak. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini game lulu.
2: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Segulai Sejalai Gau YFM Bak program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 kali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Ladia Bak industri music Pengelaniak jari Ngarang buuk Ngukir Fashion

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyutu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk timunya itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nya terkesma aku bakal manyi lebuh tenutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampah nya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, Anang begetil-getil, Anang bepantil-pantil, Maya kita ke berami. Okey, Maya gawa intik abang ketenggai, Anang tu mejal, okey. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kitanya boleh bertemu kau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebeli ya. Kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Okeynya datang ba pengujo program kiraya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan ba tusun malam tu ya 29.5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Mega ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita mendek lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya mendek lagu Gawai adikana aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya ngau ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagi lah ingat ke janji temu kita ya ke baru dekat belalak malam tu tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya selama lulak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Sekulai Sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Hingga ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek bang menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Sereman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebili ya. Pai inai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sereman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sereman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sereman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sereman. Selamat hari gawai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka dikereka kita. Nya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dia jalan luar dunia. Aku harap kita ini agak penglikun jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Kabang Perliman P202 Sriaman.

0: enti ni tiah ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya baka buah pelam baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi kore dini na na de posto. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

harap aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mengkat neraja, berkebung baka langit.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

tu bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kami tu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kami tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar ni aku harap ke kita ini agak pengelikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri bisi sebening kau bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai.

0: mainnya baru tahu riba ngabek ke pengelikun jala lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya rigawa itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kabang Perliman P202 Sri Amai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: begulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ni ngak keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita mengak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyari telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngelayan?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

Sapa-sapa. Kita sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari gawai nuju balak kita.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ah. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak? Salah ngin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu ngin sab. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je angin sap.
0: Eh, patut lah angin sap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh. Anang sama. Kalau kumuhai lu sih, kumpal uang kita dulu.
0: Ne, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: naga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC serius beniang, ke bisi udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita hanya berbelanja, maya regawa itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kaprami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri. Selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kitai, aku Alana Suwata. Ngapulah tu aku Kamri. Selamat regawai dengan semua Kitai, kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan Kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulau gawai tu, terlibat-terlibat main dengan mana ya, anang hirup main terlibat, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya. Nyajar aku, bye-bye, selamat regawai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku pimlia David ngau YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 belubang nangi ke kita terterap serta irup air.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani anggawai FM.

0: terbahaya aku. Saya terima kasih Lokak Merik Selamat Hari Gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan aluannya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nyak baru tau driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut dia pukul itu ya nyak ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban duta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kabang Parlimen P202 Sri Aman.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Jadi pastor, lebu tuatuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap iku orang
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik mandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina itiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari u.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Aku terbawan mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesineng Kur Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngagai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita yang nyambang Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebuh orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagai murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebuh Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke pirin laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang kebedosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri. Nanti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepu kesuliang ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati tang tinduk sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi tu nengah baca buku kudus kita tak kebatang aja kita. Jesus ngangau rindu ngau ngangkat. Malah peninggal semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna ke dutur dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunam berdosa ukai kat ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita meri respon ngau jampan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Dan ia harap Jesus ulah ngangkat ke ia. Dalam perjalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke induknya lalu berjakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enyang ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan ladai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda kuro kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau hujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.
5: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai ti maik berai. Anak ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenak kita yang masuk ke keluar. Kerja nautai ti maik. Untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama. Tenadai maik penguntung. Uji nautai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga me purai kitai. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kumunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da pia ia belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai kita nadai ulih maik serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak leju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
6: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
7: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawal pemandang pasar Mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengeram itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula yang mayuh kaku. Kayaknya berbayar berkedai tu.
9: Wey, mayuh main gula empat ilan.
8: Kati kena dah, tabar.
9: Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula yang mayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
10: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
11: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
12: Pesan tu datai dari YFM bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.
13: Pengerah Pagi YFM.

Ya lagu tua bertemu baru lagu hari Haji Galang igup ngau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gelengau kami ke udah gelengau kami kejar pukul 6 pagi tadi. Jadi bergerak pagi hari tu dia kita dekat gelengau aku Nancy Tambom tu keisi pengelama 3 jam. Jadi pengelama 3 jam tu dia abisi program merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelama 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Keritabur hari YFM di Kuching di tu. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat penggerak pagi sehari tu 30 hari bulan 5 2026. Pergilah 31 hari bulan udah bawa benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benung mulai ke diri kini tumu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibu kini kap mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bawa benua tu lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Dalam dunia tu kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban di pebasa enti begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti

0: Segulai sejalai. Agi mayuh na iban na nemu klingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban bekuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh na iban na nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Nigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ricah gawai lagu hari Ramles Old Town. Hujung ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergulang dengan kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke di tuju kita pagi tu. Jadi tu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dari kod ke hasil lari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyal di bulan 1 tu tadi jadi genang jakut oleh Direktur PIS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau ungkus penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam timpuh berjalan ke operasi nya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228 ribu ringgit lalu ia mega madah ke munyinya tadi udah pengrami ngelancar ke skim harga maksimum musim pengrami ba tabuan jaya pagi kemari lalu yang berisi madah mega 12 bansar harga barang dijaga bersrimai hingga pengerami hari gawai tahun tu jadi sekedar barang kena jaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ialahnya Siti Berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu jadi sudah tu lagi dia agi bisi berita ke dekat dikongsi dengan kita selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak ke nya tunggu pagi tadi sudah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu buat tahun 2026 tu nak dengan awak tahun 2027 harap ke kita boleh kemisi pulai ke menua Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richard Rosana.

mana pejalan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan tiga.

Besampi ke semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku Cigu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

lagu ni Juni Aman Ape pulai gawai lagu kena merindang kita bajam tiket rubah pergerak pagi tu sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang dengan kami buat YFM kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi terima kasih laba milih YFM jadi ke City Aris Station pemerindang kita out jadi engkau tu megak peningat dia bisik engkau jadi kita bisik meda video ke viral ba sebelah media rama kalai ngayan ke sebuah rumah panjai ba apelilih menua niah din nya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai mari penyino hati ngagai sidak serumah kedia bak rumah Nelson Ingkan Sungai Saya Putih Batu Niah ikau dah dituntut penusah hangus jadi harapkan kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita mega sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergilah enggak lusa sepemanjai pengrami hari gawai ke di bisik diatur kita ok jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berangka macam pesan ke besi dengan tanya kita ngagai YFM kalau pesan kejerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendu. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya, ianya giman anak sawung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Bintangor, Sibu, Kuching, Serikai serta kabar melayan ya ke ngelala ni yang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke ni yang giman anak sawung tu dekat dia diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalai KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalai KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang ke diterima hari tibah anak dadu yang ke dia bawa rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang ke dia bawa Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipa, Bintulu, Kapit, Miri serta kabar melayan yang ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bawa Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat Dintu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sungai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat Dianjung pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Kabar melayan kereka demu ngga silik lagi berkawal ngga berita tu telefon ngga gadibah anak dadu bak lumur kusung 19855-4542 tau ke ngaga Isa bak lumur 0982-72688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bak Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu bak Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sungai malam hari Minggu 31/5/2026 serta Dianjung pagi 1/6/2026 bak pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon ngagai dibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tau ke ngagai Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati maga ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke dia bak rumah jerah Dase, rumah Laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuk, rumah Andrew Kulih Nyengara serta kawan belayan ke bukai ke ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai kena 30/5/2026 bak Lubu Paku Nanga Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31/5/2026 bak pendam Nanga Batang Krian Seratuk. Tok Nandu isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Ni yang Tok dekat di Sengai kena 30 hari bulan 5 2026. Ba lubu paku Nanga Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 2026. Ba pendam Nanga Batang Kerian Seratuak. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat ba lumur kusung 11 291 06 593. 011 291 06 593.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
2: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
2: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Oh, okay. Nampun pesan ke BC di Kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipa Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawang Ruban, Seratuk Betung Niah, serta semua kabar belayan yang kengelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin. Udan adai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuah kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin, udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu belamayu kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Bawa pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan yang kediau di Ulu Krian Seratuk, Temudu Krian Seratuk, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal. Udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bak lurung 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal. Ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026. Bak lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan ni ke diau ba Panggau Pakit A Ngau B Pakit Sungai Melaban Sutung dua buah rumah Melugu Skim Melugu Tekalung Puai dua buah rumah Bayai Kelawah Engkeramut Indonesia serta kabar Melayan ni ke Bukai ti ngelala niang keluang anak gau tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke deka gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026 merekat regang buat rumah CD Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026 nganjung regang. Jadi penerang ke silia telepon ngagai kabar Melayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin buat lumur 0137861238 tau ke ngagai Kelina anak King buat lumur 0197614919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang buat rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin anak nyawin buat lumur kusung 13-786-1238 tau ke kelina anak king bak lumur kusung 19-761-4919. Lalu pesan ke situ tu gi peringat kalau itu diterima hari kedua anak sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke ngelala niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat kergang niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah CD Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur kusung 17-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat kergang ni yang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat kergang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah CD Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur kusung 17-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita. Ti ditabur terus hari YFM di Kuching di tu. Bungai ambai kesulai lagu hari After Gawon.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Perempuan mana pejalan kita

bisa ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

0: FM。
1: Kecil Batu, Batang Berita. Media nyadi kaban strategik menua nenduka pengelantang Malaysia dijaga. UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningang, isi berita.

media tindak bertakat bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidanya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tik berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngeremai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat engau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikena ngenuku ke agik pengawak matau pengelikun sungai berserimbai ngau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation tu dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat dipejalai ke dalam dua renggat ianya berengkah Hari 28 ngagai 31 Hari Bulan 5 engau 5 ngagai 7 Hari Bulan 6. Tuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Gina Madah operasinya fokus ngagai palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya tik dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tau kena tinggang hukum baru atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentu ke atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalai nyelih ke pejalai sungai maya malam hari kelebih lagi bak jalai tik sempit pabuk tau ke ndak terlebak diteresak lalu berjimat agi lebuh nengah jalai air ti deras tikung tajam engau ndur tik ndak tentu ulih dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry Megak ngingat ke operator bot Anang Nikit Kerega Tambang sepenekat hati maya musim pengerami itu. Tajapan peminta pejalai tambah nyangka agi ulia diperunding berpelasar ke guna operation gau peminta jam kedia itu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit udah disediakan Perintah Besar tik bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit naka kediatu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung ngau kapit megak terus dipejalaikan dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah Perintah Sarawak megak dekat terus disedia ke pulai ngagak rakyat. Berbak ngonya buat renggat Perintah Besar raban tuai

0: projek infrastruktur parit ngon tali air, skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah dia tu benuang barenggak digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarkan kena 5 hari bulan 1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah ti udah dikemendarke kena 10 hari bulan 3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuh nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agi ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua ditu. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600,000 di Kampung Meboi, Serian dekat ngangkat ke penglikun gau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Martin Ben madah projeknya sebagai hari pengawal timajak di Pejalai dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengka guna asas kemana lagi ungkup rakyat. Lampu jalai ti dipasang di Kampung Moboy ngagai Kampung Batu Kudi dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai dikena nentu ke mayuh lagi peranak ngasai ke rengka gunanya. Nak kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulaikan dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tiap menggunakan bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat sepenyampau 1 juta ringgit dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur ngau ngemansang ke aset wakaf kelimpah ari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Timur Wan serta ulih merimpas tik tinggi. Berita ti ke penudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia kepalan diau sementara ruang bilik tik kurang penatai pemisik tik ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya meri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut Raban penyiwanya, ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke dipresa dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempur rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena ujung ke berita pagi, sehari itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua tentu ke penglantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besar menyediakan RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Tunaka kita mendiangkan berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogaten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nur ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu ari YFM.
3: Jakuk dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakuk dalam belawak ke layak, ianya nak nemu bebaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak nintiang hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakuk dalam sarito, belawak ke layak.
5: Jakuk dalam sarito, tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, ngau ari enam.
6: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
7: Tanginai, aku kena landak nyumai.
6: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
7: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
6: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu nak Mary.
8: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, menyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kitai semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menuai.

0: Dai, udah habis apa?
1: Eh, lagu baru bawa YFM, lagu hari Filbert Roxy Gau, Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu kena merindang. Kita kelebih lagi kita ke udah rumah panjai baru ay mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita ba media ramah mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari kita udah ngatur mayuh macam pekit ke bisi diatur buat rumah panjai harap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami agi meh hari tahun tahun ke sebedau tu jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat buku lenggau Mr. Melangi buat program leman berita tak sepedaunya tu Siti agi lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Sima Gilbert Gawang engau Jessica Timah selamat hari gawai.